0: dan Agromedia untuk memperkuat kurasi literasi bahasa Indonesia. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sob Budaya Ngaret.
4: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
5: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
6: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
5: Tapi itu pipa sampah.
6: Bukan pipa adek, tapi pilah.

0: nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
0: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke adik?
2: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar adik tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh, begitu.
0: Siap Mama, laksanakan.
3: Ya dulu kita lanjut kembali. Dan dulu di pagi-pagi ini jangan lupa untuk sarapan ya. Walaupun hanya kuis sepotong dengan air teh hangat ya. ST. Pokoknya banyu teh lah, banyu teh hangat ya. Jadi bisa menambah stamina kita juga ya. Dan kalaupun ada yang bawa di rumah, ya itu lebih bagus lagi ya. Karena kalau kegiatan begawi, aktivitas apapun pada hari ini, untuk memotivasi kita lebih baik lagi ya, kita jangan lupa untuk sarapan dulu kalau-kalau. Ya, pagi ini dengan lagu-lagu yang sudah kami rangkai ya, untuk menghibur dulu kalau-kalau, semoga bermakna dengan informasi yang kami sampaikan juga. Kita menuju ke masih dari Sumatera Selatan ya. Dan kali ini bersama Widodo dengan Cak Itunian.

0: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
1: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
2: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
1: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
2: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
1: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
2: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Ya, lalu kita lanjut kembali informasi, dan kali ini ada kegiatan namanya pelatihan talenta ya, seni dan budaya yang ada di Taman Budaya. Dan ini gratis bagi para generasi muda yang ingin melatih bakat ya dan minatnya dalam dunia seni dan budaya. Nah, para seniman di Sumatera Selatan tidak hanya akan mendapatkan pelatihan, tapi juga kesempatan promosi untuk memperkenalkan karya mereka kepada masyarakat yang lebih luas. Langkah tersebut menjadi bagian dari program pelatihan talenta seni budaya dan inventarisasi alat musik daerah tahun 2026. Program tersebut disiapkan untuk menghidupkan kembali ekosistem kesenian daerah sekaligus memperkuat regenerasi pelaku seni. Pemerintah berharap lahir lebih banyak talenta yang mampu menjaga dan mengembangkan kekayaan budaya Sumatera Selatan. Kepala UPTD Taman Budaya dan Wisata Buatan Sumatera Selatan, Catherine Kalalo, mengatakan program ini merupakan bagian dari pengembangan seni dan budaya di daerah. Taman Budaya Sumsel berperan mendukung pelaksanaan program kebudayaan yang dijalankan pemerintah pusat. Menurut Catherine, pengembangan talenta seni tidak cukup hanya melalui pembinaan. Para seniman yang membutuhkan ruang tampil dan dukungan promosi agar karya mereka dapat dikenal masyarakat. Jadi pada generasi muda, ya silakan untuk mendaftar ke Taman Budaya Sriwijaya Jakabaring ya. Dan di sana di tiap minggunya ada namanya pelatihan talenta ya dalam rangkaian kegiatannya dari bulan Juni ini hingga ke bulan Oktober nanti. Baik itu seni rupa, seni suara, musik, dan juga teater, serta seni-seni lainnya, ada 8 cabang. Iya, lalu kita lanjut kembali, hiburan dan informasi, 88,4 Suara Budaya, Sumatera. Selatan, kita dendang ke lagu yang berikut ini untuk Dorgala-gala di mana berada.

Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?

Ya dulu masih dengan lagu-lagu Sumatera Selatan di kesempatan pagi ini. Dan tadi ada Dakenado. Nah kali ini Desangke dari Oji Mulana. Kami mengundang dulu yang ingin bergabung, silakan di 0711-3541656. Ingin berinteraksi langsung dengan tema kita mengenai hobi dan juga kreativitas. 88 ke 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Semualah.
1: Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha. Muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kulus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.
4: Ya, dulu informasi kali ini. Keindahan keris Palembang bukan cuma terletak pada bilanya, tapi juga pada berbagai pernak-pernik yang dilengkapinya. Setiap bagian keris memiliki bentuk, ukiran hingga filosofi yang mencerminkan perpaduan budaya dan identitas masyarakat Palembang sejak masa Kesultanan Palembang Darussalam. Pengrajin hulu dan warangka keris khas Palembang, Heri Sutanto atau Ceri, menjelaskan bahwa keris Palembang punya sejumlah ciri khas yang membedakan dari keris daerah lainnya di Nusantara. Kalau keris Palembang ini pembeda utamanya ada pada hulunya, cincin kerisnya, bilanya, sampai dengan bentuk sampir atau sarungnya. Ini dijelaskan Ceri ketika memberikan keterangan ya, di RRI Palembang. Salah satu bagian yang paling mencolok adalah hulu atau gagang keris. Pada keris Palembang, bentuk hulu umumnya memiliki lenggok menyerupai orang yang sedang duduk tahiyat. Lengkungan tersebut menjadi ciri khas budaya Melayu yang melekat pada keris Palembang. Dan terdapat 4 jenis hulu yang dikenal dalam tradisi keris Palembang, yaitu hulu Putri Malu yang berbentuk kepala manusia, hulu Ludai atau kepala burung enggang laut, hulu Jawa Demam Anak Ayam yang menyerupai anak ayam, serta hulu primitif dengan bentuk abstrak menyerupai kepala manusia. Dan pada masa lalu, hulu keris ini banyak dibuat dari kayu pilihan seperti tembesu, limar, kemuning, hingga gading. Dan menyari bahan-bahan tersebut semakin langka, sehingga pengrajin lebih banyak menggunakan kayu keras yang masih tersedia. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita lanjut di hiburan berikut ini.

0: Ya Dul, tetap dengan lagu-lagu Sumsel ya. Dan juga Nusantara akan lanjutkan di program selanjutnya pukul 8 hingga pukul 9 ya. Dan Dulur, di hanya sana pendengar kita juga bakal terima telepon dari lantai kita kebuka ya di 0711351656. Dan tentunya kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini.
1: Hai netizen, kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
2: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
1: What? Menyesal? Kenapa?
2: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
1: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
3: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

0: Ya, ingat Perompat, informasi seringat dari Perompat. Kali ini kita bakal ngejok informasi mengenai kegiatan yaitu Masak Tepi Sungai 2026 hadirkan jejak tradisi kopi dan roti Palembang. Tradisi minum kopi yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Palembang kembali diangkat oleh komunitas sahabat cagar budaya Palembang melalui kegiatan budaya kuliner Masak Tepi Sungai 2026 yang tahun ini mengusung tema kopi dan roti. Acara tersebut akan berlangsung tanggal 20 hingga 21 Juni, tepatnya di Kampung Perigi, Dua Ulu, Palembang. Pendiri dan penggerak SCB atau Sahabat Cagar Budaya Palembang, Robi Sunata, mengatakan tema kopi dan roti dipilih karena memiliki hubungan erat dengan budaya masyarakat Palembang sejak masa lampau. Menurutnya kopi bukan hanya sekedar minuman, tapi juga bagian dari perjalanan sejarah dan identitas kota. Selanjutnya, Pemerintah Kota Palembang mendukung penerbitan perangko bertema artefak dan pembangunan bersejarah sebagai upaya memperkuat pelestarian sejarah daerah. Langkah ini dinilai menjadi cara baru memperkenalkan identitas Kota Palembang kepada masyarakat luas melalui media filateli. Dukungan tersebut disampaikan langsung Wali Kota Palembang Ratu Dewa saat menerima audiensi jajaran dari PT Pos Indonesia Palembang. Dan Ratu Dewa juga mengatakan perangko bukan cuma berfungsi sebagai alat pengiriman surat, tapi juga memiliki nilai edukatif, historis, dan budaya yang tinggi. Menurutnya, keberadaan perangko dapat menjadi media dokumentasi perjalanan sejarah yang mampu diwariskan lintas generasi. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Dia skip tu. Bangunan apa ini? Interior.
1: Ruko.
0: Iyalah. Alhamdulillah. Selamat bergawe lah kali. Langsung baca di eksekusi ke, baca bergawe gawe ke lah eh? Sesuai.
1: Dari pasukan
0: gawe. Oh, borongan eh?
1: Ah, borongan.
0: Oh, borongan pun harian bukan? Okey lah kalau itu. Sukses dong ya. Ada nak sampai ke Banten atau mana?
1: Apa dia temanya?
0: Temanya tentang hobi. Hobi dia dong apa hobinya?
1: Gambar bergambar.
0: Oh, ada gambar.
1: Arsitek.
0: Arsitek?
1: Iya.
0: Desain?
1: Iya, desain.
0: Dari sejak kapan? Dari SMA, sekolah?
1: Aku pernah di Unsri Bukit. Cuman semester 1.
0: Serius?
1: Berhenti. Iya, serius.
0: Di arsitek
1: bagian politeknik.
0: Oh, di ini ya, sipil ya?
1: Iya, sipil.
0: Oh, oh. Kalau dia yang S1 di politeknik enggak ati ya, arsiteknya. Sipil ya.
1: Banyak hobi aku nih.
0: Hobi apa lagi?
1: Pasang mesin.
0: Baca.
1: Kalau bantuin buat puisi.
0: Oh, kalau aku baca bongkar masang lah baca.
1: Yang pertama mancing ikan.
0: Ah.
1: Itu hobi.
0: Hobi, iya.
1: Iya, kalau libur masih.
0: Iya, nyanyi, iya. Hah? Nyanyi, hobi, iya.
1: Nyanyi, tak bisa.
0: Oh, cuma nyanyi, joget, weh, baca, ya.
1: Iya.
0: Yalah, kalau itu, makasih dong, banyak nih hobi, ya. Apa, yuk, mana?
1: Wiko. Ikan melompat di sungai Matang.
0: Iya, cakep.
1: Pasti ke pasar kalangan, membaca kamu.
0: Hmm.
1: Radio terompak, radio kesayangan.
0: Hmm.
1: Suara terang sinyalnya bagus.
0: Terima kasih.
1: Lagunya cukup tenang.
0: Cukup tenang? Ah, cukup tenang. Oh, cukup.
1: Madiraga.
0: Okey lah, kayak itu.
1: Penutupnya cek.
0: Apa tu?
1: Acara yang sana di hari Sabtu.
0: Hmm.
1: Sambil makan kue itu untuk melamun.
0: Hmm.
1: Cek dolar dan cek itu ni adalah sama biasa selalu.
0: Ya.
1: Dilanjut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arma di Raga. Kami cari dokter ya. Oke, cukup bukan cukup, cukup. Ya, ketemu. Di budinya Dodong yang pengen bergabung kembali kami undang di 0711351656. Halo, assalamualaikum.
2: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi dengan?
2: Ya, halo.
0: Halo Bang Nafi.
2: Ya, Bang, ini Bang Nafi betul.
0: Iya, apa kabar?
2: Halo. Dola ya.
0: Yo, Mucik Dola.
2: Cik mana kabar, Cik Dola?
0: Sehat, ya, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, iya. Sehat ya.
0: Iya, Cik. Ini tema kita Bang Nafi tentang hobi. Ya. Hobi Bang Nafi apa waktu kecil lu?
2: Nah, jadi Dola ya.
0: Hmm?
2: Jadi ini kecil
0: nih. Ya Allah. Halo. Ya, kita masih menunggu Bang Nafi. Halo Bang Nafi. Ya, kedengaran suara kita?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya. Hobi atau kesukaan Bang Nafi kecil apa?
2: Apa?
0: Hobi atau kesukaan Bang Nafi kecil apa?
2: Oh, kalau Bang Nafi hobinya nyanyi-nyanyi ya.
0: Sampai sekarang lah ya.
2: Dari kecil sampai sekarang hobinya nyanyi ya.
0: Iya. Terus, apa namanya melok lomba tak?
2: Melok lomba pernah.
0: Waktu 17-an acara besar?
2: 17-an, karaoke.
0: Oke, jadi rame kan ya, menang ya?
2: Pernah.
0: Oh, luar
2: tapi
0: biasa.
2: Tapi lelama ya.
0: Masih kecil ya, masih remaja ya. Iya. Ya, sampai sekarang masih galak melok lomba atau hobi-hobi nyanyi juga sekarang?
2: Jarang. Dari dulu ya.
0: Oke lah kalau mah itu. Oke, terima kasih. Keadaan sana mana, cuacanya bagus ya?
2: Kalau cuaca cerah ini.
0: Ya, oke. Makasih informasinya daerah sana. Jaga raja ya.
2: Jaga raja.
0: Oke lah kalau.
2: Boleh minta lagu ini.
0: Lagu apa?
2: Pilihnya dari Fahmi Sahab ya.
0: Ya, itu baik.
2: Ya, itu baik.
0: Oke lah kalau itu.
2: Buat
0: Cik Dola
2: ya. Selamat MP3. Semoga saya selalu Cik Dola ya.
0: Ya, makasih sama-sama.
2: Itu baik Cik Dola, makasih waktunya. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, gadis Palembang be kalau itu ya. Oke, kalau kita dengarkan dua buah lagu bola di Sumatera Selatan dan juga ada lagu dari Nusantara ya, untuk kalau dengan program acara Anjang sana pendengar.

Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

Ya kembali kita terima layan telepon di 0713-516-56 ya, untuk program Manja Sana Pendengar. Halo, assalamualaikum. Ya, terputus kembali ya. Baik lagi ya, alang telepon sini boleh. Halo, assalamualaikum. Kalau belum siap gitu, belum terima telepon dulu ya. Oke. Oke, kalau-kalau kita lanjut kembali. Dan dari Kalimantan kita ke Bali ya. Nanti kita akan siapkan ragam informasi juga ya. Terus kalau-kalau ini dia, main hati.

Siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Lur, kita lanjut informasi yang kami sampaikan dari laman internet. Di antaranya, dologalo-galo, ya. Kali ini informasi yang kami ambil. Ya. Dari Good News from Indonesia, di mana mengenai komunitas kampung dongeng. Nah, di Palembang juga ada di kampung dongeng Sumatera Selatan, juga kampung dongeng Banyuasin, dan beberapa kampung dongeng lain yang ada di kawasan kota yang ada di Sumatera Selatan. Nah, tradisi mendongeng di lingkungan keluarga menghadapi tantangan besar. Banyak wong tua yang menyadari memiliki keterbatasan waktu untuk berinteraksi secara langsung dengan anak. Sementara ruang bermain yang aman dan ramah anak juga semakin berkurang. Oleh karena itu, festival kampung dongeng hadir sebagai upaya menghidupkan kembali budaya bercerita yang selama ini menjadi bagian penting dalam tumbuh kembang anak. Festival Kampung Dongeng 2026 ini diadakan secara serentak di 57 kota yang tersebar di lebih dari 20 provinsi di Indonesia, 16 hingga 31 Mei 2026. Dan mengusung tema merajut cerita menguatkan keluarga. Dan kegiatan ini menjadi ruang pertemuan bagi anak dan wong tua untuk menikmati berbagai aktivitas literasi tutur, mulai dari mendengarkan dongeng, membaca buku, bermain hingga berkreasi bersama. Dan sepanjang penyelenggaraannya, festival ini berhasil menjangkau lebih dari 9.000 peserta yang berasal dari sekitar 2.850 keluarga. Kegiatan berlangsung di berbagai daerah, mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, hingga Nusa Tenggara. Berbeda dengan banyak kegiatan anak yang menempatkan wong tua sebagai pendamping pasif, festival Kampung Dongeng ini mengajak galau-galau anggota keluarga terlibat aktif. Wong tua dan anak menjadi bagian dari setiap aktivitas yang dirancang untuk memperkuat interaksi dan membangun kedekatan emosional. Oke, Dol, kita lanjut kembali ya di kesempatan siang hari ini dengan Anjang Sana pendengar yang pengen bergabung, silakan di 0711351656. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
1: Oke. Okay. Siapa yang putus tadi? Aku yang masuk.
0: Oh, itu ya.
1: Kabar saya adalah.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Tidak ngerosot si maco itu.
0: Kano.
1: Sambil senyum-senyum dia ngelirik dari ponnya.
0: Iya, ngapa lah putus-putus tadi? Ya?
1: Bukan aku itu.
0: Nak ngucak gue nih.
1: Aku tak tahu yang itu.
0: Oh, tak tahu.
1: Aku ya. Baru masuk inilah.
0: Iya, disinyalir orang yang sama, iya. Yeah. Ada tahu yang mana?
1: Inisial.
0: Ya lah kalau itu
1: mau. Pasti jahil lah itu
0: meh. Iyo.
1: Nah, kalau dia nak masuk sudah.
0: Dia tuh ngecek ada kuota. Gitu. Oke, bahasan kita mengenai hobi je. Kecil dulu. Kecil waktu masa kecil lu hobinya apa?
1: Oh, masa kecil. Oh, kalau aku masa kecil dulu cek dulu lah hobi mancing.
0: Oh, tomboy tuh. Iya. Ya,
1: ketombai tak juga. Aku pakai baju cewek, tidak lah baju tomboy.
0: Iya.
1: Hobi bae.
0: Hobi bae ya.
1: Kan banyak besar tu kan masih ini kan masih luas kan tempatnya.
0: Di Sungai Lais.
1: Iya, belum di pasang-pasang dam belum loh kan. Jadi ikan yang lemak-lemak itu kan masuk kan?
0: Iya benar.
1: Iwak betino.
0: Ada ya betina.
1: Dapat aku dulu mancing.
0: Iwak betina tu penting mana ya betina.
1: Iwak tina tu cak iwak cawli tu tak iwak cawli.
0: Oh, tak tahu lagi tu aku.
1: Lebar, itu niru iwak emas eh. Tapi putih warnanya.
0: Banyak tulang ya.
1: Banyak duri.
0: Oh ya benar. Okay.
1: Berduri-duri iwak lampam lah.
0: Iya tahu.
1: Nah, sebangsa itulah.
0: Iya.
1: Iwak baung, ui, tinggalnya alang kesenang. Cak dolang mancing dapat iwak dua pasang.
0: Di sungai. Bawa balik langsung.
1: Jerit-jerit
0: sih. Melo ini kakak pun.
1: Ini tak mancing dewe.
0: Oh.
1: Di depan sinilah kan semuanya kan depan inilah.
0: Inisiatif ya.
1: Nah, mancing. Lah yeah. Dapat tadi kan mancing terus.
0: Iya.
1: Jadi lah cek dolan untuk mindang.
0: Malah dikongkong sama tuanya. Mancing lagi.
1: Tidak. Lalu kan marah kan. Lagi naik. Katanya kalau mancing-mancing tuh naik mato.
0: Oh ya, hati-hati pak ya.
1: Iya. Mudah-mudahan baik. Mudah-mudahan tidak.
0: Iya.
1: Yang namanya hobi.
0: Benar.
1: Ya. Hobi yang menghasilkan kan?
0: Yo, oh, betul.
1: Iya kan?
0: Iya, iya benar-benar. Yalah kalau itu yang lah masuk remaja dewasa sama hobi masih.
1: Oh, tidak lagi. Sekarang sudah kita sudah kalah.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi anak remaja, anak dewasa yang sudah berbakti pada bangsa dan negara.
0: Oh, itu.
1: Menjauhi larangan dan mendekati apa yang diinginkan Yang Maha Kuasa.
0: Namanya di rumah wae ngomong. Panjangnya ngomong. Di rumah aja. Ya.
1: Ini di rumah aja sekarang.
0: Iya.
1: Lagi di rumah.
0: Heeh.
1: Ya, kalau sudah nggak keluar kayak.
0: Iya.
1: Sedang search gitu.
0: Oke, lah kalau metro. Nah, lagu apa, Cek? Ini di ujung program.
1: Lagunya ini BCE. Heeh. Semanis Pula.
0: Ngapo itu?
1: Lagu Melayu Deli itu, Cek. Semanis Pula.
0: Semanis Pula.
1: Ada kan, Cek?
0: Enggak ada.
1: Aduh,
0: waktu
1: itu
0: saya rasa,
1: tapi jangan karaoke.
0: Ah, itu yang bahayanya, gak gitu datanya.
1: Melayu Deli.
0: Cek, aku dulu cek dulu.
1: Manis.
0: Asik.
1: Gaya gula.
0: Ya. Coba gue cek dulu. Siapa nyanyi itu?
1: Siapa? Penyanyi Lamon.
0: Rosnida,
1: Ah, iya, benar. Betul.
0: Benar betul.
1: Oh,
0: Bluetooth. Itu bae.
1: Itu bae.
0: Oke lah,
1: kalau. Katanya nanya hobi.
0: Oke, terima kasih ya.
1: Aku kecil dulu mancing.
0: Oke lah.
1: Itu aja. Kalau yang lain lagi pulau.
0: Iya, ini terakhir, benar-benar terakhir ini.
1: Dah ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mana tadi? Oke, kita cari ke sini belah. Dulur galong-galong, kita ngambil yang terbaru, Pak ya. Ada cover-cover lagunya. Ini yang asli penyanyinya ada Rosnida yang. Tapi kita belum ketemu yang bentuk pulnya, banyak karaoke adanya, ya. Dan mana tadi? Oke, kita dendang ke yang ini bahaya dari Sadan Majidnya. Oke. 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan di kesempatan siang hari ini ya. Sambil menanti kita siap ke ya. Dulu kalau kita ingat lagi bahwa di selainnya ada obrolan komunitas ya. Yang pengen bergabung silakan di 0711351656 KG ya. Meloan program acara obrolan komunitas kita bersama seorang komika Palembang. Komikanya adalah seniman stand up comedy. Wah, ya. Wah, pengalaman dia ya. Dan juga komunitasnya. Singkatnya pacar kita ngajak-ngajak ngobrol kayak ya. Oke lah, kalau itu dari Atok Bahorok dengan Semanis Gula.

0: Ingat, perempat informasi sangat dari perempat Mice adalah makanan tradisional khas Tionghoa Manado yang biasanya disajikan dalam acara perayaan. Hidangan ini punya makna panjang umur dan kebahagiaan. Sesuai filosofi mie dalam budaya Tionghoa, Mice terbuat dari mie basah yang dimasak dengan bumbu sederhana, kemudian dicampur dengan kuah yang terbuat dari gula abang. Dan makanan ini unik karena rasanya manis, berbeda dari kebanyakan sajian mie yang biasanya gurih atau pedas. Selain menjadi makanan khas keluarga keturunan Tionghoa di Sulawesi Utara, Mice mencerminkan akulturasi budaya lokal dan Tionghoa. Hidangan ini tetap dilestarikan turun-temurun sebagai simbol cinta, doa, dan tradisi keluarga. Informasi selanjutnya, Seblang Oleh Sari adalah upacara adat masyarakat Banyuwangi yang digawekan setelah panen sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan dan roh leluhur. Ritual ini menampilkan tarian sakral yang dibawakan oleh siko penari betino dalam keadaan kerasukan. Tarian seblang diiringi dengan musik gamelan dan tembang-tembang Jawa kuno yang penuh makna spiritual. Penari biasanya dipilih dari keturunan keluarga tertentu yang harus menjalani berbagai pantangan sebelum tampil. Dan upacara ini bertujuan untuk membersihkan desa dari mara bahaya dan menjaga keharmonisan masyarakat. Sampai pagi hari, Seblang Oleh Sari masih dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya tak benda Indonesia. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Iya, dulur, kita lanjut kembali dan sesi kali ini masih di sesinya Sriwijaya pagi dalam subsesinya mengenai obrolan komunitas ya. Dan kali ini dengan tema memandang dunia lewat kacamata komedi. Wow, ini berat nih ya tema nih. Tapi tidak baca edak ya. Kalau sedang komedi tidak nah, berat lagi, lucu ini. Bersama Pedro ya. Salah seorang komika dari Palembang yang tergabung dalam komunitas Stand Up Indo Palembang. Kita kayak cerita-cerita mano komunitasnya juga, pribadinya juga di program obrolan komunitas. Langsung baik kita ngobrol bersama Pedro. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, Wak.
0: Apa kabar Pedro?

0: Komedi ya. Memang dari kecil merasa dirinya lucu dan
1: tidak justru pak.
0: Sejak kapan merasa dirinya lucu?
1: Justru ini apa? Kalau menurut aku istilahnya tuh komedi itu ada istilah meleteknya pak. Iya ada istilah meleteknya. Kalau Wong itu kan dia tuh memang dulu awalnya memang tidak dikenal lucu, tapi karena ada momen-momen tertentu dia jadi kelucuannya itu muncul gitu. Nah kalau aku dulu itu meleteknya pada saat jadi waktu aku zaman kuliah itu kan di FKIP Bahasa Inggris Unsri ya.
0: Oh pernah kuliah?
1: Pernah kuliah wah. Dak madak ngepang. Bukan mendiskreditkan teman-teman pang ya,
0: iya, tapi ada anak pang yang kuliah juga.
1: Ada juga anak pang yang kuliah. Maksudnya itu anak pang murni.
0: Iya, yang cogok-cogok wae.
1: Iya. Aku kuliah di FK Bahasa Inggris. FK Bahasa Inggris. Nah, waktu itu tuh biasanya kan kawan-kawan kuliah yang baru masuk tuh kan artinya agak sedikit tenang karena ada kawan sekolah dulu.
0: Oh iya. Iya.
1: Jadi biasanya tuh bebaurnya tuh dengan kawan sikok sekolah,
0: segeng.
1: Oh. Akhirnya baru mulai nyebar tuh persahabatan di sekolah lain segala macam. Oh. Akhirnya akrab tuh sikok prodi, sikok angkatan kan. Iya. Nah, aku tuh katik nian wah. Di FK Bahasa Inggris yang masuk Unsri itu dari SMA 16 itu cuma aku dewean. Sisonya masuk pertanian galo. Oh. Karena kan sesuai SMA 16 itu kan depannya kan sawah kan. Oh. Aku itu kejar
0: kebon.
1: Ngapo aja, oh ternyata sawah di depan tuh bukan pelatihan kuliah.
0: Di mana SMA 16?
1: Borang Dalem wah.
0: Iya, namanya masih wilayah Palembang kan?
1: Iya, wilayah Palembang.
0: SMA 16 Zimbabwe sana bukan?
1: Iya, beda. Masih Palembang, yeah, borang, yeah. Cuman dalam nian sampai aduh dia tuh deket pesantren, pokoknya dalam nian.
0: Tapi kalau sudah ada yang banyak kuliah di kampusnya favorit, namanya bagus sekolah tuh.
1: Alhamdulillah, kaget juga aku bilang lagi gak yakin kan.
0: Iya.
1: Jadi, tapi ternyata alhamdulillah masuk. Jadi pas masuk situ gak ada kawan, jadi musuhnya apa namanya tuh, aku harus nyari kawan baru nih. Nyari kawan baru. Jadi
0: dipilihlah cewek siko dua tiga gitu.
1: Aduh,
0: cewek
1: kalau cewek terlalu pede justru.
0: Bahasa Inggris kan banyak mahasiswi ya.
1: Banyak mahasiswi justru. Ayo. Tapi aku justru karena aku pedenya berkawan dengan lanang, jadi aku cowok. Jadi apa namanya? Berkawannya tuh mulainya tuh dengan cowok dulu.
0: Satu jurusan.
1: Iya. Jadi kayak itu. Nah, kan aku berpikir aku nih yo ganteng ndak pulo.
0: Iya.
1: Ganteng ndak pulo kan, keren ndak pulo. Jadi musuhnya Ois, ceto wak men sekarang.
0: Oh dulunya.
1: Dulu. Iya. Nah kalau apa namanya dulu tuh aku ngerasa ya sudah mungkin jalur terbaik untuk mencari teman cepat adalah dengan cara bercanda.
0: Oh.
1: Dengan cara lucu. Nah makanya aku jadi berkelakar-kelakar segala macam. Sejayus-jayusnya terserah lah. Yang penting ada kawan dulu.
0: Ada kawan dulu.
1: Akhirnya dari situlah istilahnya tuh meleteknya seorang Pedro tuh. Pedro yang galak berkelakar tuh dari situ.
0: Jadi yang buat sigunya bahasa Inggris itu zaman kamu dulu.
1: Zaman kami dulu.
0: Kalau di selasa harus ke kampus tuh misalnya di ruang-ruang kampus itu yang ribut kamu.
1: Iya.
0: Kalau tidak kuliah.
1: Kalau lagi tidak kuliah itu.
0: Di kantin kamu ributnya.
1: Ada rombongan-rombongan ini ya. Memang ada beberapa uang-uang termasuk salah satunya aku tuh yang apa nyeru gitu.
0: Siru ya.
1: Iya.
0: Nah terus mengenal stand up comedy sejak kapan?
1: Nah itu pada saat di kampus juga sekitar berapa bulan nih? Pokoknya dalam aku kuliah ada lomba stand up, terus ditawari sama kawan aku kan ada kawan di prodi biologi tuh, buat FK biologi, ngomong katanya dulu melok lah, kau kan gak galak berkelakar. Oh jadi aku, asik nih aku stand up kan, gara-gara dan juga aku tertarik. Gara-gara waktu itu kan tersebar video stand up-nya si Raditya Dika, Soleh Solihun, Panji. Yang memang bener-bener video Radit tuh membuat wong-wong gak cuma aku. Di seluruh Indonesia tuh mulai nyoboi stand up. Yeah. Nah di kasus aku adalah di lomba.
0: Okay. Jadi kak terinspirasi dengan apa, inspirasi dari... toko-toko yang sudah dulu
1: Iya.
0: Top ya.
1: Iya waktu itu tuh aku tuh koleksi pak. koleksi video-video itu yang isinya video-video stand up, ada Mongol, ada Soleh, ada

0: Semi Nota Slim Boy waktu itu.
1: Nah, itu kan dari banyaknya komika itu, yang mana yang membuat inspirasi kental masuk ke Pedro?
0: Nah justru aku pada akhirnya tuh, Radit memang lucu, aku senangnya justru Soleh. Soleh Solihun. Nah. Karena cara dia stand up tuh yang memang apa ya, benar-benar dia kelihatan tidak nulis tapi jujur be, dia tuh lucu tapi. Itu kayak apa, kayak
1: real ya.
0: Iya real, karena jadi kayak seakan-akan esensi stand up tuh lebih kelihatan di dia ketimbang di komik-komik yang lain waktu itu. Makanya aku senang tuh Soleh.
1: Oke, ya.
0: Gitu.
1: Oke. Belajar kan itu.
0: Belajar. Bukan, aku karena aku udah galak modal PD baik, karena menurut aku stand up tuh adalah ilmu yang berbeda. Aku jenguk ibu budak-budak tuh. Budak-budak tuh memang wajahnya mereka nih uang-uang yang bercanda galau nih, hal kursa aku cari tadi.
1: Itu kan ngumpul yang di roti bakar.
0: Belum masuk roti bakar, masih lomba ini.
1: Oh, lomba.
0: Masih lomba. Akhirnya aku melok lomba, aku belajar ilmunya segala macam, alhamdulillah juara satu. Jurinya Kak Arul waktu itu sama Yudi Tama ngomong dengan aku, "Dru, ikutlah stand up." Open mic waktu itu di dapur Iga depan PS.
1: Oke. Iya.
0: Dulu di situ.
1: Yang kedua, tempat kedua tuh, ya. Pertamanya di kolam renang itu Garuda itu kan, yang pertamanya.
0: Iya, waktu ada
1: yang punya dokter bukan?
0: Iya punya dokter ya. Waktu itu tuh di The Guns dulu tuh pernah sempet. Akhirnya tuh di dapur Iga melok di situ, RBN baru.
1: Roti bakar. Itu paling lama.
0: Iya, lumayan lama. Roti bakar Narsis, udah lama dari situ tuh baru lagi di situ kami nyari-nyari tempat. Iyalah mulai seliweran di sekitaran kolam renang Garuda itu. Waktu itu di apa ya? Zupa Sup kalau enggak salah, saya ingat aku. Ya. Zupa Sup baru akhirnya pindah
1: yang,
0: ke
1: yang di Demang terakhir.
0: Yang di Demang. Oh iya, Safior dulu.
1: Yang lo tutup ya?
0: Iya, Zupa Sup, Safior, enggak lama dari situ baru 62.
1: Oke.
0: Itu.
1: Terakhir
0: sampai hari okay. ini. Dan alhamdulillah ownernya menerima kami dengan baik.
1: Oke. Dan sekarang ini sedang kayak apa deh ya, penerimaan anggotanya melalui apa, audisi gak ya?
0: Macam-macam. Ada yang kami dari open recruitment, kami aja ibu da yang pengen nelo stand up, kami ajari teknik segala macam open mic. Ya ada juga yang kayak sekarang yang lagi berlangsung itu Cuko season 6. Cuko.
1: Cuma berapa lagi?
0: Kompetisi komedi yang sekarang dari 17 uong sisonya sekarang tinggal 4 lagi.
1: Ini yang paling banyak tahun ini.
0: Paling banyak.
1: Iya.
0: Paling banyak.
1: Tahun kemarin cuma 4 apa 5 yang selesai. Yang di Lemah Abang.
0: Iya, menak dikata ke. Itu sebenarnya sih yang paling pecah tuh ratusan tuh dulu
1: yang pertama.
0: Karena kan suasananya kan kayak suci kan, tapi sekarang tuh kalau menurut aku, walaupun tidak sebanyak dulu, Cuko 6 itu adalah Cuko dengan komika-komika paling jadi.
1: Lucu
0: kali. Wih, wah, lah pecah. Mereka tuh kepotensinya tuh kayak potensi wong lamo. Kami yang lamo-lamo be, kami yang senior-senior be lagi keringet dingin nih kok nyari salib budak ini.
1: Iya. Mungkin dia dia belajar lamo atau juga belok komunitas tapi belum berani lomba.
0: Nah, itu tuh kemungkinannya itu. Itu dan, 4 besar kami. Kak ini juga rencananya bakal ada minggu berikutnya bakal ada callback. Terus itu juga tanggal 27 rencananya final dan bakal ngundang komik nasional yang asli Palembang rencananya tuh. Yeah. Itu tanggal 27 kaget. Tapi
1: tiket enggak?
0: Nonton. Kalau final bertiket. Kalau final bertiket kaget diumumkan harganya berapa. Yeah. Tapi kalau misalkan untuk penyisihan sama callbacknya yang tinggal 2 lagi ini, itu langsung menonton di 62 tiap hari Kamis.
1: Okay.
0: Kamis malam jam 8 malam kami mulai. Tapi jam 7-nya open mic. Tapi standby by dari setelah maghrib lah biar lemah.
1: Terus kalau yang sekarang ini yang lamo-lamo ya, yang itu masih tetap yang menyinggok ya dulur-dulurnya adik-adiknya.
0: Alhamdulillah.
1: Yang ngetop lah itu.
0: Alhamdulillah.
1: Termasuk Pedro ini ya, kata ke pacar papan tengah atau papan atas ya.
0: Papan triplek aku. Ya jadi sekarang ini alhamdulillah istilahnya tuh kalau misalkan wong, yang bisa dikatakan wong lamonyo, aku dengan Fadlan tuh memang bener-bener yang masih kekeh ngurusi komunitas ini kayak itu. Nah,
1: seangkatan dengan Fadlan.
0: Fadlan tuh beda ini sekitar berapa? 2 bulan 3 bulan setelah aku gabung stand up.
1: Kalau dengan Ari?
0: Samo, Ari kan bareng Fadlan. Oh, okay. Ari bareng, yang bareng kalau enggak salah yang duluan tuh Dodor. Baru dua-duanya Ari Fadlan masuk. Oh. Cak itu.
1: Iya, Dodor balik lagi kan kadang ngumpul kan.
0: Iya, Dodor masih ngumpul. Ya. Ini juga ada yang seniornya juga yang lalamu yang memang jauh bahkan jauh sebelum aku. Itu Kak Iqbal udah mulai ngumpul apa namanya lagi. Aktif lagi nah, kayak itu. Nah, jadi benar-benar memang apa yang aku bersyukur dari Cuku 6 ini adalah mulai memanaskan kawan-kawan yang udah lama gak ngumpul bahkan ya, yang lebih baru daripada itu buat ikut stand up kayak ya, itu loh, itu happy-nya benar-benar happy nih aku Cukur 6 ini.
1: Dan stand up comedy ini komunitasnya memang ya pertama solid ya.
0: Kedua, alhamdulillah.
1: Kucingo ini kedua tanpa sponsor pun mereka bisa hidup gitu.
0: Benar.
1: Dan uniknya lagi kalau misalnya ada kayak show-show itu kan sold out kan tiketnya.
0: Iya, alhamdulillah ada yang sold out, ada yang hampir sold out gitu loh. Menyenangkan lah ternyata yeah, masyarakat Palembang ini betul-betul yang apa support yeah, dengan komika-komika yang ada di Palembang kayak itu loh.
1: Maksudnya tuh tiketnya itu udah apa kaleng-kaleng lah.
0: Emangnya yeah, benar.
1: Harganya dipocor 50, 100, 150 dibeli wong masih.
0: Alhamdulillah dan juga itu juga dimungkinkan gara-gara memang akses kami yang dari pusat diberuntungkan oleh akses di pusat untuk mengundang-undang komika-komika yang ternama kayak oh, itu loh. Oh,
1: jadi pemanasnya.
0: Iya. Istilahnya tuh apa dapat relasi lah ke circle mereka yang artis ini tadi. Iya. Alhamdulillahnya di situ. Alhamdulillah
1: jadi ya, menariknya itu gitu ya. Jadi bisa nonton yang lokal dan juga yang dari luar juga gitu.
0: Betul, ya, betul, okay, betul, betul,
1: betul. Untuk pembinaannya dewek nih ya di stand up komedi ini kan selain Cuko mungkin ada setelah open mic ada dikasih masukan enggak yang ngomongnya
0: kalau kemarin-kemarin untuk pembelajaran teknik atau apa segala macam itu biasanya itu kadang-kadang budak tuh mandiri. Ada yang di mana payo nongkrong nulis gitu. Biasanya pas yang nongkrong-nongkrong nulis kayak itu. Tapi kalau sekarang, alhamdulillah lagi jalan kelas komedi setiap hari Senin.
1: Kelas komedi?
0: Iya. Jadi kami bikin.
1: Siapapun bisa masuk?
0: Untuk sementara ini belum, baru internal dulu. Mungkin kaget bisa. Tapi kalau misalkan pengen ikutan gabung, untuk sementara coba-coba open mic dulu beberapa kali. Iya, open mic dulu, nyobain panggung dulu beberapa kali. Jadi buat kawan-kawan yang lagi dengeri ya, yeah, yang lagi dengeri mungkin kalau misalkan nak pengen ikut stand up itu untuk sementara awal-awal nyobain dulu. Dua kali, tiga kali dilihat serius nian pengen belajar baru kaget ikut kelas komedinya baru kayak itu. Nyobain panggung dulu baru belajar teknik.
1: Oke. Okay.
0: Nah, kayak itu, Pak. Tiap hari Senin kami biasanya itu belajar teknik-teknik itu di Lang Balen. Di kafenya belakang apa rumah sakit umum.
1: Oh, bukan show itu ya?
0: Bukan. Ini baik
1: apa? Ngobrol-ngobrol.
0: Kayak ada kelasnya. Jadi kayak ada istilahnya tuh moderatornya, ada yang merhati ke. Kaget misalkan moderator ini yang ngawal kelasnya ini, ada beberapa senior yang dari bawah bantu-bantuin juga ngejelasin segala macam. Jadi kelasnya tuh bukan kayak adu sih uang ngajari, tapi lebih ke kayak moderatornya tuh buka tema diskusi.
1: Sharing lah ya.
0: Nah, sharing, betul. Okay.
1: Ya. Terus kalau yang apa namanya yang harus dipahami di stand up comedy ini apa bae materi-materi ini?
0: Apa eh? Karena sesuai temanya tadi kita itu memandang dunia lewat kacamata komedi. Sebenarnya kita harus tahu dulu stand up komedi itu kan bukan komedi tegak. Memang komedinya sambil tegak, tapi stand upnya itu sendiri kalau secara arti itu ada yang artinya berdiri, ada yang artinya itu melawan. Stand up melawan. Jadi stand up itu dulu awalnya itu seninya itu dibikin untuk melawan sebuah ketidaksesuaian tapi dengan cara komedi kayak itu.
1: Protes lah ya.
0: Yes, menyampaikan opini baru dengan cara komedi. Kan kalau kita nyampe ke opini secara serius kan kalau misalkan enggak setuju kadang-kadang berdebat, kadang-kadang begocok kan.
1: Tersenggung
0: ya. Yeah. Yes, tapi kalau dengan cara bercanda, insya Allah tidak terjadi. Insya Allah tidak terjadi, kecuali yang kita ajak bercanda ya. Kadang-kadang kan ada yang susah diajak bercanda, be lagi lah beribut. Tapi itu dia stand up comedy itu pada dasarnya itu. Nah, yang harus dipahami itu adalah bagaimana cara kita menertawakan ironi. Karena kan ironi kan seiring berjalannya waktu kan itu jadi komedi, Pak. Kalau misalkan contoh kita jatuh di jalan, pangpung-pangpung, mungkin sehari dua hari itu rasanya tuh sakit. Cuman bangsa seminggu kemudian, oh ya aku kemarin kau jatuh di simpang Polda bermotor campak dewe. Wih lolo nian aku.
1: Materi ya.
0: Iya, diketawoi. Diketawoi bisa jadi materi. Bang, kok ironi tadi? Ironi tadi, hal-hal buruk, hal-hal yang meresahkan yang buat kita bingung, aneh, sedih, marak, kesel itu yang biasanya tuh dibahas di materi stand up.
1: Jadi stand up ini bisa tempat curhat juga,
0: bisa, Pak. Jadi mangkonya yang mungkin ada beberapa orang yang menurut aku salah, stand up itu merupakan seni yang memiliki karir panjang di dunia keartisan. Menurut aku belum tentu. Stand up itu bisa jadi karir, bisa jadi stress release.
1: Oh iya benar.
0: Perannya tuh kalau menurut aku kurang lebih sama kayak fitness, Pak. Kalau misalkan gitu ada fitness kan enggak seluruh uang jadi aderai. Ada uang tuh yang sekedar udah pengen badan jadi baik. Nah stand up ada yang kayak itu. Ada uang yang jadi kayak Oki Rengga, Adif Brata. Ada uang yang sekedar pengen, ayah aku kesalian dengan bos aku, dengan bini aku, dengan laki aku, dengan siapun aku cerita ke di stand up. Nah itu sesimpel itu.
1: Kayak melepaskan penat,
0: sibuk
1: karena begawi.
0: Bener mangkonya stand up. Makanya
1: bergabung dengan stand up.
0: Gabung stand up. Jadi kalau kamu yang lagi ringem dengan uang-uang di bumi nih, terus kamu pengen curhat dengan cara yang aman dan anti begoco. Langsung be ikut stand up. Gitu.
1: Tapi kan ada yang ngomong bahwa stand up ini ketibatesan atau ngalir-ngalir banget, tapi malah melebar ke norma-norma lah gitu. Mana gitu, mengatasi hal itu.
0: Nah, kalau menurut aku yang namanya komedi itu pertimbangannya selain kita harus menggali dan menulis, Pak, pertimbangannya itu adalah tanggung jawab atas materi itu sendiri. Istilahnya tuh kan mulutmu harimaumu, Pak. Jadi apa yang kita keluar ke kita harus bertanggung jawab atas omongan kita tadi. Nah, memang ada beberapa bahasan tuh yang konsekuensinya tuh tinggi ya. Dan memang ada beberapa bahasan itu bisa keluar tergantung nyali kita. Tapi balik lagi, harus kita pertanggungjawabkan kayak itu. Nah, kadang-kadang kita komika tuh memang dikenal bebas bahasa apa be segala macem, tapi kan masih lihat-lihat tempat juga. Karena berbeda dengan stand up comedy di Amerika, di Indonesia tuh masih memegang teguh adab dan norma. Nah, jadi mangkonya lihat-lihat dulu. Misalkan kami enggak, misalkan kayak mencarut nih. Misal kayak mencarut, kami juga jingo-jingo kalau misalkan cak 10 ikok balita di depan kami enggak ngado, kami ngomong basing-basing, Pak. Iyo dilempar kursi sama mamanya. Kami itu. Jadi mangkonya kami tuh memang benar-benar harus jago-jago lah, lihat-lihat tempat. Misal kami diundang stand up di majelis, kami enggak mungkin ngomong basing-basing. Terus kami diundang di sekolah enggak mungkin ngomong basing-basing, terus juga di korporat segala macam. Nah, kami harus lihat-lihat situasi juga. Cuman kalau misalkan sudah show off air di tempat tempat pokoknya di tongkrongan malam.
1: Komunitas lah ya.
0: Nah, di situ sifat asli manusia keluar ya. Oh iya, Pak. Yang biasa, biasanya dia nih selu-selu bewongnya ternyata aslinya macam ini lah stand up itu. Nah. Jadi yang aku senang di stand up itu adalah benar-benar menunjukkan sisi apa ya? Sisi gelap manusiawi seorang manusia.
1: Iya. Dan itu, ya, jadi ya tergantung tempat dan juga kita harus bisa kontrolnya ya.
0: Nah, itu dia tadi, Pak.
1: Oke lah kalau itu kita lanjut lagi Kage Pedro, kita break dulukin dan ada masuk sesi kedua untuk galau-galau yang tentunya di program Obrolan Komunitas.
2: Masih bersama kami di Obrolan Komunitas 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera. Saat dulu mendengar, kita lanjut kembali dalam obrolan komunitas ya. Bersama Pedro komika ya dari Stand Up Indo Palembang dan memandang dunia lewat kacamata komedi. Kita sesuai tema lagi nih, Andrew. Kalau menurut Pedro sendiri,
1: betul.
0: Ya, ya. Karena bertahun-tahun melo Stand Up ini, apakah sesuai dengan kata hati? Ya. Bagaimana tadi dengan tema kita ini memandang dunia lewat kacamata komedi? Apakah butuh kita lucu, menghibur untuk uang-uang di sekitar kita?
1: Jadi gini, lemak enaknya memandang dunia dengan kacamata komedi adalah kan di stand up itu kita diajarkan berdamai, Pak. Berdamai dalam artian kita redo, lego menceritakan masa lalu kita yang kelam. Nah, kalau misalkan tidak berdamai kan kita jadi ragu kan bahasnya jadi materi kan. Tapi kalau misalkan sudah berdamai terus rela untuk kita dan penonton tertawa kan, jadinya tuh kayak udah lepas weh kayak itu nah. Kayak itu. Bangkonya enaknya memandang dunia lewat kacamata komedi tadi, kita tuh dibikin jadi tidak terlalu berlarut-larut kayak itu nah, yeah, lewat masalah yang udah ada. Malah kadang-kadang ada uang yang karena dia sudah terbiasa berdamai, yang biasanya tuh sembuhnya dari masalah itu tuh dia butuh waktu sebulan, dua bulan. Kalau aku jujur kadang-kadang kalau misalkan masalahnya udah selesai, sehari dua hari udah cukup. Ya. Sembuhnya itu kadang di hari itulah sembuhnya rasa hatinya tuh.
0: Oke.
1: Nah, jadinya jadi, tuh enaknya kayak itu.
0: Jadi materi dari komika ini banyak di sekitarnya ya, atau pribadi sekitar.
1: Benar. Kebanyakan di sekitar profesi.
0: Keresahan tadi ya.
1: Hidup sehari-hari di rumah tanggonya segala macam, atau mungkin lebih ke kayak pola berpikir, cara pandang dia terhadap sesuatu yang ada di sekitar dia kayak itulah. Makanya ada komika tuh yang nyeritain kehidupan yang benar-benar deket di dia. Ada yang komika yang benar-benar kayak misalkan bahas politik kayak itu. Nah, karena itu benar-benar bahas soal dari kacamata dan pola pikir dia.
0: Oke.
1: Kayak itu nah.
0: Tapi ada kemungkinan dari 10 komika yang mungkin baru mulai tapi mereka ini hampir mirip-mirip bentuk-bentuk tulisan konsepnya gitu.
1: Ada.
0: Belum bisa dipecah dengan mereka punya fokus gitu.
1: Ada beberapa tuh yang memang komika itu berbeda dari secara teknik. Ada yang dari secara pembawaan, ada yang dari secara bahasan materi. Misal ada komika tuh, oh dia ini dikenal yang galak ekot nih, yang galak gerak-gerak. Oh dia ini dikenal yang apa namanya, yang rambutnya tuh lucu kayak itu nah. Oh dia nih yang hobi bahas mamanya kayak itu nah. Jadi bermacam-macam kayak itu loh. Istilahnya itu personal brandingnya setiap komika itu masing-masing. Tapi untuk sementara personal branding itu bukan hal yang harus duluan dicari. Pertama yang harus dicari adalah bagaimana rasanya nyaman di atas panggung terlebih dahulu.
0: Ya itu kadang dia cuman sekali, ya, besoknya ada lagi ya.
1: Iya.
0: Belum galak untuk mencoba lagi tuh.
1: Bener, malah ada yang lebih parah, baru sekali open mic langsung pasang CP di Instagram. Untuk job dan kerja sama, woi kaget dulu. Baru sehari, aku yang 13 tahun kadang-kadang belum dak dapet. Sebulan kadang-kadang diem di rumah, kaget dulu, sabar. Iya lah jadi job untuk MC dan stand up. Ya aku baru sekali. Sabar bye.
0: Nah itu namanya stand up comedy ini bisa menjadi batu loncatan atau juga mungkin peluang usaha lah.
1: Bisa peluang usaha, bisa batu loncatan. Dan aku tekankan sekali lagi, bisa hobi. Reza Arab tuh pernah ngomong kayak ini. Katanya teman-teman, tidak seluruh orang itu di dunia bakal jadi artis atau selebriti atau sukses. Karena dunia ini butuh keseimbangan. Kalau kita pikir-pikir nih, kenapa jumlah artis itu lebih sedikit daripada uang biasa? Karena artis kan makannya dari uang biasa juga. Karyanya, tontonannya, segala macam kayak itu nah. Dan juga ini kalau bisa diomong ke dunia entertain itu tidak semanis yang dikira. Euforianya manis tapi permainannya tuh berat.
0: Okay.
1: Kayak itu nah. Mangkonya tidak banyak yang jadi. Mangkonya yang bener-bener jadi artis tuh, yang bener-bener jadi selebriti, jadi pemain film atau apa segala macam dari stand up itu tuh cuma beberapa uang.
0: Yeah.
1: Nah, karena memang sebenar-benar seberat itu. Tapi kalaupun memang tidak jadi artis, misalkan contoh kasusnya kayak aku nih.
0: Sudah masuk berapa besar di
1: iya, beberapa besar dan segala macam ya, tapi memang tidak memutuskan ya, atau tidak memutuskan untuk jadi sesuatu.
0: Pilihan
1: itu ya. Iya, pilihan, Wak. Ya, pilihan. Ya. Karena udah tahu dalamnya macam mana. Iya. Jadi kalau menurut aku
0: jadi untuk di daerah ini cukuplah artis daerah atau cuma untuk senang-senang bae.
1: Iya, cuma untuk itu lah, balik-balik lagi kataku, stress release, anggap bae stand up ini fitness. Fitness batin.
0: Iya.
1: Fitness batin kamu. Rekreasi batin kamu. Aku bisa bahas Cak Mano yang aku seneng kayak itu
0: namanya. Tapi kalau seumpamanya ada kawan ya, atau teman-teman yang di Palembang ini pengen ya berkarir ke Jakarta,
1: misalnya, silakan. Dengan senang hati.
0: Tapi harus banyak belajar lagi. Karena misalnya lebih kejam lah di daerah masing-masing.
1: Betul. Bisa daerah masing-masing, atau jangan sungkan hubungi komunitas yang ada di daerah itu untuk belajar. Ya,
0: kalau kita dia dekati yang ngarah ke ya tadi, lebih kejam dari daerah kita kan.
1: Iya. Wah, stand up Indo itu saling sambung menyambung.
0: Iya.
1: Istilahnya tuh yang di manage oleh presiden kami Pak Ajis Doaibu itu dari pusat ke seluruh tempat. Dari komunitas tuh ke komunitas itu ceritanya tuh cepat nian nyampe. Misal ada budak stand up Palembang, dia pindah ke Solo. Pasti kan ngobrol, budak Solo aduh yang ngabari.
0: Oh, perjaringannya kuat. Iya,
1: perjaringannya kuat. Makanya Bang Per atau Dro, ini nah ada budak Palembang di ini. Siapa? Yang ini nah.
0: Oke.
1: Okay. Yang ini nah.
0: Kenal enggak kamu?
1: Kenal enggak kamu? Oh iya, budak kami itu. Yo. Tapi malah kadang ada kasus-kasusnya ngaku budak stand up Palembang.
0: Gak punya dak.
1: Budak stand up Palembang itu sapo ya. Open mic dak pernah. Nongkrong pun tidak. Kadang-kadang ada yang cek itu. Makanya perjaringan itu cepet nian. Cepet nian. Jadi mangkonyo kalaupun dari manapun kamu hubungi stand up lokal di lokasi kamu tinggal. Dan kalaupun misalkan kamu berasal di kota, misalkan ada budak Semarang tinggal di Solo, nah saling hubungi be, biasanya pasti saling bantu itu. Kalau di balik kampung open mic pasti kami support, okay, kami jamu segala macam.
0: Kan ada yang kuliah di mana kan bisa bergabung ke tempat yang kuliah itu kan?
1: Bisa.
0: Ya, jadi tidak terasa bahwa hobinya itu akan lepas karena akan terus di mana pun berada.
1: Betul. Ya. Alhamdulillah. Kami itu memang komunitas ini aku yakin besar karena tidak harus terlalu, karena untuk start awalnya tidak harus banyak keluar duit. Kalau misalkan bukannya membandingkan, bukannya kayak mano, kalau misalkan hobi, misalkan apa BMX kan ada sepedanya dulu.
0: Yo.
1: Atau mungkin hobi komunitas mobil, nah ada mobilnya dulu. Yeah. Stand up nih siap bacot bena sudah. Siap bacot selama ada son, ada ya, mic udah.
0: Baca ngomong nih.
1: Iya. Dan mau berpikir itu bae.
0: Tapi kalau belajarnya itu butuh waktu berapa lama tuh? Kalau dari awal, mungkin ada wong yang kaku, kan? Butuh berapa lama lah kita untuk belajar?
1: Beda-beda. Seni itu ada wong yang dia ngertinya cepat, ada yang ngertinya lama. Tapi balik lagi, memang bener tuh kalau kata wong, aku lupa sih teori siapa yang ngomong, kalau kita sudah 10.000 jam mempelajari sebuah teknik atau ilmu, kita pasti pro di dalam ilmu itu. Itu tuh, hitungan 10.000 jam.
0: Sudah sampai
1: enggak? Totalnya 10.000 jam.
0: Itu sudah sampai 10.000.
1: Nah, aku udah ngitung, Wak. Aku udah ngitung, tapi kata budak-budak aku nih soal teknik hebat, caknya nyampe deh. Langsung sombong.
0: Minimal ya 10.000 tuh hitungan secara matematis.
1: Iya, hitungan secara matematis totalnya. Jadi kalau misalkan nak mencapai itu berarti sehari itu 2 jam, 3 jam, sisa spare waktu enggak perlu banyak-banyak.
0: Iya. Intinya itu pengalaman.
1: Iya. Ada wong tuh memang yang lucunya
0: terbang aja
1: tuh. Betul. Iya. Ada wong yang lucunya cepat, ada wong yang tuh yang lucunya lambat. Tapi pada akhirnya adalah stand up comedy adalah komedi yang bisa dipelajari. Dan itu bisa dipelajari oleh wong yang sehari-harinya enggak lucu sekalipun. Aku percaya Ridwan Remin dengan Radit itu aslinya tuh budaknya tuh pendiam. Yeah. Bukan tipikal yang lucu. Tapi kalau dia mempelajari ilmu komedi,
0: psikologi juga ya,
1: psikologi juga
0: audiens ya.
1: Iya, jadinya lucu. Karena komedi itu pada akhirnya bukan sifat manusia, tapi itu adalah ilmu kebahasaan, permainan bahasa. Mangkonya bisa dipelajari kayak itu loh. yang basicnya bukan montir, kalau belajar bisa menari motor.
0: Benar.
1: Nah itu, makanya bisa dipelajarin yang kayak itu tuh. Aku introvert dan pendiam dulunya, tapi karena komedi aku pelajari, jadinya ngerti.
0: Oke.
1: Itu Pak.
0: Oke, di penghujung program ini saya ngobrolnya kayak sesi berikutnya kita buat lagi ya kapan-kapan.
1: Amin, boleh hubungi Pak ya,
0: belajar stand up gitu.
1: Biap, siap, rumah aku masih PR Nila.
0: Harapannya untuk stand up Palembang ini, stand up Indo Palembang atau juga stand up seluruh Indonesia lah.
1: Aduh terus sampai kapanpun. Aduh terus sampai kapanpun. Karena komedi itu kalau misal, karena komedi itu menurut aku garda terdepan opini, Pak.
0: Wah. Tinggi maksudnya di garda
1: terdepan. Selain musik, komedi adalah garda terdepan opini.
0: Oh,
1: iya.
0: Oke lah kalau itu, terima kasih Pedro.
1: Iya, sama-sama, Pak.
0: Sama tahu bisa menginspirasi, dan kalau pengen open mic mana sekarang?
1: Open mic sekarang di 62 tiap hari Kamis jam 8 malam, tapi sekarang karena lagi cukup open mic-nya mulai dari jam 7. Mulai dari jam 7 malam datang bae di 62 Coffee and Resto di dekat kolam renang Raja Wali.
0: Oke, nah yang media sosial kita?
1: Media sosialnya kamu cek bae langsung itu di @standupindo_PLG.
0: Oh, ada PLG-nya ya, Palembang.
1: Ada Palembang, standupindo_PLG itu show ada kami di situ posting. Ada
0: jadwal-jadwalnya.
1: Jadwal segala macam kamu cek bae atau DM BK nak gabung. Nah, pasti adminnya gercep.
0: Okay,
1: adminnya gercep apa? Ya.
0: Terima kasih Pedro.
1: Sama-sama, Pak. Ya,
0: semoga sukses dalam karirnya.
1: Amin, ya. Amin.
0: Oke, okay, dan juga bisa ngajak dulu-dulunya untuk berkarya.
1: Amin, dan aku bermimpi ya, setiap suami istri yang ada di Palembang ini gabung stand up galo biar bisa nyerito kekerasan satu sama lain.
0: Oke lah, Pedro. Oke, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, dulu galau-galau sudah bersama Pedro ya, satu jam ya kurang dikit lah ya. Dan banyak yang diceritakan ya, bahwa Pedro ini pernah menjuarai, tapi kita sebutkan juara apa ya. Tapi sudah berapa kali menjuarai, tapi tetap dia memilih untuk konsentrasi dulu untuk belajar lagi biar lebih hebat lagi. Dan kita lanjut kembali dulu galau-galau kaget di Sriwijaya siang bersama rekan-rekannya. Dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perempat RRI Palembang. Sampai jumpa.

dari perhiasan gelang Suwaso. Gelang Suwaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjagonya. Dudulur, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedekat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita supaya daerah kita

88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, bersama Cak Ewan ya di Sriwijaya siang ini, edisi Sabtu 6 Juni 2026. Tanggal cantik, waktunya kita apa? Iya benar, check out. Belanja ya, mumpung masih bulan muda, jadi kita muter ke duit dulu. Siapa tahu nih perputaran duit ini bisa jadi bantu dulur-dulur kita yang sekarang ini lagi kesusahan. Tau dewek main hari ya, susah galau. Jadi ya 10.000, 20.000 kita jajan ke di UMKM, apa salahnya? Ya udah ya, dulur ya. Tapi tidak cuma itu baik dulur ya, karena selain nak ngasih wejangan soal jajan tadi, caya juga di edisi Sriwijaya siang Sabtu ini kita bakal berada di rompok kita, yang mana Cak Ewan bakal ngasih informasi tentang kuliner dan wisata. Dan di pukul 11 waktu Indonesia Barat kita bakal ada informasi sedengar, dan kita bakal masuk ke teras UMKM. Di pukul 12 bakal ada informasi sedengar, dan kita masuk ke hiburan dan informasi. Serta di pukul 12.03 itu bakal ada beduk dan azan zuhur. Kemudian di pukul 13 itu bakal ada informasi sedengar dan siaran belajar Sumba, yang mana RRI Pro 4 Palembang bakal jadi tuan rumahnya ha, pada Sabtu hari ini ya, di 6 Juni 2026 nih. Di pukul 14 bakal ada informasi sedengar, dan kita masuk ke segmen kesayangan kita, Besanjo. Jadi buat dulur yang nak sanjo tempat Cak Ewan ya, kaget diaturi bayi di 0711-351-656. Nah itulah tinjauan program Sriwijaya siang edisi Sabtu 6 Juni 2026. Jangan lupa tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Bersama Cok Iwan masih ya, di Rompok Kito edisi kuliner wisata. Nah, kali ini Cok Iwan ada info tentang kuliner pastinya semua. Tapi kalau ngomong soal kuliner khas Palembang nih, mungkin yang pertama terlintas pikiran kita yola pempek ya. Tapi tahu dewek ya. Kalau satu hidangan tradisional lain tuh yang gak kalah lezat tuh, sampai main hari tuh masih ada yang jadi favorit Cek Yon juga, itulah laksan ya. Jadi laksan ini merupakan makanan khas Palembang yang terbuat dari adonan ikan dan tepung sagu, mirip cak pempek lenjer. Tapi yang beda kenyo nih cara penyajiannya. Kalau pempek dimakannya pakai cuko, laksan ini justru saji dengan kuah santan gurih yang kaya rempah. Kuah laksan ini dimasak menggunakan santan dan aneka bumbu pilihan pecak bawang sama cabe yang menghasilkan cita rasa gurih, harum, dan yang pastinya menggugah selera. Daerah kalau makanan ini sering menjadi menu sarapan favorit wong Palembang sejak dulu sampai sekarang. Di tengah menjamurnya kuliner modern, laksan itu tetap mampu bertahan dan jadi bagian penting dari warisan kuliner Sumatera Selatan. Bersama hidangan tradisional lainnya pecak burgo dan celimpungan, laksan ini jadi bukti kekayaan cita rasa yang dimiliki oleh kota Palembang. Bagi wisatawan yang datang ke kota pempek ini, nyicipi laksan tuh tentu jadi pengalaman kuliner yang wajib dicoba ya. Karena lewat semangkuk laksan, kita tuh gak cuma nikmati kelezatan makanan baik, tapi juga merasuk ke sejarah dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, dodler ya, kapan kira-kira terakhir kali makan laksan anget-anget di pagi hari? Kalau Cek Yon sih baru kemarin.

1448 Hijriah sekaligus memperingati malam satu Asyura. Pemirsa, Ujang Suma wali daerah Kota Palembang dengan bangga

0: 1448 Hijriah sekaligus memperingati malam satu Asyura. Paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai cermin jati diri bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
1: Ngungak luhuring budaya sinar tanha bedah lumiting kagunan.
0: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
2: Ayo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
0: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Perempat RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.

0: bulanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Masihlah kembang, kalau nak kembang, kembang.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro4. Informasi sedenget dari Pro4 RRI Palembang.

Dadia merupakan makanan tradisional khas Minangkabau yang berupa yogurt alami terbuat dari susu kerbau. Proses fermentasinya unik karena dilakukan secara alami di dalam bambu yang ditutup daun pisang. Dadia memiliki rasa asam yang segar dan tekstur yang lembut, biasanya disajikan sebagai sarapan atau pelengkap makanan. Makanan ini sering disantap bersama ketan atau ampiang dan diberi tambahan gula merah atau kelapa parut. Selain lezat, dadia juga dikenal kaya manfaat bagi kesehatan karena mengandung probiotik alami. Hingga kini dadia tetap menjadi bagian penting dari warisan kuliner dan budaya masyarakat Sumatera Barat. Kita beralihkan info selanjutnya, kopi Josh yang merupakan khas Yogyakarta karena unik disajikan dengan arak panas yang langsung dicelupkan ke dalam gelas kopi. Nama Josh berasal dari suara mendesis saat arang menyentuh kopi panas. Kopi ini biasanya menggunakan kopi hitam tubruk yang dicampur gula, lalu diberi satu potong arang membara. Meskipun terdengar aneh, arang dipercaya dapat menetralisir asam kopi dan menambah sensasi rasa yang khas. Kopi Josh pertama kali populer di angkringan sekitar stasiun Tugu Yogyakarta dan kini menjadi daya tarik wisata kuliner. Minuman ini mencerminkan kreativitas masyarakat lokal dalam mengolah kopi menjadi pengalaman yang unik dan berkesan.

0: Sekian info dengan Ingat Perempat Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja tugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, dulur RRI Prompar ya. Pendengar setia Prompar RRI Palembang 88,4 FM. Senang sekali saya Yohan kembali hadir menemani di dalam program Teras UMKM Loka gitu. Di mana ini menjadi ruang inspirasi bagi para pelaku usaha lokal yang terus berkarya dan berinovasi. Program ini menghadirkan kisah-kisah menarik dari para pelaku UMKM yang berhasil nih mengangkat potensi daerah jadi peluang usaha yang menjanjikan. Sesuai tema kita hari ini, rasa tradisional peluang usaha masa kini, kita bakal ngupas bagaimana kuliner tradisional tetap diminati bahkan mampu bersaing di tengah perkembangan zaman. Nah, dulur, kali ini telah hadir bersama kita seorang pelaku UMKM yang mengembangkan aneka kue tradisional dengan cita rasa khas dan tampilan menarik ya. Narasumber kita hari ini ialah Kak Lasma Tarida Gultom ya.
1: Iya benar Kak.
0: Iya, Kak Lasma ini pemilik usaha kue tradisional Mak Jovanka. Selamat datang.
1: Halo, selamat.
0: Iya. Aku panggilnya Kak Lasma ya.
1: Iya, Kak Lasma. Iya.
0: Kak Lasma, ini pertama kali ke RRI atau udah pernah sebelumnya?
1: Baru pertama sekali
0: ya. Selamat datang deh. Ya. Kita siarannya gini santai aja tak? Jangan apa, jangan tegang karena yang bakal dibahas karena tentang usahanya Kak Lasma.
1: Oke.
0: Jadi mungkin kita kenalan dulu kali ya. Ada Kak Lasma nih dari nama terus kegiatan sehari-harinya apa selain jualan kue apa aja nih?
1: Perkenalkan nama saya Lasma Tarida Gultom. Saya seorang ibu rumah tangga. Anak saya ada 3. Saya jualan kue-kue basah. Seperti kue lapis, seperti yang saya bawa sekarang ini, bugis, lapet gitu kan. Nah, jadi si hari-hari itu saya nitip kue gitu di pasar-pasar.
0: Di pasar-pasar ya. Dan sejauh ini berapa kue sih Kak yang dibuat dalam sehari, berapa jenis?
1: Kalau yang udah pastinya itu 3 jenis.
0: 3 jenis, apa tuh?
1: Lapis, senteling, sama bugis atau lapet.
0: Lapet ya?
1: Iya.
0: Yang tengah sama yang sebelah kiri ini ya?
1: Iya benar.
0: Ini yang pasti dibuat
1: setiap hari.
0: Setiap hari. Terus kalau misalnya ada tambahan lain kah yang biasanya dibuat lagi?
1: Itu paling kak, misalnya ada orderan. Ada orderan, nanti misalnya kayak dadar gulung, kayak hari Sabtu gini banyak orderan. Karena misalnya ada arisan gitu kan. Nah nanti saya pasti bikin ada 5 kalau hari Sabtu sama hari Minggu.
0: 5 jenis ya? Sabtu, Minggu 5 jenis, tapi kalau hari biasa 3 jenis kue.
1: Iya, itu yang pasti.
0: Itu yang pastinya nih. Ini usahanya sejak kapan sih Kak, kalau boleh tahu?
1: Sebenarnya nih Kak, 2 bulan terakhir ini.
0: Oh baru 2 bulan ya. Tapi aku taunya gara-gara viral. Iya. Jadi ya dokter ya, aku taunya usaha Kak Lasma ini gara-gara kemarin sempat viral di media sosial Instagram. Kak Lasma cerita ya, katanya kuenya hilang
1: di pasar Perumnas.
0: di pasar Perumnas.
1: Iya benar.
0: Kalau boleh tahu deh Kak, cerita dong Kak, kenapa itu kok bisa hilang? Kalau aku kan ya udah baca-baca komen juga ya.
1: Iya benar. Jadi ceritanya gini kan Kak, setiap subuh itu jam 3:30 saya itu selalu berangkat jalan kaki tuh ke pasar Perumnas antar kue nih. Jadi karena kan motor dipakai suami, jadi saya itu harus buru-buru di ke pasar itu. Kalau di pasar itu yang punya yang nenek ada situ yang tukang jual kue harus 3:30 lewat dari situ, nanti misalnya kita nyampe di sana 4:00 lewat nggak laku lagi. Karena yang beli itu yang tukang apa, yang tukang sayur, yang jualan sayur keliling itu kan yang belanja. Ah, jadi yang beli itu ya orang-orang itu. Jadi saya cepat-cepat pergi ke pasar itu biar cepat laku gitu kan. Tapi sekalian saya bawa yang untuk tempat yang B karena saya ada nitip ada di 3 tempat. Nah, jadi setelah saya kasih yang pertama untuk nenek, saya pergi lagi ke tempat yang kedua, saya bawa kuenya. Biasanya jam 4 itu di sana saya tinggal kuenya gitu, aman selama
0: aman.
1: Ini.
0: Selama ini aman ya?
1: Aman. Tapi ini saya tungguin sampai 1/2 jam, jam 4 lewat, kebetulan di rumah kan lagi kosong ini perbumbuan. Biar bisa nanti suami ini makan pulang dia kerja, saya beli sebentar aja cabai sama tomat.
0: Beli cabai sama tomat, ditinggal sebentar.
1: Tinggal sebentar, gak nyampe 10 menit. Itu pun itu pun di tempat lapak yang tadi, di sampingnya.
0: Wah,
1: di sampingnya, di samping lapak yang jual kue.
0: Yang
1: ini,
0: lapak jual kue, beli cabai tomat di sebelahnya.
1: Ah, di sebelahnya.
0: Wah.
1: Mungkin sudah diincar kali ya, Kak ya.
0: Mungkin enggak ditandain itu.
1: Tandain kali aku ya.
0: Ah, ini nih mumpung meleng gitu kan.
1: Iya.
0: Ambil ah.
1: Mungkin masih panas-panas juga kan.
0: Jadi gara-gara itu yang di lapak B yang hilang ya.
1: Iya, yang di lapak itu.
0: Itu di Pasar Perumnas.
1: Pasar Perumnas.
0: Ya Allah. Woi, balikin woi. Jahat woi. Jadi gara-gara itu kemarin kan aku lihat di Kak Asma bikin laporan ya kita ke netizen ya. Apa-apa ya, sekarang netizen. Kan ya mungkin sebagai awareness biar yang lain itu juga lebih waspada.
1: Iya.
0: Padahal itu istilahnya di sebelah udah kelihatan tapi masih tetap hilang karena ya ada orang yang tidak bertanggung jawab yang mengambilnya itu kan.
1: Mm-hmm.
0: Itu cerita lika-liku berjualan gue kan.
1: Iya, berjualan.
0: Tapi itu baru pertama kalinya Kak hilang
1: dagangan Kakak. Iya, baru pertama itu.
0: Baru pertama kali.
1: Baru pertama.
0: Baru pertama kali. Selama 2 bulan ini jualan baru pertama kalinya itu yang hilang.
1: Heeh.
0: Anggap aja cobaan Kak ya. Ya
1: ikhlas.
0: Klise aja lah, ikhlasin lah.
1: Iya.
0: Gimana bener. Mungkin ya udah rezekinya sampai situ gitu. Kakak udah usaha udah 2 bulan ini mungkin ya kata orang tuh oh ini balanya gitu. Kalau kata orang sekarang kan ya Kak ya. Tapi aku agak penasaran nih Kak. Ini nama Mak Jovanka ini dari mana nih? Dari nama anak kah?
1: Iya, ini dari nama anak pertama.
0: Anak pertama.
1: Jadi kalau saya dulu juga pernah di Bekasi, pernah jualan es krim gitu kan. Saya selalu bikin nama anak saya yang pertama.
0: Nama anak pertama?
1: Iya, Jovanka.
0: Jovanka. Kenapa tuh Kak? Kan anaknya ada 3 nih. Kenapa yang pakai nama anak sulung? Apakah memang kayak hokinya aja gitu?
1: Sebenarnya sih bukan masalah hoki ya, karena dia anak pertama aja kali ya.
0: Oh.
1: Karena anak pertama bawa nama aku kan.
0: Uh-uh.
1: Iya, terus dia juga cucu Pangguaran kan.
0: Heeh.
1: Uh-uh. Nah, ini udah itu bikin namanya.

0: kan, donat karena agak lama ya. Donat paha ayam, donat bulat, baru kuisus, baru gemblong, masih banyak lagi kak.
1: Masih banyak. Pokoknya masih banyak, rata-rata yang kue tradisional bisa semua kak ya.
0: Bisa semuanya.
1: Kalau harga nih kak, kita kan ya kalau jual kan pengen tahu harga juga dong.
0: Iya,
1: dari harga yang paling murah sampai yang paling mahal berapa kak per piecesnya?
0: Dari kalau awalnya kak aku kalau jualan di pasar itu nggak bisa mahal-mahal.
1: Berapa tuh kak?
0: Harga seribuan.
1: Harga seribuan. Iya.
0: Satu. Cuman kita pintar untuk bikin ukuran gitu, biar nggak rugi kan?
1: Iya.
0: Jadi saya bikin agak tipis kalau misalnya potong kue lapisnya agak tipis gitu.
1: Gitu. Jadi harga seribuan kak? Itu seribuan semua atau ada nih kak yang 2000-an gitu?
0: Kakak ada 2000-an yang lapet atau bugis ini 2000-an.
1: 2000-an itu. Iya. Itu karena enggak bisa dipres lagi budgetnya.
0: Iya, mahal.
1: Mahal
0: kentalnya.
1: Dan pisang aja mahal sekarang. Iya. Jadi range harga di Kak Lasmani kue tradisionalnya 1000 sampai 2000-an.
0: Iya. Itu donat paha ayam 5000.
1: Itu yang paling mahal.
0: Iya, itu yang paling mahal.
1: Itu yang paling mahal donat paha ayam 5000 ya. Nah, Kak, kalau misalnya mau pesen nih Kak ya. Kan ada minimal
0: order.
1: Order enggak?
0: Enggak juga sih kak, karena aku kan apa ready setiap hari yang ini tiga-tiga ini kan. Ini yang paling laris kak, di order orang. Enggak apa sih, enggak ada yang
1: enggak ada minimal order. Misalnya, tapi kalau misalnya ada pesanan khusus nih kak, aku kan kalau yang tiga ini udah pasti ada setiap hari. Yang misalnya kayak jarang-jarang kayak gemblong itu loh kan, itu ada enggak minimal order? Misalnya kayak 30 piece baru boleh order gitu.
0: Kalau gemblong 50 piece lah.
1: Oh 50 piece ya.
0: 50 piece ya, 50 satu resep dia kan.
1: Iya,
0: satu resep.
1: Jadi kalau misalnya ada yang mau pesen untuk arisan nih, custom kan yang beda dari biasanya, berarti minimal 50 piece kue.
0: 50
1: piece kue. Oke, nih. Ini kakak belajar masakan dari mana sih kak? Kan banyak nih beda-beda asalnya semua nih pasti kan kue tradisional kan banyak kan di Indonesia.
0: Iya benar.
1: Kan ngapain resepin gimana kak? Banyak banget.
0: Jadi ini. Saya itu kak belajar otodidak. Saya belajar dari YouTube.
1: Oh.
0: Awalnya ke waktu gadis aku nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa masak, nggak bisa ini kan. Waktu gadis kan makan terbang gitu kan. Kalau mau beli gitu kan.
1: Bener-bener.
0: Tapi setelah saya punya anak ini, saya berusaha kasih mereka itu makan. Awalnya ini sebenarnya untuk makanan anak.
1: Oh.
0: Jadi bukan untuk nak jual gitu. Aku pikir daripada jajan tiap hari gitu kan,
1: iya,
0: belum tentu gitu kan. Jadi aku belajar lah dari YouTube, pokoknya dari semua lah, dari semua sosmed aku kan belajar. Nah dapat satu ilmunya, awalnya itu donat paha ayam itu yang paling susah kan.
1: Iya.
0: Tapi semakin susah, aku semakin penasaran ini. Aku pernah ada dua kali gagal. Nah aku penasaran, ku coba lagi sampai ini bisa kan?
1: Sampai dapat yang cocok.
0: Sampai dapat yang cocok. Waktu suami bilang udah approve, oh berarti benar ini. Baru berani aku open PO.
1: Oh open PO juga ya awal-awalnya?
0: Iya open PO dulu awal-awal. Jadi kawan-kawan di sekolah itulah orang tua siswa, teman-teman aku itulah yang pertama beli. Jadi kalau misalnya ada yang kurang mereka ngomong gitu kan.
1: Oh kasih kritik dan saran juga.
0: Aku terima, aku senang nih kalau mereka bilang kayak gitu. Misalnya kemanisan, misalnya begini gitu kan. Jadi misalnya seresnya gini. Jadi aku pilih seresnya itu yang benar-benar memang cocok di lidah orang tua, di lidah orang gitu kan. Iya.
1: Jadi awalnya belajar dari YouTube buat resep-resepnya, terus trial error sendiri di rumah, dicobain di karena tujuan utamanya pertama bukan jualan kan ya,
0: bukan
1: untuk anak. Jadi ya pasti cari resep yang paling cocok dan paling apa ya, paling bagus lah ya.
0: Iya.
1: Benar. Gitu. Kalau dari bahan baku sendiri kak, ini gimana? Kan kakak jualnya ini murah banget loh, seribuan, dua ribuan, lima ribu itu murah banget.
0: Murah banget.
1: Bahan bakunya gimana kak? Kakak pilih yang kualitas premium kak atau yang menengah kah? Gitu?
0: Aku pilih kualitas yang premium loh kak.
1: Loh?
0: Iya.
1: Loh?
0: Tapi karena aku kan ada langganan di pasar itu kan.
1: Iya.
0: Ada langganan di pasar bisa murah gitu.
1: Oh bisa dapat.
0: Contoh misalnya kayak ada grosir kak, ada grosir langganan aku di pasar Perumnas itu. Jadi mulai dari pertepungan sampai santan, mereka itu kasih grosir untuk aku. Misalnya kelapa yang 12 atau 13, mereka kasih 10 ribu gitu.
1: Oh dari situ neken budgetnya ya.
0: Uh-uh.
1: Oh.

0: beli grosiran itu. Soalnya kan kakak jualnya ya ini sangat-sangat terjangkau ya kayak cuma
1: benar.
0: Masih di bawah 5.000-an gitu kan. Dan kakak pakai bahan yang premium pula.
1: Iya, yang premium punya.
0: Wow. Kak sedekah ya.
1: Iya benar.
0: ini sedekah ini. Ini mah sedekah lah. Gitu. Oh ya ampun. Oh my god. Ini benar sih ini sedekah sambil jualan atau jualan sambil sedekah deh kayaknya. Kak kita tahan dulu bentar ya. Kita angkat telepon dulu boleh ya?
1: Oke.
0: Halo, Daras UMKM. Daras
2: UMKM.
0: Iya, dengan
2: Cek Yon.
0: Waalaikumsalam, Cek Nadia.
2: Iya.
0: Ada pertanyaan kah, Cek?
2: Ada.
0: Ah, boleh. Boleh nih tanya sama Kak Lis, sama Kak Lasma nih.
2: Sebelum kita sapa dulu ya untuk Kak Lasma ya.
0: Iya.
1: Iya.
2: Iya, selamat siang ya untuk Kak Lasma ya. Kami sudah nyimak tadi ya dari awal tadi kan. Ada sedikit pertanyaan yang mungkin bermanfaat untuk yang lain dengar-dengar gitu kan, kalau yang pengen ada buka usaha kuliner khususnya di kue-kuean kayak ini kan. Yang pengen tahu tuh selama dari buka usaha kuliner kue ini kira-kira apalah tantangan terbesar yang pernah dihadapi cak itu selama buka usaha kue ini cak itu kan. Nah terus cara apa menyikapinya cak itu kan. Menghadapi tantangan itu cak mano cak itu kalau boleh berbagi sedikit tips kan siapa tahu untuk yang pengen buka usaha cak itu kan pengen cari pengalaman kan. Nah terus untuk pemesanan kuenya dewe itu berapa hari sebelum hari ha untuk pemesanannya. Terus di kue Mak Jovanka ini minimal pemesanan itu berapa pieces cak itu.
0: Oke.
2: Nah itu mungkin itu baik nak ditanya ke.
0: Oke deh Cek Nadia.
2: Iya.
0: Nanti telepon aku ya pas di Bepadu ya.
2: Iya siap. Iyalah. Itu be pertanyaannya. Sebelumnya yo kami ucapkan terima kasih untuk jawabannya KG untuk kue Mak Jovanka. Semoga bisnisnya semakin lancar, semakin maju ke depannya ya. Ayo sebaik terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Cek Nadia ini salah satu penelpon reguler kita. Yeah. Dia selalu aktif gitu. Mungkin boleh nih Kak dibantu jawab nih tantangannya apa. Terus tadi Cek Nadia nanya juga minimal order berapa, ordernya kemana gitu Kak. Boleh.
1: Kalau minimal order seperti yang kita bahas tadi itu minimal 50. Kalau yang kue-kue basah ini ya. Terus kalau tantangannya apa ya tantangan ya bikinnya ini agak lama agak ribet itu aja sih menurut aku tantangannya nggak ya. Tidur gitu
0: nggak tidur ya
1: nggak tidur ya
0: gak tidur jadi selama karena ini buat sendiri kak ya bukan buat sendiri terus kakak jual sendiri juga gitu dititipin ke lapak-lapak
1: gitu.
0: Minimal ordernya 50 pieces itu per apa namanya
1: per item.
0: Jenis per item ya 50 pieces gitu di terus tadi apa lagi ya pertanyaannya lupa aku apa kayak tadi pertanyaan ada satu lagi
1: apa tadi
0: aku lupa chat aja dong tolong. Tapi kita balik lagi nih kak ini kan baru 2 bulan ya tapi sudah ada cobaan tadi gara-gara yang kuenya hilang itu. Itu proses awal kakak bisa nitip ke lapak itu gimana kak? Apakah kakak emang udah biasa sering langganan juga di lapaknya jadi kakak berani ngomong nenek aku nitip dong kayak gitu?
1: Oh gini kak, jadi kan aku karena sering bikin kue ini jadi kan ada bersisa gitu kan?
0: Iya.
1: Gimana caranya biar duit biar bisa berubah jadi duit ya itu kan?
0: Duit modalnya balik ya?
1: Jadi anak-anak aku makan di rumah aku juga dapat duit gitu lagi kan balik gitu. Jadi pas jam 5 pagi, aku entah kenapa, aku bawa lah kueku, udah aku masak memang kemarin kan. Aku bawa lah kue ke pasar, karena udah aku tanyain sih kemarin-kemarin tuh bapak di tempat yang satu, tempat penitipan, Pak bisa gak nitip di sini gitu kan. Bisa gitu. Jadi pas aku bawa kue ini ke tempat, ke pasar, biar ada sampelnya, aku pergi ke tempat yang lain gitu. Jadi aku tanya, ibu bisa gak nitip kue, kue apa? Kayak gini bu sampelnya. Jadi ini kan kue tadi ini yang aku pegang ini untuk bapak yang B gitu kan. Oh boleh sini. Jadi dia langsung minta, dia jual sendiri langsung. jadi dijual. Mm-hmm. Jadi yang bapak tadi itu kan jadi tidak dapat lagi.
0: Nggak ada dapat sampel ya.
1: Jadi setelah aku kasih sama ibu yang itu tadi, aku tanya lagi yang lain. Mm-mm. Nenek yang di depan, yang di dalam pasar kan. Mm-mm. Nenek itu gak mau. Huh? Mau kue-kue apa? Jadi yang aku lihat di tempat nenek itu kan jualan kuenya itu gorengan gitu.
0: Oh.
1: Gorengan bakwan, semua jenis yang digoreng. Jadi berarti cocok lah di sini yang kue-kue lapis gitu, yang dikukus-kukus gitu.
0: Iya,
1: kan. Cocok
0: yang manis
1: untuk,
0: ya.
1: Untuk orang tua gitu. Ini nek, aku bilang kue-kue basah gitu kan. Kue basah, lupis, senteling gitu kan. Oh mau-mau ya sudah, bawa lah besok. Nah dari situ udah dapat 3, dapat 4 tempat.
0: Dapat 4 tempat langsung?
1: Langsung dapat tempat. Besoknya langsung gua antar, aku bawa 50-50 dulu. Mm-mm. Langsung habis. Nah, habis gitu kan.
0: Seneng dong.
1: Seneng dia aku kan. Baru besoknya tambah lagi jadi 70-70 gitu. Mm-mm. Habis lagi.
0: Habis lagi?
1: Iya. Terus sampai sekarang 150
0: per lapak?
1: Iya,
0: berarti lapak. 4 lapak 600 piece per harinya?
1: Bisa per, ya bisa, tapi kadang yang ini kak, yang karena dia kan beda-beda jam. Mm-mm. Karena kan saya jalan kaki antarnya, gak terkejar waktu. Mm-mm. Kasih capek juga kan. Mm-mm. Capek. Jadi yang udah pasti ini 3 lapak.
0: Jadi tiga paling lapak. Gak sehari itu 400 pieces lah kak ya.
1: Bisa 400
0: 400 pieces paling minimal ya.
1: Minimal 350 lah.
0: 350 pieces yang terjual.
1: Terjual
0: di setiap harinya. Hmm. Lumayan kak ya. Dari iseng padahal kan.
1: Iya dari iseng.
0: Dari iseng cuma buat makan dulu gitu kan.
1: Iya benar.
0: Terus ini modal awalnya gimana kak kemarin? Kan kalau ya 50-50 mungkin oke lah nih. Terus kan nambah-nambah terus itu gimana kak modalnya?
1: Itu kak muter-muter. Jadi modal awalnya ini memang gak benar-benar modal dari aku. Gak ada minta sama suami. Suami kan kurang setuju dia aku jualan. Karena anak-anakku kan ada 3 masih kecil-kecil kan.
0: Iya.
1: Tapi gak apa-apa lah. Daripada gak menghasilkan sama sekali gitu kan. Aku tetap bikin. Gak apa-apa aku bilang gitu. Gak apa-apa aku jual sendiri, gak, maksudnya gak repotin dia. Mm-mm. Makanya walaupun dia di rumah, mm-mm, gak masuk malam, aku tetap pergi sendiri jam 3:30 jalan kaki. 3:30 subuh.
0: 3:30 subuh ya.
1: Gak, aku gak bangunin dia, gak aku ganggu dia kan. Itulah. Kalau modal awalnya itu memang duit yang muter-muter dari situ.
0: Dari yang 50 terus karena ada untung ditambah lagi, tambah lagi.
1: Benar,
0: gitu.
1: Benar.
0: Oke. Berarti emang kakak pinter ngolah duit. Gitu ya. Terus ini, itu kan kakak nitip nih, cara ngenalin produk kakak nitip dulu ya kan awalnya ya. Terus pernah gak kak ada yang protes gitu, misalnya kak ini kok kuenya beda dari yang kemarin gitu. Ada gak?
1: Pernah. Tapi itu bukan ini, bukan merasa, ukuran.
0: Oh,
1: udah dari ukuran, karena kadang kalau potong lapis ini kan agak susah, apalagi kayak alat aku masih, dia alat potongnya itu masih kecil. Jadi kadang nggak ada yang kebesaran, ada yang kekecilan gitu kan.
0: Oh iya, apa ukurannya kurang konsisten gitu ya?
1: Iya benar-benar. Tapi mereka nggak marah, nenek ini yang bilang itu kenapa ada yang kecil, kenapa ada yang besar. Oh iya maaf nek, besoklah diperbaiki. Nah dari situ tapi aku senang kalau misalnya orang ngomong kayak gitu. Mm-mm. Masukan. Mm-mm. Aku senang.
0: Yalah kita kan dikasih masukan kan buat improve ya, buat iya, berkembang bener. Kan gitu. Kak ya. Tapi kita tahan dulu nih kak sejenak, kita jedah dulu beberapa menit. Abis itu kita balik lagi nih ngobrol-ngobrol lagi. Jangan kemana-mana. Okay. Tetap di Perompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: gara-gara corona, semua jadi susah. Jualan susah, pembeli sedikit. Tapi itu kemarin, sebelum ada gerakan nasional bangga buatan Indonesia.
1: Ibu lagi ngomong sama siapa sih?
0: Pengen kasih tahu ke orang-orang itu loh, Nak. Program pemerintah yang satu ini itu benar-benar membantu usaha kecil kayak kita ini. Gara-gara supaya corona, bisa bangkit susah. Dari keterpurukan gara-gara si COVID. Kamu nggak lihat itu di IG? Wong Pak Gubernur yang ngendos jualan ibu kok.
1: Ngendos, Bu.
0: Ya gitulah deh pokoknya.
1: Tapi emang benar, Bu. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini dirancang oleh pemerintah untuk membantu para UMKM agar berhasil loh melalui masa sulit di tengah pandemi, Bu. Nah, ini juga sekaligus agar masyarakat kita mencintai dan menggunakan karya anak bangsa.
0: Wah, wah. Kok gitu ngobrol ya? Ibu kan lagi goreng pempek. Wah, kosong pempekku.

puan. Oi lemah, apan jam mak subah. Kate duonyo pajuan Palembang, memang kate lawa. Kunya kanan lemah, kunya kiri lemah. Selagi lemak lidah, nak maju tula. Memang cetonian pajuan kita, lemak galo tak baca lagi ngato kenyo.

0: 8,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Yohan dan Kak Lasmani di Teras UMKM Loka Kito. Yang mana Kak Lasmani merupakan pemilik usaha kue tradisional Mak Jovan, Kak. Nah, Kak, tadi kan kita tinggal bentar nih. Ada yang nanya ternyata di YouTube kita, Kak. Jadi ini yang pertama dari Diva Bintang. Mau tanya, Kak, kalau kita belinya paket banyak untuk acara gitu, ada pengurangan harga gak ya?
1: Kalau untuk pengurangan harga bisa lah.
0: Bisa.
1: Bisa.
0: Berapa tuh, Kak, minimal beli? 250 kah?
1: Minimal banyaknya kue ya? Iyalah 200.
0: 200 nanti dapat diskon ya.
1: Iya, dapat diskon.
0: Dapat diskon tuh. Lumayan kan? Tapi kalau misalnya 200 tuh dicampur-campur bisa lah, Kak ya. Kayak gitu.
1: Tapi Kak minimal 3 inilah, 3 macam. Jangan sampai 7 macam, capek ngerjainnya.
0: Itu kebanyakan sih emang. Yang apa, yang dimakan juga nanti bingung, makan yang mana dulu nih? Kalau udah 7 macam, makan yang mana nih dulu? Terus Kak, ada lagi yang nanya dari Chandra Fernando nih, Kak. Katanya mau tanya, Kak, ini jualannya di mana aja ya? Nah, ditanya tuh lapaknya, Kak, di mana aja, Kak?
1: Kalau lapaknya ada di ini, di Pasar Perumnas Mandiri. Ada nenek tukang jualan jamu sekalian jualan kue-kue. Nah, di situ tapi dia mulai dari jam 3:30 sampai jam 9. Tapi paling jam 6 pagi udah habis.
0: Jam 6 udah habis.
1: Kadang jam 7 lah paling lama.
0: Itu yang di Pasar Perumnas.
1: Pasar Perumnas di dalam
0: di
1: Mandiri.
0: Dalam, Mandiri ya. Terus di mana lagi, Kak?
1: Terus di Simpang Pusri.
0: Simpang Pusri yang di mana?
1: Di dekat Alfamart.
0: Dekat Alfamart.
1: Pas di bawah gapura.
0: Simpang Pusri. Pusri. Depan Alfamart itu.
1: Iya, benar.
0: Di situ, Kak ya?
1: Di situ ada.
0: Ada. Itu dari jam berapa, Kak?
1: Kalau itu dari jam 6 sampai jam 11.
0: Sampai jam 11. Ah, itu masih bisa dijangkau itu.
1: Masih bisa,
0: Itu ya. Apalagi daerah-daerah Pusri.
1: Tapi di situ cepat habis, kayak tadi tuh aku baru nyampe. Udah langsung habis lapisnya.
0: Oh, langsung serbu.
1: Karena ada ibu-ibu tadi, aku lupa kemarin pesan, katanya gitu kan.
0: Iya,
1: aku lupa tadi pesan. Berapa sih mau lapisnya gitu.
0: Oh, langsung diborong.
1: Jadi yang tadi kan aku bawa setelah di tempat nenek, aku bawa dua lagi kan. Di dua tempat itu kan.
0: Iya.
1: Jadi di tempat yang satu kosong dah.
0: Oh, langsung diborong ya.
1: Langsung diborong itu semuanya.
0: Iya, beracara kali.
1: Iya, mungkin.
0: Itu yang di Pusri itu ya, depan Pusri. Dua nih, udah dua. Yang satu lagi di mana, Kak?
1: Di dekat kantor Koramil yang mau ke Saverio 9.
0: Saverio 9.
1: Lebung Gajah.
0: Lebung Gajah. Itu di mana ya, Kak? Kalau lokasi persisnya ada di pinggir jalan kah?
1: Iya, benar, di pinggir jalan.
0: Pinggir jalan ya.
1: Udah dekat sama yang gajah-gajah itu lah, lebung gajah itu.
0: Pokoknya dekat-dekat ada patung gajah di situ ya.
1: Iya.
0: Itu kalau misalnya daerah-daerah masih sekitar Perumnas, Sako, Pusri ini mudah sih dijangkau, dicari ya di situ. Dan harganya juga murah, guys. Cuma 1.000-an, 2.000-an sama 5.000-an. Tapi yang paling sering Kakak jual yang 1.000-an malah ya.
1: Iya, benar.
0: Tuh. Beli 10 mah ya tambah lagi lah 20. Borong. Bantuin apa UMKM dong. Jadi ekonomi kita berjalan gitu. Apalagi sekarang kan orang pada kayak nyimpen-nyimpen duit nih, Kak, karena ya kita tahu ekonomi lagi gimana, dolar lagi naik nih.
1: Lagi naik.
0: Takutnya kenok jadi kan pada nyimpen-nyimpen duit ya. Tapi tetap siapa tahu karena kita beli di UMKM rezeki kita makin lancar gitu.
1: Benar.
0: Jadi kakaknya juga lancar rezekinya.
1: Amin.
0: Iya. Gitu ya, teman-teman, pokoknya support UMKM selalu. Tapi aku mau tanya nih, Kak ya. Kakak kan mulai masak kuenya nih dari jam berapa sih, Kak? Dari tengah malam kah?
1: Kalau masak kuenya ini, Kak, karena lapis ini bisa tahan sampai 24 jam. Karena dia kan dimasak sampai tanak gitu. Dia masaknya 2 jam.
0: Wow.
1: 2 jam masaknya.
0: Seloyang itu.
1: Waduh. Karena dia perlapis-perlapis kan.
0: Iya.
1: Setelah dia udah lapisan terakhir, masak lagi 20 menit.
0: Oh, udah masak udah seloyang.
1: Lapisan terakhir. Masak lagi dia 20 menit atau 15.
0: 15 menit.
1: Jadi dia memang benar-benar tanak, enggak gampang basi.
0: Enggak gampang basi. Itu dari sore berarti bisa, Kak, ya.
1: Aku memang ngerjainnya dari sore jam 6. Terus dia kan tunggu dingin lagi 2 jam.
0: Oh, jadi harus tunggu dingin dulu, Kak?
1: Iya, lama ngerjainnya. Ini yang paling lama ngerjain kalau lapis ini.
0: Kalau lapis.
1: Sama centeling.
0: Centeling. Jadi Kakak masaknya dari sore, terus jualnya pas subuh ya?
1: Subuh.
0: Berarti masih sempat tidur kan, Kak?
1: Adalah 2 jam.
0: Adalah itu yang penting. Yeah. Masih sempat tidur kan?
1: Masih sempat.
0: Jangan diporsir, Kak. Anak masih kecil, Kak. Nanti aduh mamaku katanya kasihan. Tapi kalau kan Kakak udah sibuk, Bang. Ini udah lumayan sibuk ya. Dari sore udah masak-masak, terus enggak sempat lah istirahat, terus subuh-subuh, sebelum subuh malah udah keluar gitu. Itu urusan di rumah gimana, Kak? Ada protes enggak, Kak, dari suami, Kak? Katanya, "Ah, sibuk banget kamu."
1: Jadi memang karena udah rame. Uh-uh. Ini aja kan banyak orderan hari Sabtu ini. Tadi aku kerjain dulu baru datang ke sini kan.
0: Iya, uh-uh.
1: Suami udah keluar kerja. Uh-uh. Dia sekarang udah bantuin aku.
0: Oh, tergerak hatinya.
1: Iya, benar, iya.
0: Kalau kemarin masih kayak pesimis ya.
1: Iya.
0: Terus sekarang udah happy deh,
1: Jing. Iya, udah. Dia udah keluar dari kerjaan. Uh-uh. Dia sekarang udah bantuin aku.
0: Oh, dia sekarang udah melihat peluang besar gitu, dari bener. Bisnis kue ini gitu. Iya. Udah ada telepon lagi, Kak. Kita angkat dulu ya, Kak ya.
1: Oke.
0: Okay. Halo, Perompat, Teras UMKM. Iya,
2: selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Selamat Rian.
0: Sama Rian di Sudirman ya?
2: Iya.
0: Iya. Cek Rian mau tanya apa ke
2: ini
0: Kak Lasma?
2: Ini dari komunitas mana ya?
0: Oh, ini
2: koordinat dari mana ya?
0: Ini Teras UMKM. Cek
2: iya,
0: Rian.
2: Dari mana?
0: Dari apa? Ya, pemilik usaha kue tradisional, Kak.
2: Oh iya. Selamat siang, Mbak.
0: Ya?
2: Iya, selamat siang.
0: Ya, selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Ini, Mbak, udah berapa lama, Mbak, dalam menggeluti usaha di ini pembuatan kue tradisional tuh, Mbak?
0: Uh-huh.
2: Dan juga ada kue apa, Mbak, di situ, Mbak?
0: Oke.
2: Okay. Sama tempatnya, Mbak.
0: Oh, tadi tempatnya udah disebutin, nanti kita sebutin lagi, Kak, ya.
2: Iya. Kasih ya, Mbak.
0: Oke deh. Waalaikumsalam. Ini mungkin baru bergabung, jadi agak keep. Jadi dia masih penasaran nih, Kak. Tadi katanya udah berapa lama. Terus apa tadi? Udah berapa lama, terus di mana aja jualnya gitu. Terus ada apa aja jenisnya?
1: Kalau udah berapa lama itu, yang paling yang serius itu 2 bulan terakhir ini.
0: 2 bulan terakhir diseriusin.
1: Terus kalau jenis-jenisnya itu banyak, Kak. Bugis atau lapet. Itu yang dari ketan ya. Baru kue lapis, pandan, senteling. Baru gemblong, dadar gulung, lupis. Kue sus. Masih banyak lagi.
0: Pokoknya
1: yang namanya kue-kue basah saya bisa
0: kue-kue
1: bikin.
0: Kue basah Kak Lasma bisa buat. Tergantung orderan mau yang mana bisa dibicarakan lah.
1: Bisa di request.
0: Bisa di request malah. Itu. Tadi tempat jualnya tadi ada 3. Tadi yang di pasar
1: Perumnas
0: Mandiri, yang di lapak gorengan itu,
1: di lapak nenek yang tukang jamu.
0: Tukang jamu, terus ada di depan gerbang Pusri juga di Alfamartnya.
1: Iya, benar, di samping Alfamart itu.
0: Sama yang di dekat Koramil, dekat Saverius 9 ya.
1: Iya, benar.
0: Di situ ya Cek Rian ya, kalau misalnya penasaran nih pengen beli, ya bolehlah nanti besok Minggu nih, mumpung libur kali ya.
1: Iya, tapi ya. Cepet habis, harus cepat-cepat pergi ke sana.
0: Tuh, ngewar ini mah.
1: Iya, benar.
0: Ngewar bareng ibu-ibu nih pagi-pagi.
1: Jadi kalau saya juga ngantar jualan di pasar yang tukang yang nenek itu, ha-ha? Saya udah ditungguin orang di situ.
0: Mana kue?
1: Lama kali sih yang orang Batak itu katanya.
0: Biasa, emang pelemang cak itu dia. Emang pelemang kalau lah seneng tuh mulai dia. Ngerasa kok mana sih? Begitu emang. Biasalah itu.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Lucu-lucuan, tapi lucu kan enggak?
1: Lucu sih.
0: Lucu ya.
1: Jadi teman semua di sana.
0: Pelanggan jadi teman malah.
1: Iya, benar.
0: Jangan lupa diborong kalau mau beli sekarang. Nih, itu udah ya Kak, apa Cek Rian udah dijawab sama Kak Lasma nih. Tapi terus aku mau tanya lagi nih. Kita balik ke obrolan kita karena ini kan peluang usaha nih, Kak. Sekarang kan banyak nih, Kak, kue-kue modern ya. Kakak apakah tertarik kah mau buat kue-kue yang modern juga atau tetap di kue tradisional nih, Kak?
1: Kalau saya, Kak, untuk saat ini tetap di kue-kue tradisional. Mm-mm. Karena ini paling banyak diminati orang, apalagi kayak orang tua kan. Terus karena ini kan terbuat dari kayak, karena kue-kue basah ini misalnya bugis, terbuat dari beras gitu kan, bisa dimakan orang tua, masih aman gitu.
0: Jadi untuk saat ini Kakak masih tetap berada di jalur kue tradisional.
1: Kue tradisional
0: ya, sekaligus ini apa ya, mempertahankan apa budaya juga.
1: Budaya benar. Dan ini tidak pernah akan putus, maksudnya masih akan tetap diminati orang.
0: Enggak yang cuma tren viral-viral doang ya. Jadi tiap hari pasti orang mau dan butuh gitu.
1: Iya, kalau yang viral kan bentar aja hilang.
0: Paling 3 bulan, ya paling lama setahun lah biasanya yang viral-viral itu. Karena orang kan kalau yang viral kan emang belum terbiasa terus pengen penasaran, tapi kalau kue tradisional kita dari kecil udah makan ini, jadi pasti inget rasanya. Tinggal pilih aja sesuai selera. Gitu. Sesuai selera, sesuai budget tuh.
1: Iya benar.
0: Kalau yang mau murah, murah enak punya Kalasma.
1: Iya
0: benar. Kalau mau murah enak punya Kalasma. Orang dia udah apa trial error ke anaknya sendiri gitu kan.
1: Jadi teman-teman saya juga bilang kayak gini. Lasma enggak rugi jual segitu gitu kan. Tambahi gitu. Mereka yang ngomong.
0: Naikin.
1: Iya, jadi kalau di gereja memang lain ininya. Kalau di tempat ibadah lain harganya ini.
0: Dinaikin.
1: Naik. Tak, karena mereka yang bilang gitu sama di sekolah. Di sekolah sama di tempat itu kan. Lain. Tapi kalau itulah yang di pasar karena aku nitip itu. Nah, baru harga seribuan gitu.
0: Ya aku dengar kayak gue seribuan. Kak, kita yang di Cindi aja nih punten ya. 4-5 ribu kak.
1: Iya ya, udah 4-5 ribu ya.
0: 4-5 ribu kak, jajan kak di sana kak, yang di Cindi kak, yang subuh-subuh itu,
1: yang pasar subuh ya,
0: yang jam 4 itu ya, yang pinggir jalan ya. Aku sering apa kalau siaran pagi-pagi yang sebelum subuh itu kan aku udah datang nih. Itu kan rame tuh ya. Itu aja beberapa tuh udah 4-5 ribu loh harga kuenya. Karena memang ya mungkin bahan baku juga naik semua kan ya.
1: Iya benar.
0: Padahal kita kesana pengennya tuh yang kalau bisa 10 ribu dapat 12 kan selusin gitu. Padahal pengennya. Tapi wajar sih kalau dinaikin ya wajar. Karena emang semua pada naik kan gitu. Mungkin kak, karena kita udah deket sama akhir segmen nih. Ada tips gak kak bagi yang baru mau mulai usaha dari rumah nih kak? Ada tips kah gitu?
1: Tipsnya semangat lah, semangat untuk bikin. Kalau misalnya nggak percaya diri untuk jual, coba dicicipi ini dulu, dicicipin sama keluarga gitu kan. Kayak anak-anak, kayak suami kita kan, mereka itu nggak mungkin bohong rasanya kan.
0: Iya, nggak mungkin peres lah.
1: Nggak mungkin kan. Kalau udah ini, kalau udah memang udah approve, nggak apa-apa dijual aja. Kalau ada penjual pasti ada pembeli, itulah.
0: Oke, iya. Kalau ada yang jual ada yang beli.
1: Iya benar. Jangan takut nggak laku.
0: Ada pasarnya masing-masing ya.
1: Iya benar.
0: Ada pasarnya, ada rezekinya masing-masing gitu. Oke. Itu tipsnya. Jadi kalau misalnya itu cobain dulu, trial error dulu ke yang keluarga terdekat. Keluarga baru terdekat. Nanti kalau udah pede, udah kayak misalnya masukannya udah bagus dari yang lain.
1: Iya, berani open PO dulu.
0: Open PO dulu ya. Nah terus misalnya nih kak, kakak kan udah lebih duluan nih terjun ke dunia kue tradisional nih. Mungkin ada beberapa kesalahan yang sebaiknya dihindari untuk pelaku yang baru mau mulai. Apa tuh kak kesalahan yang harus kita hindari tuh?
1: Itu kalau misalnya bikin resep rasanya jangan berubah-ubah gitu. Rasanya jangan
0: eksperimen lagi ya?
1: Kalau misalnya itu sudah cocok dibilang orang, udah itulah selamanya, jangan ditambah-tambahin lagi.
0: Jangan eksperimen lagi lah, jangan trial error lagi ya.
1: Iya benar, kayak gitu.
0: Takutnya nanti kecewa yang enggak suka.
1: Karena ya, kalau yang di tempat yang titip-titip ini, kayak saya juga dijajarin nenek kan. Dia udah 15 tahun jualan di situ. Jadi pernah sih memang sekali itu berbeda. Tapi itu berbeda karena santan.
0: Oh, santan. Ya.
1: Saya beli santan sore-sore, jadi kan udah agak
0: Kurang fresh ya.
1: Kurang fresh. Jadi hasilnya juga jadi kurang fresh. Jadi memang saya setiap hari kalau bikin ini enggak cicipi lagi. Karena sama resepnya gitu, sama tekniknya, sama resepnya gitu kan. Rupanya hasilnya asam.
0: Oh.
1: Nah, itulah yang bikin kemarin itu jadi berubah. Terus nenek bilang jangan berubah-berubah gitu. Kalau memang itu resepnya itulah. Nah, memang itu nek ku bikin kemarin. Jadi setelah aku telusuri, oh berarti dari situ gitu. Jadi ya harus konsisten. Kalau misalnya dia seperempat santannya harus segitulah terus. Nah,
0: jangan dikurangi, jangan
1: tambahin. Jangan dikurangi, jangan ditambah-tambahin.
0: Pokoknya konsisten di resep, jangan tiba-tiba trial error terus ya.
1: Iya.
0: Apalagi kalau udah punya pasarnya sendiri gitu. Oke deh, mungkin itu ada pesan terakhir Kak Lasma yang pengen disampaikan buat pendengar kita nih. Siapa tahu ada apa gitu buat yang baru mau mulai usaha kah, yang masih muda-muda nih apa gitu.
1: Iya, buat teman-teman yang mau jualan ini ya, yang mau jualan, kalau misalnya belum bisa, tetap belajar gitu. Mm-hmm. Tetap belajar lagi, pelajari dulu sebelum bikin satu kue itu. Mm-hmm. Pelajari dulu benar-benar biar enggak selalu ini, biar enggak gagal. Sayang kan? Mm-hmm. Untuk modal juga itu. Mm-hmm. Karena ada teman saya juga kayak gitu. Dia belajar tapi gagal-gagal gitu kan. Yeah. Maksudnya benar-benar dipelajari dulu satu resep ini gitu. Uh-huh. Misalnya lapis atau donat. Pelajari dulu di mana ininya, di mana yang kayak tepungnya. Uh-huh. Karena berbeda tepungnya itu. Uh-huh. Berbeda protein gini nih.
0: Ya,
1: semua tinggi, harus sedang dipelajari.
0: Okay. Tuh. Jadi yang paling utama tuh belajar dulu.
1: Belajar
0: nanti
1: dulu.
0: Kalau udah yakin baru coba, karena bahannya juga lumayan harganya kak ya.
1: Iya benar. Nah,
0: takutnya ya karena gagal gak kemakan kan mubazir.
1: Iya
0: gitu.
1: Jadi harus benar-benar dipelajari dulu satu resep ini. Mm-mm. Baru dia dibikin gitu.
0: Baru bikin baru bisa jual gitu ya teman-teman. Uh-uh. Ya. Oke kalau gitu kak, karena kita udah mendekati akhir acara nih kak ya. Aku ucapin juga nih makasih atas pengalaman dan ceritanya yang telah menginspirasi yang Kak Asma bagiin hari ini. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil, mulai dari keberanian mulai usaha, jaga kualitas produk, jaga konsistensi produk, sampai pentingnya inovasi tanpa ninggalin cita rasa tradisional yang jadi identitas budaya kita ya. Nah dari perbincangan ini kita belajar bahwa kalau makan tradisional ini bukan cuma warisan budaya yang harus dijaga, tapi juga memiliki potensi ekonomi yang besar kalau dikelola dengan kreativitas dan konsistensi, dan juga yang pastinya semangat inovasi. Semoga kisah yang dibagikan sama Kak Lasma ini dapat menjadi inspirasi bagi para pelaku UMKM maupun masyarakat yang ingin memulai usaha sendiri ya. Saya Yowan selaku host mengucapkan terima kasih kepada Kak Lasma atas kehadirannya dalam program Teras UMKM Loka Kito. Terima kasih kepada seluruh pendengar Perompat juga yang udah tanya-tanya nih di YouTube dan di line telepon kita. Sampai jumpa pada episode berikutnya di Teras UMKM Lokal Kito yang bakal ngajarin kisah inspiratif pelaku UMKM lokal yang lainnya. Saya Yohan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
3: Demikian tadi Teras UMKM Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Laba-laba ke 4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan bersama Cek Ewan ya, di hiburan informasi yang mana Cek Ewan bakal ngasih informasi tentang apa bae nih yang lagi happening saat ini. Nah, kali ini Cek Ewan ada informasi dulur ya. Jadi Kota Palembang kembali jadi pusat perhatian pengembangan ekonomi syariah di wilayah Sumatera. Bank Indonesia bersama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi menggelar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Sumatera 2026 yang berlangsung pada 5 hingga 7 Juni di Palembang. Mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital, kegiatan ini menjadi wadah bagi pelaku usaha, lembaga keuangan, pesantren hingga masyarakat untuk bersama-sama memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Menariknya, sebanyak 73 brand UMKM dari berbagai daerah di Sumatera turut meramai ke Halal Mart dengan menampilkan beragam produk halal unggulan. Selain pameran, pengunjung juga dapat mengikuti seminar, pelatihan, business matching hingga berbagai kegiatan edukasi ekonomi syariah. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut, Indonesia memiliki peluang besar menjadi pemain utama dalam ekonomi syariah dunia. Apalagi Sumatera Selatan memiliki mayoritas penduduk muslim yang menjadi modal kuat dalam pengembangan industri halal, keuangan syariah, zakat, wakaf produktif hingga pemberdayaan pesantren. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru berharap FESYAR ini dapat melahirkan lebih banyak wirausahawan muda yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing melalui program-program unggulan daerah seperti 100.000 Sultan Muda. Nah, dulur ya, ekonomi syariah bukan hanya tentang transaksi keuangan, tapi juga tentang membangun ekonomi yang adil, produktif, dan membawa manfaat bagi masyarakat luas. Semoga melalui FESYAR 2026 ini semakin banyak peluang usaha dan kolaborasi yang lahir untuk kemajuan Sumatera Selatan dan Indonesia. Tetap bersama kami di Proper RRI Palembang. Terus setelah ini Cek Ewan bakal ngadirkan informasi lainnya.

0: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bumi.
4: Abah, udah, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
5: Nah, abah double lemas dengernya.
4: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
5: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
4: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaikkan.
5: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
5: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
4: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Tahukah kamu, ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup, pertama kali digelar pada tahun 1930. Saat itu, turnamen bersejarah ini dilaksanakan di Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan itu dipercaya menjadi tuan rumah karena sukses meraih medali emas sepak bola di Olimpiade 1924 dan 1928. Sebanyak 13 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Perjalanan menuju final mempertemukan dua rival kuat, yaitu Uruguay dan Argentina. Laga final ini berlangsung di Stadio Centenario, Montevideo, disaksikan puluhan ribu penonton yang memadati tribun. Hasilnya, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2 atas Argentina dan resmi menjadi juara dunia pertama dalam sejarah. Dari turnamen sederhana itulah, FIFA World Cup berkembang menjadi pesta olahraga terbesar yang kini ditunggu miliaran orang di seluruh dunia. Dari lapangan hijau Uruguay tahun 1900.

Bicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Kali ini Cak Iwan ada info lagi dulure. Kali ini dari Lapas Kayu yang bekerja sama dengan Puskesmas Balai Agung menggelar sosialisasi pencegah resiko penularan hantavirus kepada warga binaan pada Kamis 4 Juni 2026 lalu. Nah, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan pengetahuan dan kewaspadaan petugas dan warga binaan terhadap penyakit menular yang berpotensi ditularkan melalui paparan tikus maupun lingkungan yang terkontaminasi. Kasih Binandik dan Giaja Lapas Kayu Vika Utama menyampaikan apresiasi kepada Puskesmas Balai Agung atas sinergi dan dukungan yang terus terjalin dalam mendukung program kesehatan di lingkungan pemasyarakatan. Menurutnya, kegiatan edukatif seperti ini sangat penting sebagai langkah preventif guna meminimalkan resiko penyebaran penyakit serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Dr. Tasjiro Yuyarta dari Puskesmas Balai Agung. Dalam penyampaiannya, Dr. Tasjiro menjelaskan secara komprehensif mengenai hantavirus, mulai dari penyebab, gejala klinis, mekanisme penularan, kelompok yang berisiko, hingga langkah-langkah pencegahan dan penanganan apabila ditemukan indikasi kasus infeksi hantavirus. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan secara rutin, mengendalikan populasi tikus, mengelola sampah dengan baik, serta menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, pencegahan merupakan langkah paling efektif untuk menghindari penularan hantavirus. Melalui edukasi seperti ini, diharapkan seluruh peserta dapat memahami faktor resiko mengenai gejala sejak dini, ya, menerapkan langkah-langkah pencegahan secara konsisten. Selain melindungi kesehatan petugas, upaya tersebut juga menjadi bagian dari komitmen Lapas Kayu dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang sehat, aman, dan kondusif bagi seluruh warga binaan maupun petugas. Artikel selengkapnya bisa dibaca di rri.co.id dengan judul Tingkat Kewaspadaan Lapas Kayu Sosialisasi Pencegahan Hantavirus.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perumpat RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget ingat Pro 4 bersama saya Yohan, inilah info selengkapnya.

Hintalu karuang merupakan bubur manis khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hintalu dalam bahasa Banjar berarti telur, sedangkan karuang sejenis burung. Bentuk bubur ini seperti bola-bola kecil yang mirip dengan telur burung. Bubur ini seperti bubur candil Jawa, namun yang membedakannya ialah kuah santan dan gula merah bubur ini dicampur langsung saat memasak. Terbuat dari campuran tepung ketan, tepung beras, dan air kapur sirih yang dibentuk bola-bola, kemudian dimasak dengan santan, gula merah, dan daun pandan sampai wangi. Kita beralih ke info selanjutnya, kue mangkuk Padang yang juga dikenal sebagai kue mangkuk sayak ialah kue tradisional Minangkabau. Kue ini dinamakan mangkuk karena bentuknya menyerupai mangkuk atau cawan yang sering disajikan dalam wadah tempurung kelapa atau sayak. Kue ini memiliki tekstur lembut dan rasa manis gurih serta aroma khas dari tempurung kelapa yang digunakan sebagai cetakan. Memiliki dua lapisan, yakni lapisan putih dari santan dan lapisan coklat dari campuran tepung beras dan gula aren. Saat proses pengukusan kue, tempurung akan berubah warna menjadi kehitaman dan menghasilkan aroma wangi khas yang mempengaruhi rasa kue menjadi lebih otentik.

0: Sekian info dengar Ingat Perempat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-788-4888 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja petugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Budaya Sumatera Selatan.
1: Beragam informasi budaya dari Belaga Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belaga Sumba.

beragam informasi budaya dari Belaga Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belaga Sumba.

0: Laba-laba ke 44 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Selamat pagi, siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar pendengar setiap 44 RR Palembang dan seluruh pendengar yang tergabung dalam network Belajar Sumba di Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat. Nah, senang sekali Cik Iwan kembali menemani dalam program budaya Belajar Sumba, yang mana ini menjadi ruang inspiratif nih untuk menghadirkan perspektif tentang kekayaan budaya bangsa, khususnya budaya di Sumatera Selatan. Pendengar, di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital yang begitu cepat, tantangan dalam menjaga identitas budaya semakin besar. Namun di sisi lain, era digital juga membuka peluang luas bagi generasi muda untuk memperkenalkan dan melestarikan warisan budaya kepada masyarakat yang lebih luas. Pada kesempatan kali ini kita bakal membahas tema yang sangat menarik nih, yaitu merajut warisan leluhur menggelorakan generasi muda, peran dan visi misi putra-putri kebudayaan menjaga identitas budaya Sumatera Selatan di era digital. Telah hadir bersama kita narasumber muda inspiratif yang aktif dalam dunia kebudayaan Sumatera Selatan nih. Ada Humaya Esos selaku tim pelaksana pemilihan putra-putri kebudayaan Indonesia Sumsel. Terus ada juga Keisha Oktaviona, ikon putri kebudayaan Sumatera Selatan 2026. Dan Olivia Devina, AMD, tim sekretaris pelaksana pemilihan putra-putri kebudayaan Indonesia Sumsel nih. Selamat datang.
1: Halo, Kak.
0: Iya. Terima kasih ya sudah berkenan hadir nih di studio kita hari ini. PPKI ini baru kan ya?
1: Iya, baru banget, Kak.
0: Baru mau apa istilahnya?
1: Baru
0: merintis ya.
1: Iya.
0: Baru mau merintis ya. Gitu. Ya, baru open recruitment juga aku lihat-lihat, tapi nanti kita bakal tanya-tanya lebih jauh lagi nih. PPKI ini apa sih sebenarnya? Nanti juga dulur kalau yang mau berinteraksi langsung ke kita boleh di 0711-35165 atau bisa juga lewat WA di 0897-7884-884 ya. Karena ini disiarkan juga di 5 provinsi nih. Jadi di Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Sungai Liat di Bangka. Jadi ini satu korwil kita siaran. Jadi buat dulur dari yang lagi dengar kita mau telepon boleh lagi ya. Aku ulangin di 0711-351-656. Kode wilayahnya 0711 ya, dulur ya. Mungkin kita kenalan dulu kali. Tadi kan aku sebutin namanya, tapi mungkin yang nonton di YouTube, aduh siapa nih? Yang mana nih ya? Boleh dong dari yang depan.
1: Boleh dari aku dulu. Kenalin, aku Humaya. Aku di sini sebagai tim pelaksana pemilihan putra-putri kebudayaan Indonesia Sumatera Selatan.
0: Iya. Selanjutnya,
2: Halo semuanya, halo sahabat budaya. Perkenalkan saya Keisha Oktaviona, saya sebagai ikon dari putra-putri kebudayaan Sumatera Selatan.
0: Lanjut dong, geser.
3: Halo semuanya, sobat RRI Pro 4 Palembang. Kenalin, aku Olivia Devina dan aku di sini sebagai tim sekretaris pelaksana putra-putri kebudayaan Sumatera Selatan.
0: Oke, itu ya teman-teman dulur yang kalau misalnya mau nonton kita bisa di YouTube kita @pro4rripalembang. Kita juga lagi live streaming. Tapi kalau misalnya mau denger aja nggak apa-apa, atau mau gabung-gabung boleh deh ke WA ya. Nanti aku tanya ini sama cewek-cewek cantik depan aku gitu. Iya. Tapi kita langsung masuk aja nih ya, perkenalan dan latar belakang dari PPK ini. Ini boleh dong diceritain putra-putri kebudayaan Indonesia dan wilayah Sumsel ini gimana? Ini kan baru ya, baru mau buka nih. Ini awalnya gimana sih kok bisa mau buka baru lagi? Padahal kan kita pageant di Palembang juga cukup
1: udah banyak,
0: banyak ya.
1: Iya, betul banget. Nah,
0: boleh dong ceritain.
3: Oke, jadi untuk PPKI Sumsel ini kan, Kak, pertama kali diadakan tahun ini. Karena sebenarnya udah ada di ajang nasional, yaitu dengan title-nya itu Putra Putri Kebudayaan Indonesia. Dan itu kalau nggak salah udah dimulai dari tahun 2018 atau 2020-an gitu, Kak. Nah, jadi sebenarnya udah ada planning nih untuk di Sumsel tuh mau adain pemilihan Putra Putri Kebudayaan ini dari tahun 2025. Iyalah, sebagai regional directornya yaitu ada Kak Kanda Muhammad Gaga Putra yang sebenarnya hari ini berhalangan hadir ya, Kak ya. Sebenarnya beliau hadir di sini tapi menggantikan kita di sini. Jadi putra-putri kebudayaan Sumatera Selatan ini yang pada akhirnya pada tahun inilah dilaksanakan akhirnya untuk mengadakan pemilihannya gitu sih, Kak.
0: Ya, dari ini awalnya kalau untuk nasional udah dari tahun 2018.
3: Iya, betul.
0: Tapi
3: banget.
0: Kalau untuk yang regional di

0: yang udah mulai duluan bergerak untuk menjaga dan melestarikan budaya. Mm-hmm. Dan jadi di sini kita perannya sebagai putra-putri kebudayaan juga mungkin akan kita kolaboratif ya Kak ya, iya, sama komunitas-komunitas mm-hmm. budaya lainnya untuk tetap terus kita jaga warisan budaya kita yang ada di Sumatera Selatan.
1: Oke, jadi karena memang sudah banyak, tapi kita tetap nih butuh generasi muda ya,
0: betul buat banget,
1: dilibatkan secara aktif dalam pelestarian budaya ini.
0: Iya.
1: Terutama ya khususnya kalau karena ini pemilihan di Sumsel, berarti budaya yang pelestarian budaya Sumsel. Tapi kalau boleh tahu nih range umur yang boleh daftar PPK ini dari berapa sih?
0: Dari umur 14 tahun sampai 22 tahun, Kak.
1: 14 sampai 22
0: iya,
1: tahun.
0: Betul.
1: Itu ada kategorinya Kak? Ada yang misalnya kayak remaja, dewasa gitu atau sama nih?
0: Sama semua. Untuk tahun ini sama semua.
1: Sama semua ya, enggak iya, ada kategori gitu ya.
0: Enggak ada, tapi rencananya kalau untuk di ajang nasional Kak, iya? Dia udah ada kategori remaja dan cilik. Oh. Untuk di Indonesia untuk tahun ini, tapi insya Allah nanti Sumatera Selatan tahun depan akan mengirimkan untuk kategori cilik dan remaja. Tapi untuk tahun ini seluruhnya sama dulu Kak.
1: Sama, jadi dianggap sama, gelarnya sama lah ya.
0: Gak
1: ada yang kayak saya cilik terus remaja, terus dewasa gitu.
0: Iya.
1: Untuk tahun 2020 ini kita mungkin sekalian juga apa percobaan dulu kali ya.
0: Betul,
1: kan tahun pertama kan ya. Tapi aku penasaran nih, ini kan tahun pertama, tapi Keisha dinobatkan sebagai ikon putri kebudayaan Sumsel 2026. Ini kok bisa nih? Apa nih sejarahnya? Gimana ceritanya?
2: Sebenarnya aku emang udah dari beberapa tahun yang lalu udah aktif di dunia pageant.
1: Yeah.
2: Nah, saat Bapak RD kita ditunjuk oleh nasional untuk memegang lisensi yang di Sumatera Selatan, walau Bapak RD kita ini memang sudah terbiasa di dunia pageant, namun dia juga membutuhkan beberapa bantuan seperti itu. Terus aku juga direkomendasikan langsung oleh salah satu RD di Sumatera Selatan ini juga untuk menjadi ikonnya. Dan kebetulan Bapak Gegap ini juga senior aku di salah satu pageant juga gitu. Jadi kita kok sempat komunikasi, Bapak RD menanyakan planning apa yang akan saya lakukan untuk di tahun ini, dan langsung ditawarkan untuk menjadi ikonnya gitu.
1: Oh, dari regional directornya langsung ditawarin ke Keisha langsung ya?
2: Iya betul.
1: Karena sebelumnya memang Keisha udah aktif juga kan?
2: Iya betul sekali.
1: Udah ya malang melintang nih kalian.
3: Bisa melihat potensinya Keisha.
1: Potensinya.
0: Iya.
1: Jadi langsung ditawarin jadi ikon putri kebudayaan Sumsel dari belakang ini. Tapi ini secara simbolis ini ikon ini apakah sama dengan putrinya atau cuma kayak sebagai apa ya? Kalau awal ini sebagai pemanis penarik biar banyak gabung tuh.
2: Kalau untuk ikonnya itu sebenarnya hanya wajahnya saja untuk sementara gitu. Okay. Untuk pemanisnya yang seperti kata kakak tadi. Kalau untuk putra putrinya baru di tahun ini, makanya kita mencari
3: melaksanakan pemilihannya langsung.
2: Iya.
3: Kan?
1: Iya. Jadi. Jadi kayak kalau misalnya ada majalah tuh Keisha ini di sampulnya gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Iya. Jadi tapi kenapa sih Keisha mau kalau pas apa ditawarin ini? Kenapa?
2: Karena aku juga sebenarnya planning aku di tahun ini tuh memang ingin terjun lagi Kak ke dunia pageant. Nah, kebetulan saat ditawarkan aku juga ngelihat aku tuh bisa berkembang di sini sekaligus belajar, apalagi aku udah kenal sama beberapa panitia-panitia di sini, jadi aku lebih leluasa gitu untuk belajar, mengetahui, terus juga aku tuh cukup tertarik dengan kebudayaan, apalagi kebudayaan di Sumatera Selatan ini menurut aku benar-benar sangat indah ya Kak, apalagi kita ada songketnya, banyak beragam tarinya, dan aku juga tipe orang yang selalu ingin tahu dan selalu ingin belajar gitu.
1: Oke, menarik ya. Keisha ternyata emang udah tertarik dan kebetulan ada kesempatan nih ditawarin dari regional directornya langsung, ya udah ambil gitu kan. Tapi tadi kan Olivia udah, Keisha udah, aku mau tanya ke Humaya nih.
3: Okay,
1: aku manggil apa nih? Ayah atau gimana?
3: Umay kalau teman-teman manggilnya.
1: Iya.
3: Biar
1: akrab ya, aku sok akrab kan.
3: Iya. Enggak apa-apa, Kak.
1: Kalau Umay nih, Umay kan sebagai bagian dari tim pelaksana pemilihan ya. Itu kriteria seperti apa sih yang dicari di putra-putri kebudayaan ini?
3: kalau aku kemarin mungkin lagi-lagi ke RD-nya melihat potensi dari diri aku. Mm-hmm. Dan aku memang seseorang yang berkecimpung di dunia budaya, Kak.

0: Aku seorang penari, aku juga wedding organizer yang wedding di Palembang ini kan khususnya budayanya itu selalu kepake gitu kan untuk di pernikahan. Jadi melihat potensi aku ditawarkan, lagi-lagi ditawarkan sama kayak Keisha dan aku minat untuk bergabung.
1: Tapi kamu masuk sebagai tim pelaksana pemilihan ya?
0: Betul.
1: Nah, itu termasuk kamu yang mengkurasi peserta juga kah?
0: Iya, betul. Kayaknya aku nanti akan terjun untuk membantu koreografinya mereka langsung Kak nanti kayaknya gitu.
1: Kamu ke koreografinya ya. Tapi kalau nanti yang kayak misalnya pemilihan siapa nih yang bakal masuk lolos administrasi itu kamu juga kah nanti?
0: Iya, aku akan ikut dilibatkan.
1: Dilibatkan juga ya.
0: Ikut dilibatkan
1: kan. Kalau boleh tahu nih spill dikit dong. Siapa tahu nih ada yang denger ya teman-teman kita, dulur kita. Apa yang dicari sama putra-putri kebudayaan Indonesia? Siapa tahu mereka udah dapat contekan sekarang menang tuh nanti.
0: Ya yang pasti kita mencari seseorang yang akan paham budaya, yang mau punya minat besar untuk mengembangkan budaya lebih dalam lagi. Dan karena kita mencari banget yang kayak orang nggak mau stuck di situ-situ aja Kak. Kita butuh sama-sama berkembang, sama-sama mau mengembangkan budaya. Dan kalau dilihat-lihat sekarang anak muda itu Gen Z itu kayak kurang banget minatin budaya ya Kak ya. Jadi kita mencari orang yang untuk mengajak teman-temannya nih, siapa aja yang mau, siapa aja yang bisa untuk mengembangkan lagi budaya. Dan yang paling tinggi nilai budayanya sih Kak, yang akan kita nilai yang pastinya
1: yang pasti nilai utamanya seberapa paham kamu tentang budaya di Sumsel ini. Apalagi di cuma sekarang nih Gen Z nih, rata-rata Gen Z kan yang ikut ya. Mereka tuh kan udah di era digital seperti sekarang itu main medsosnya kenceng.
0: Iya, betul banget.
1: Kita bisa ngomong mereka kenceng banget kayak even makan pun kadang nge-vlog ya.
0: Iya, betul.
1: Mungkin dengan cara seperti itu mereka juga bisa bantu nih menginfluence anak muda lainnya, generasi muda lainnya buat oh, budaya itu enggak se-membosankan itu.
0: Iya, betul banget. Okay.
1: Tapi aku mau tanya lagi nih.
0: Iya.
1: Menurut kalian, ini pendapat pribadi, nggak tergantung apa-apa, ini pendapat pribadi masing-masing. Kondisi pelestarian budaya Sumsel saat ini di kalangan generasi muda, terutama di Gen Z itu gimana sih menurut kalian? Siapa yang mau jawab duluan?
2: Mungkin aku ya.
1: Oke, Keisha dulu.
2: Menurut aku sebagai Gen Z ya Kak, sesama Gen Z, menurut aku banyak rata-rata dari Gen Z ini yang sesama menganggap budaya itu hal yang kuno gitu Kak. Banyak mereka menganggap budaya tuh adalah hal yang udah ketinggalan zaman gitu. Nah makanya aku tuh seneng banget diadakannya putra-putri kebudayaan ini di Sumatera Selatan. Jadi karena apalagi kita udah beriringan dengan di era digitalisasi ya Kak. Jadi kita gak mau menjadikan digital ini sebagai ancaman, tapi adalah
0: alat,
2: menjadi alat untuk kita mengembangkannya gitu, memperkenalkannya.
1: Apalagi media sosial sekarang kayak lebih masif ya buat ngepromosiin gitu lah.
0: Kalau dari sudut pandang aku ya Kak, karena aku orang yang berkecimpung di budaya, malah cukup banyak Gen Z yang melestarikan budaya. Tetapi mungkin mereka tuh nggak dilihat karena ya tidak ada wadah tadi. Maka dari itu kami menyiapkan wadah untuk Gen Z mengembangkan budayanya, menunjukkan bahwa mereka itu juga punya minat yang besar loh untuk budaya gitu.
1: Jadi PPKI sebagai wadahnya nih ya, buat mereka mengekspresikan gitu. Apa sih yang kalian anggap kayak kuno itu ternyata bisa dikemas loh.
2: Iya betul sekali.
1: Bisa dikemas menarik gitu. Tapi kan ini kan kita di era digital nih, kita ngomongin aja banyak sekarang anak muda ke influence budaya-budaya dari luar.
0: Iya betul banget betul.
1: Kan. Aku aja nih jujur aku nge-K-pop nih, ngortis aku.
0: Iya,
1: ngortis. Dede-dede gemes gitu kan. Nah, kayak aku kan, aku juga kadang walaupun aku siaran ngomongin budaya terus saban hari, tapi kadang aku juga beberapa miss sama budaya-budaya yang ada di khususnya di daerah Palembang dan Sumsel ini ya. Kalau PPKI sendiri adakah nanti cara kalian untuk memanfaatkan PPKI ini sebagai platformnya? Apakah misalnya, oh diwajibin nih setiap peserta harus bikin video video tentang budaya di Sumsel gitu nanti untuk persyaratannya nanti.
3: Oke, kalau untuk pesertanya itu nanti kita memang akan ada rencana untuk seperti video challenge nih Kak untuk pesertanya. Mereka membuat tentang video kebudayaan yang ada di Sumatera Selatan. Jadi mereka tuh harus menyampaikan penjelasan bagaimana budaya yang ada di Sumatera Selatan itu sih Kak. Jadi kami bukan hanya sekedar memilih orang-orang yang apa ya,
1: good looking aja.
3: Iya,
1: ya?
3: Karena kan banyak sekali orang yang bilang, ih kamu gak usah deh ikut pageant, karena banyak yang bilang ikut pageant itu dilihat hanya looknya aja.
1: Iya.
3: Padahal kami tuh memang menilai dari keseluruhannya, ya.
4: Dari apa, pengetahuannya juga.
3: Iya betul, pengetahuan tentang kebudayaannya terutama kak, terus juga attitude mereka gitu kan, sikap mereka keseharian itu sih kak.
1: Oke, jadi itu ya. Tapi nanti kan bakal ada challenge-nya juga ya.
3: Iya betul, bakal
1: itu ada. Apakah setelah administrasi atau sebelumnya, atau ini memang salah satu syarat administrasinya buat daftar gitu, rencananya?
3: Untuk video challenge setelah administrasi kak.
1: Setelah administrasi
3: iya,
1: ya.
3: Namun karena belum diumumin nih ke peserta, jadi kami akan ada pemilihan tes dulu nih kak, audisi. Dan setelah itu nanti baru ada pengumuman untuk pembuatan video challenge nih kak.
1: Oke. Jadi itu ya teman-teman dulur ya. Tapi kita jeda dulu sejenak nih ya. Siapa tahu kita cek-cek YouTube juga, siapa tahu ada yang nanya, atau kita cek di WA ada yang nanya nggak nih ya. Oke, teman-teman dulur jangan kemana-mana, tetap di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan, karena setelah ini kita bakal lanjut lagi nih tanya-tanya sama tim dari PPKI Sumsel ini ya. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: masih di acara siaran budaya belajar Sumba.
1: Lapa-lapan Komang 4.4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cek Iwan. Dan dari tim Putra-Putri Kebudayaan Indonesia ada Umay, ada Keisha, dan ada Olivia. Nih, kita masih bakal tanya-tanya lagi. Obrolan kita tadi masih kentang ya, tanggung gitu. Tapi kita langsung aja nih, ini kan peran ya, peran putra-putri. Aku mau langsung tanya aja nih, apa sih visi dan misi yang ingin diwujudkan oleh putra-putri kebudayaan Sumatera Selatan dalam beberapa tahun ke depan nih? Karena ini kan masih perdana, tapi kan pasti kita punya tujuan jangka panjang dong. Apa tuh? Yeah.
2: Kalau kita untuk sekarang ini lebih berfokus ke untuk menghidupkan, mengenalkan budaya, Kak. Untuk semua kalangan ya, tapi terutama untuk Gen Z. Kita lebih berfokus untuk pelestarian budaya itu sendiri. Dengan cara apa? Mungkin kita akan banyak gunain platform digital sekarang, banyak melakukan edukasi. Mungkin kita juga akan berkolaborasi dengan beberapa kayak orang-orang yang berkecimpung di dunia budaya gitu sih, Kak. Mungkin kurang lebih gambarannya ya.
1: Ya, jadi untuk kedepannya nanti bakal ada collab-collab lainnya
2: akan
1: ya.
2: Ada.
1: Sama
2: banyak edukasi.
1: Edukasinya influencer juga mungkin sama tokoh-tokoh budaya juga.
2: Iya, betul.
1: Ya. Keren. Tapi ini kan kita masih baru juga ya.
2: Yeah.
1: Program-program apa sih yang sedang atau akan dijalankan untuk meningkatkan kesadaran budaya di kalangan generasi muda? Tapi kita tahan dulu, ada yang mau nelpon nih, mungkin mau tanya-tanya ya.
2: Yeah.
1: Angkat dulu teleponnya. Halo. Pro 4, selamat siang.
3: Halo. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
3: Dengan Edo Lampung.
1: Oke, dengan Cek Edo di Lampung. Ada yang mau tanyakan Cek Edo ke teman-teman kita nih?
3: Apa temanya nih, Cek?
1: Temanya merajut warisan leluhur, menggelorakan generasi muda.
3: Kecil banget, Cek, kecil-kecil. Bentar, ya. Kecil suaranya.
1: Coba.
3: Apa, Cek?
1: Ya. Merajut warisan leluhur, menggelorakan generasi muda. Peran dan visi misi putra-putri kebudayaan menjaga identitas budaya di era digital.
3: Ya, sudah. Saya nanya ya.
1: Boleh.
3: Assalamualaikum narasumber.
2: Waalaikumsalam.
3: Ih, suara kakaknya lembut-lembut dan
1: iya, cantik. Cantik dong. Lihat di YouTube dong, cantik bener, nggak bohong.
3: Oh gitu ya. Saya mau nanya Cika, gimana cara kakak mengajak anak muda untuk biar tetap melestarikan? Soalnya kan anak-anak sekarang ini kan susah ya kayak tahunya gadget sekarang nih. Jadi gimana cara kakak mengajak anak-anak muda ini biar semangat gitu, Kak, sebagai tema ini gitu.
1: Oke.
2: Okay.
1: Itu aja Cek Edo yang mau tanyakan.
3: Itu satu.
1: Ya.
3: Yang kedua, budaya apa sih, Kak, yang di Sumatera Selatan yang paling menonjol dan yang ada ikonnya gitu. Dah. Kita aja, Cek.
1: Oke deh, Cek Edo.
3: Makasih.
1: Ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deh, Cek Edo dari Lampung nih, katanya gimana caranya nih mengajak anak muda untuk ngerti peran budaya nih ya. Kita tahan dulu aja atau gimana nih? Ada telepon lagi soalnya.
2: Boleh, Kak, boleh.
1: Boleh ya.
2: Kita tahan aja dulu.
1: Tahan dulu ya. Halo, Pro 4, selamat siang.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa, di mana?
4: Halo.
1: Ya, halo.
4: Kecil sekali suaranya.
1: Iya, dengan siapa, di mana?
4: Jambi.
1: Iya, dengan siapa di Jambi, Pak?
4: Dengan Andi Cakrawinata.
1: Dengan Andi Cakrawinata. Ada yang mau tanyakan ke narasumber kita, Pak?
4: Ya. Halo?
1: Iya, ada yang mau tanyakan, Pak?
4: Ya. Saya mau tanya, apa sih yang menarik bagi adik-adik yang cantik ini untuk berkecimpung di dunia budaya ini? Ya.
1: Apa aja yang menarik ya?
4: Kebanyakan anak muda sekarang banyak tidak tertarik. Apa sih yang menarik bagi adik-adik ini? Terus kedepannya bagaimana?
1: Apa sih yang menarik bagi
4: adik-adik ini? Terus kedepannya bagaimana?
1: Ya, terus Pak, ada lagi Pak?
4: Ya, terus ya mudah-mudahan adik-adik ini semoga yang lainnya mengikuti adik-adik yang ada sekarang ini. Oh. Gitu, untuk melanjutkan generasi penerusnya nanti.
1: Oke, okay. Itu aja Pak ya?
4: Itu harapan kita.
1: Oke, okay. Pak Adi Cakrawinata di Jambi ya. Iya.
4: Terima kasih Kak Fian.
1: Oke, okay, sama-sama Pak Adi.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya suara kita delay, jadi makanya agak iya. Kebating gitu ya. Ini kita ada pertanyaan dari, yang pertama dari C. Edo di Lampung. Ini gimana caranya menarik generasi muda untuk apa ya, ngerti budaya gitu. Oke, okay. Okay. Siapa Kak yang mau jawab duluan?
2: Boleh aku?
1: Boleh, Umay duluan ya.
2: Kalau kita ya kayak yang dikatain sama Kay tadi, kita tidak menjadikan era digital itu sebagai ancaman. Mm-hmm. Malah kita menjadikan alat baru untuk kita mengenalkan budaya. Dan kayak aku salah satunya Kak, mm-hmm. aku aktif banget di sosial media, TikTok, Instagram. Mm-hmm. Jadi aku menyesuaikan sama cara Gen Z sekarang, platform digitalnya itu mm-hmm. gimana cara mereka main. Dan sekarang tuh lagi tren Get Ready With Me.
1: Iya, benar.
2: Gitu. Dan aku sebagai penari, jadi aku tuh buat Get Ready With Me, menyesuaikan sama apa yang disukain sama Gen Z nih. Jadi uh-huh. aku waktu saat nari, aku pakai aksesorisnya itu bikin video Get Ready With Me, menyesuaikan sama mereka. Dan kebetulan viewersnya naik Kak, lumayan banget. Dan dari komennya itu mereka tuh ternyata banyak Kak yang suka banget budaya. Dan nanya Kak, itu apa yang dipakai? Kak, masih ada gak ini apa? Kayak dia mau ikut juga gitu Kak, jadi kayak aku gitu. Mereka tuh kayak jadi tertarik gitu. Jadi disesuaikan sih Kak sama Gen Z sekarang ya, itu maunya gimana gitu.
1: Jadi emang caranya tuh emang kita gak bisa maksa, tapi alurnya kita ikutin.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya, betul banget.
1: Sekarang trennya apa, ya kita ngikut. Tapi dikemas dengan
2: budaya.
1: Kita sisipin betul. Tuh pelan-pelan gitu ya. Oke. Okay. Jadi gitu ya Kak Edo ya. Terus ada lagi dia nanya nih. Ntar aku nyontek dulu catatannya. Iya, budaya apa saja sih yang jadi ikon Sumatera Selatan yang harus di highlight menurut kalian tadi kan katanya. Mm-hmm. Yang apa sih yang bagusnya tuh yang mana gitu. Mm-hmm. Ini kan orang Lampung nih, kita mm-hmm. Sumsel nih. Mm-hmm. Mungkin kita mungkin tetanggaan tapi ya belum tentu tahu juga kan mm-hmm. apa tuh.
5: Kalau okay.
1: Ya, ya, boleh.
5: Untuk Sumatera Selatan itu sendiri kan Kak, orang pasti mengenal Palembang ya. Gitu kan. Mm-hmm. Jadi orang-orang pasti bakalan tahu yang namanya Jembatan Ampera. Mm-hmm. Karena pada saat itu aku melihat salah satu konten nih Kak di ya. Salah satu media platform digital mm-hmm. itu ada bule nih yang datang ke Jembatan Ampera. Mm-hmm. Jadi dia diwawancarai oleh salah satu content creator, mm-hmm. TikTokers. Jadi kenapa sih bule itu datang jauh-jauh sampai ke Palembang gitu ya. Dan dia menjawab karena dia itu tertarik untuk melihat Jembatan Ampera ini melalui media sosial itu tadi Kak. Jadi betapa bermanfaatnya di era digital kita yang sekarang ini untuk bisa melihat banyak sekali konten-konten ataupun foto dan video yang ada di media sosial tersebut sih Kak. Jadi menurut aku itu sih Kak.
1: Oke, jadi itu ya gimana caranya tetap lagi-lagi dikemas dengan cara modern, ikutin zaman, jangan kaku banget gitu ya. Yeah. Budaya apa aja tuh bisa semuanya.
2: Bisa.
1: Tapi kali ini yang jadi ikon tetap Ampera.
2: Iya, Ampera tetap ikon sana. Dan apalagi sekarang ada air mancur ya Kak, ya, yang Cepangko gitu. Bagus banget itu Kak, mewah
1: itu
2: banget.
1: Bisa jadi atraksi budaya juga ya. Benar. Menarik nih. Terus ada lagi tadi pertanyaan dari Adi Cakrawinata yang di Jambi nih. Apa sih yang bikin kalian tertarik berkecimpung di sini? Apa? Satu-satu nih, kayaknya beda-beda pendapatnya.
2: Beda-beda.
1: Dari Keisha dulu kali ya.
6: Oke, okay, kalau dari aku tuh memang orangnya agak centil ya Kak. Aku tuh suka makeup, aku tuh suka aku pokoknya suka mempersiapkan diri gitu. Mm-hmm. Nah, makanya ada putra-putri kebudayaan ini, mm-hmm. kita menjadi wajahnya, menjadi ikonnya. Itu tuh benar-benar menarik bagi aku. Jadi aku tuh bisa mengembangkan bakat aku tuh yang hobi aku tadinya makeup. Jadi bisa kita bawa gitu ke sini.
2: Pageant-nya.
6: Iya, pageant. Nah, sebagai generasi muda juga aku tuh pengen budaya luar tuh kebanyakan orang-orang di masyarakat kita saat ini tuh lebih tertarik dengan budaya luar. Hmm. Nah, sekaligus dari situ kita memanfaatkan hal itu gitu untuk melawannya gitu. Maksud aku tuh jadi kita sebagai generasi muda menjadikan alat untuk memperkenalkan budaya kita juga keluar gitu. Enggak cuman kita aja yang mengenal budaya luar, tapi juga kita.
1: Oke, jadi dari karena Keisha kan ikonnya sekarang misalnya, dan hobi Keisha juga makeup, jadi berhubungan nih. Karena Keisha face-nya gitu kan ya. Nanti bisa juga buat apa? Daya tarik tersendiri gitu.
6: Iya, yeah, betul.
1: Itu buat Keisha nih. Kalau dari Olivia apa nih yang menarik, yang bikin kalian tertarik berkecimpung di dunia ini?
5: Kalau aku kan sebagai informasi aja nih kak, aku kan dari dulu tuh dari waktu SD aku tuh sebenarnya suka nari kak. Sampai sekarang aku masih nari, masih dipanggil freelance gitu untuk nari. Jadi ketika aku udah sesering itu untuk nari, jadi aku tuh juga kepo nih kak, budaya apa lagi sih yang ada di Sumatera Selatan ini. Karena kan kalau kalau membahas soal tarian itu kan banyak kan kak ya, di Sumatera Selatan. Jadi aku juga lebih tertarik lagi untuk mencoba tarian-tarian yang ada di seluruh Sumatera Selatan ini sih kak.
1: Itu. Jadi karena kamu dari kecil tertarik ke nari ya?
5: Iya, dunia tari.
1: Terus ternyata di Sumsel ini tiap daerah beda-beda tariannya. Iya, beda-beda. Jadi kamu pengen explore lebih lagi explore-nya ya. Oke, itu dari Olivia. Kalau dari Uma ini apa nih yang bikin kamu tertarik berkecimpung ke dunia yang apa yang berbau kebudayaan ini?
2: Kalau aku ngerasa budaya itu seru banget tau kak,
1: apa?
2: Seru banget.
1: Iya.
2: Karena aku kan nari dan alhamdulillahnya aku udah nari sampai Istana Negara kak.
1: Wah keren.
2: Dan aku tidak mau berhenti di diri aku sendiri. Dan kebetulan aku ketemu teman-teman nih, jadi aku bisa sharing sama Ulif juga tentang tari, aku bisa sharing dan itu tuh seru banget kak. Jadi aku mau ngajak teman-teman sekalian, gak cuman aku gitu loh.
1: Iya. Gak bisa, gak cuma Umay aja yang bisa punya achievement ya, punya betul. Pencapaian sampai ke Istana Negara, tapi pengennya teman-teman yang lain juga ikut
2: ngerasain
1: hal sama gitu. Keren. Jadi enggak mau maju sendiri tapi ngajak temen ya.
2: Ayo
1: kita bareng-bareng gitu ya. Ya. Terus ini ya, ditanya lagi ya tadi, kalau udah berkecimpung ke sekarang, kedepannya mau gimana?
2: Kalau bisa harus tetap berkembang sih kak.
1: Tetap berkembang. Yeah. Yeah.
2: Dan ya sama kayak yang aku bilang tadi, nggak cuma di diri kita, tapi kita yang kita ada di diri kita, kalau bisa kita sharing, kita
1: dibagiin ya.
2: Dibagiin.
1: Oke.
2: Okay. Gitu.
1: Kalau Keisha apa nih? Kedepannya mau gimana nih?
6: Kalau kedepannya seperti halnya di tahun sebelumnya, aku tuh ingin memanfaatkan sebaik mungkin kak. Ini untuk menjadi langkah awal aku lagi untuk lebih aktif lagi di dunia pageant. Dan alhamdulillahnya kemarin, seperti tahun kemarin, karena aku aktif di dunia pageant, aku jadi mendapatkan beberapa panggilan untuk fashion show, foto-foto shoot. Dan itu tuh lumayan kak penghasilannya gitu.
1: Lumayan, ya.
6: Dan juga mendapatkan relasi gitu. Apalagi kalau untuk di pageant itu pastinya akan ada duty kak, dimana kita akan bertemu dengan orang-orang penting. Jadi itu akan menjadi kesempatan buat kita untuk mendapatkan relasi yang lebih luas lagi gitu.
1: Oke, jadi ini dijadikan ajang untuk mencari relasi juga. Betul. Ya sekalian. Itu kedepannya kayak gitu. Kalau dari Olivia gimana?
5: Kalau untuk aku sendiri kak, mungkin jawabannya gak beda jauh dari Kak Umay tadi. Untuk kedepannya akan tetap yang seperti yang sekarang kak, karena kan kita sebagai generasi muda, apalagi di era digitalisasi yang sekarang, kan kalau tambah hari semakin tahun tuh kan pasti semakin modern kan kak teknologi. Jadi kita memanfaatkan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin untuk bisa mempromosikan budaya kita yang ada di Sumatera Selatan ini sih.
1: Oke, itu ya. Nah, tapi kita balik lagi nih ke tema kita nih ya, peran putra putri kebudayaan ya dalam menjaga identitas budaya Sumatera Selatan di era digital sekarang ini. Kayak seperti kita tahu jam sekarang gadget semua nih. Tantangan terbesar selama hampir berapa saat ini yang dihadapi saat ngajak generasi muda buat mencintai budaya lokal ada nggak? Karena kalian kan menginfluence juga kan secara nggak langsung gitu. Apakah ada tantangannya nggak selama ini?
2: Ada sih kak pasti.
1: Apa tuh?
2: Ya sebagian besar anak muda itu masih menganggap budaya itu kayak apa ya, jadul gitu loh kak, kayak ketinggalan zaman. Padahal enggak, mungkin mereka belum tahu aja gimana budaya, gimana kita berkecimpung di budaya ini seperti apa. Mungkin mereka belum tahu, makanya mereka bilang seperti itu. Itu tantangannya sih kak, banyak. Mungkin mereka nganggapnya sebelah mata gitu ya.
1: Iya. Untuk di PPKI ini ada kak sih program inovatif yang nanti bakal memadukan dengan digital lah, digitalisasi gitu, budaya dan digitalisasi gitu. Selain tadi kan ya pasti kalian berencana untuk men-challenge para finalis buat bikin konten gitu.
5: Iya.
1: Ada lagi kah selain itu?
5: Pasti ada sih kak.
1: Ada. Mau di-spill gak?
5: Nanti dong, gabung ya, PPKI ya, makanya kalau mau teman-teman.
1: Kalau mau tahu apalagi cara-caranya gabung dulu.
5: Iya betul.
1: Subscribe dulu.
5: Iya.
1: Jadi gitu ya teman-teman ya, kalau misalnya tuh nanti bakal ada program-program lainnya, ada pokoknya gebrakan-gebrakan kita tunggu aja nih. Dan kita support terus nih buat PPKI biar ya memajukan budaya di Sumsel nih. Apalagi terutama budaya-budaya yang kayaknya sekarang nih enggak terlalu terkenal. Udah dilestarikan, udah. Tapi masih belum dinotis gitu. Kita kan soalnya aku juga sering lihat beberapa konten dari pemerintah daerah sendiri, mereka udah bikin kok konten-konten yang menurut aku ini menarik nih. Tapi mungkin karena anak mudanya kurang ngenotis gitu, mungkin bisa nanti dibantu lah ya sama PPKI ngebusnya biar ini nggak membosankan, ini nggak kuno.
7: Iya betul. Gitu.
1: Karena kita udah ada di ujung obrolan nih, aku mau tanya dong, ini nggak terakhir juga sih, tapi nanti ada yang terakhirnya. Menurut kalian apa sih langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat nih mulai hari ini untuk ikut melestarikan budaya daerah?
5: Mulai dari mengenal dulu sih kak.
1: Kenal
5: kita
1: dulu
5: harus
1: ya.
5: Kenal dulu, iya. Iya ya, kayak tadi mereka mungkin masih nganggap sebelah mata, jadi kita harus kenal dulu gimana budaya. Dan menurut aku mereka tuh nggak ini sih, kebanyakan juga beberapa dari orang tuh juga tertarik loh kak sebenarnya sama budaya. Kayak konten-konten yang aku sebelumnya, mereka tuh banyak tertarik dari apa yang aku lakukan. Mereka tuh banyak banget tertarik.
1: Maka yang
5: dari
1: pernik yang kamu pakai ya.
5: Mereka nanya apa tuh kak, mereka tuh tertarik, tapi mungkin mereka belum kenal aja. Jadi langkah awal itu harus kenal dulu sih.
1: Harus kenal dulu, itu langkah sederhana ya. Kalau menurut Umay, kalau menurut Keisha apa nih langkah sederhana apa yang bisa dilakukan?
6: Kalau menurut aku sendiri mungkin dari berpakaian ya kak, seperti yang kita sedang kita gunakan saat ini. Ini adalah salah satu baju jumputan. Menurut aku baju jumputan itu benar-benar unik loh kak. Dan kebanyakan masyarakat kita ini menggunakan baju jumputan itu hanya untuk acara pernikahan atau hal-hal formal yang lainnya. Sebagai langkah awalnya mungkin teman-teman boleh menggunakan baju ini di mix and match gitu. Mungkin apalagi sekarang tuh kan udah banyak desainer-desainer hebat ya. Mungkin baju jumputan ini bisa diubah menjadi seperti vest, blazer, atau hal-hal yang lain gitu. Jadi lebih menarik lagi gitu, dimulai dari kita berpakaian.
1: Oke, jadi mix and match baju tradisional dan modern biar bisa dipakai sebagai baju harian.
6: Biar nggak dibilangin kuno gitu.
1: Biasanya kan kita pakai baju, kalau baju-baju adat gitu untuk acara-acara formal
5: biasanya cuma ditanya mau kemana, mau kondangan.
1: Mungkin dibiasakan pakainya untuk acara sehari-hari. Kegiatan sehari-hari. Oke, itu dari Keisha. Kalau dari Olivia nih apa nih? Langkah sederhana apa yang bisa dilakukan?
8: Kalau menurut aku sih kak, dengan memanfaatkan sumber daya manusianya sih kak ya, terutama kita sebagai generasi muda nih, Gen Z, karena kan kita masih muda nih, kita juga bisa melakukan segala hal untuk bisa mempromosikan dan melestarikan dan menjaga warisan budaya kita kepada masyarakat luas gitu sih kak. Jadi ketika kita juga di era digital sekarang yang udah canggih, kita juga generasi muda bisa memanfaatkan hal tersebut untuk menyebarluaskan dan juga bisa mengedukasi kepada masyarakat luas, dan juga kita juga bisa mengedukasi ke sekolah-sekolah, karena kan kita juga perlu untuk memperkenalkan budaya kepada anak-anak yang masih sejak usia dini sih kak.
1: Oke, itu ya. Jadi dikenalin dulu budaya dari sejak dini ya. Lebih ke edukasinya ya. Oke. Ini sebagai penutup nih, apa komitmen yang akan terus kalian jalankan akan dijalankan oleh putra-putri kebudayaan Sumatera Selatan ini untuk menjaga warisan leluhur kita nih? Apa nih komitmennya?
5: Boleh diwakilkan.
1: Siapa nih yang mau mewakilkan?
6: Mungkin tentunya seperti yang kita katakan tadi, PPKI ini bukan hanya sekedar ajang untuk bukan sekedar hanya ajang ya bercantik-cantikan, hal-hal yang seperti itu, tapi juga sebagai wadah untuk menjadikan generasi muda putra-putri terbaik untuk penghubung antara masyarakat dan budaya gitu. Jadi kita nggak cuman memilih gitu, tapi juga kita akan
5: seleksi ya.
6: Iya, kita juga akan terus membantu putra-putri ini untuk terus berkembang di putra-putri kebudayaan ini gitu.
1: Oke, jadi PPKI berkomitmen untuk selain memilih ikonnya, selain memilih yang layak menyandang gelar juga
7: winner mungkin.
1: Yang winnernya ya pasti
6: ya.
1: Itu berkomitmen untuk menjaga, terus apa? Menjaga kebudayaan juga ya, dari balik layarnya.
6: Iya, betul.
1: Jadi yang menang di dimajuin tuh, tapi kamu kita bantu.
7: Iya, tetap bantu.
1: Tetap bantu gitu ya. Oke deh. Jadi dulur-dulur pendengar Rompat RR Palembang dan Baja Sumba ya. Ini enggak rasa kita udah berada di penghujung acara. Sekarang udah pukul 13:56. Dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa pelestarian budaya itu bukan hanya tugas pemerintah atau pegiat budaya semata, tapi ini menjadi tanggung jawab bersama nih. Di tangan generasi muda, budaya itu tidak hanya dijaga tapi juga dapat dikembangkan dan diperkenalkan melalui berbagai inovasi, termasuk pemanfaatan teknologi digital. Apalagi zaman sekarang teknologi apa, media sosial tuh sangat masif ya, jadi bisa tuh dipakai nanti ya buat menginfluence anak-anak muda lainnya. Ini terima kasih aku ucapin buat narasumber kita hari ini, buat Umay, buat Keisha dan Olivia ya, atas wawasan dan inspirasi dan juga semangatnya yang telah ditularkan nih ke kita-kita nih ya. Semoga diskusi ini tuh dapat menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya daerah dan mendorong kita untuk terus menjaga identitas budaya Sumatera Selatan sebagai warisan yang berharga bagi generasi mendatang. Saya Cek Ewan pamit undur diri dan jangan lupa tetap dengarkan program Budaya Belajar Sumba setiap Sabtu hanya di Pro 4 Belajar Sumba. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
9: Hingga di sini siaran Budaya Belajar Sumba. Sampai jumpa.

Teh Bice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

sungi ado buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita besanjo.

0: Laba-laba ke 4/4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan bersama Cek Yawan di Besanjo, ya. Yeah. Buat dulur yang sanjo tempat Cek Yawan di Goyori di 0711351656 atau bisa juga lewat WA di 0897788484. Nah, ini telepon Cek Yawan sudah bunyi rangring-rangring, kita angkat dulu. Halo, Besanjo.
1: Assalamualaikum, Cek Yawan.
0: Waalaikumsalam.
1: Nelok Besanjo.
0: Payo, duduklah dulu. Nak minum apa, Cek?
1: Ayek putih, bae.
0: Ayek putih. Ndak katek, Cek.
1: Jadi
0: Cek Yawan ni wong kaya, Cek. Ndak katek gitu ayek putih.
1: Ya Allah. Heeh. Kaya lamo ye.
0: Wong kaya bae.
1: Banyak
0: sen berarti. Iya, Cek Yawan kan wong kaya bae. Kalau wong kaya nian lain cerita itu.
1: Dan kayo
0: kan. Iya.
1: Ini bisa nular katanya kesugihannya.
0: Jangan jangan kenular apa sugihnya. Pileknya memang pacak nular. Luar biasa dak uji kamu.
1: Kaget lagi melok persugihan salah makna.
0: Kalau persugihan idak kita ya. Cuma kita ado itu memang ado cak peliharaan cak itu nah. Kucing peliharaannya.
1: Alami.
0: Iya. Jadi kita ado kucing yang pacak manggil-manggil rezeki itu nah.
1: Nyawel-nyawel ya.
0: Iya, nyawel-nyawel Cek itu, kebetulan.
1: Sehat,
0: ya. Alhamdulillah sehat selalu.
1: Wah. Alhamdulillah harapan
0: jalan ya.
1: Berewang siapa Cek Iwan?
0: Dewean Ciannya. Nggak apa.
1: Perkenalkan diri dulu yang datangin ini Cek Pipit.
0: Ya tahu kok, Cek Pipit di Talang Betutuk kan.
1: Masih keciri ya.
0: Masih keciri nih, suara merdu-merdu mendayu-dayu ini. Ya.
1: Kalau saya itu karena tak kasih bawaan, minta ayam jago beng.
0: Payo, ayam jago yang
1: versi yang Mang Zul eh.
0: Mang Zul eh, payo.
1: Yang tulisannya Zul.
0: Oke deh. Ada spesialnya untuk siapa kah?
1: Untuk pendengar perempat deh. Oh iya, info cuaca baru diguyur hujan.
0: Oh, hujan? Talbet hujan. Alhamdulillah.
1: Tapi sebentar.
0: Bentar nian. Jadilah dah. Iya, bersyukur. Bersyukur. Enggak boleh kupur nikmat ini.
1: Iya. Nah, brejo dulu Cek Yawan ya.
0: Ay, bentar nian. Ida nak nyicip lu apa minuman wong kayo bae tadi. Yang beraso-raso itu.
1: Mudah-mudahan nular dari segi yang lainnya.
0: Jangan nular bae dak warasnya bae ini.
1: Bajuan lah umum ya. Ini be,
0: mentanya be, payo kaget lah. Kita ejakan cak mana caranya nanti ya.
1: Iya.
0: Iya, kita ejakan.
1: Lanjut Cek Iwan ya.
0: Oke deh Cek Pipit.
1: Sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Pipit dalang pedutu yang ngasih info cuacanya hujan mah. Macam itu kita tanya ke galo nih tiap

0: gerimis, tapi sekarang udah
1: panas lagi. Oh, memang yang laju nih agak mendak panas-panas nih. Laju cek sini, nak lagu apa?
0: Lagu ini bela apa tuh? Nih, apa namanya? Dia tadi enggak dulu ngaku maco pesannya tuh.
1: Oke deh. Ingat-ingatlah dulu baik enggak apa-apa. Pacak kita ejakan enggak lah sehingga kata.
0: Itu. Apa dia udah tulisan enggak terti tulisan Jawa.
1: Oh, lagu Jawa ya?
0: Iya.
1: Apalah coba?
0: Enggak terti aku kasih spasi. Apa nih? Sawangan apa gitu?
1: Sawangan?
0: Iya.
1: Coba kita cari dulu ya.
0: Dari siapa dari tadi kan?
1: Sawangan eh?
0: Iya.
1: Via palen kah?
0: Iya mungkin.
1: Coba kita cari di tempat lainnya pula nih. Kita pastikan dulu kagak salah pula. Sawangan. Oh ada nih ya.
0: Ada ya?
1: Ada dong.
0: Oke.
1: Okay. Spesialnya untuk siapa cek?
0: Spesialnya buat keluarga besar Bandara Sriwijaya ya. Siapanya selamat sore, selamat beristirahat.
1: Oke deh. Oke, bagi-bagi rato.
0: Cek Iwan yang cantiknya luar biasa. Saya ucapkan terima kasih.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, Cek Sisi dia melaju. Yang abis laporan, oh reporter kebanyakan ini Caknya. Abis gerimis terus panas lagi, kita lanjut lagi yang ketiga nih penelpon. Halo, Besanjo.
2: Betanang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Wangalangkan Dalam ini ya. Iya ya, Wangalangkan Dalam ya.
2: Aku enak mudik ya tadi.
1: Tak bisa, Wangalangkan Dalam mudik ke Wong Palembang sini, tak boleh.
2: Iya, kita ecan baik tadi.
1: Dari suara bela tahu Wong Langkan Dalam ini.
2: Cina ada baca aja ya, nak dibudi-budi ke?
1: Lah pinter aku. Sombong nih Ian memang. Tak apa-apa. Dodok lah dulu. Cara cek Ian ini kan uang kayo bae ya.
2: Iya.
1: Anak minum apa lah? Itu uang kayo lama, beda lagi. Uang kayo lama, uang kayo baru. Nah kalau cek Ian ini bagian uang kayo bae.
2: Iya, kayo bae sama bae namanya.
1: Masih nak sombong tadi tuh
2: ya. Ya tapi kalau aku kayak hati bukan kayak duit. Beda aku.
1: Beda ya. Eh.
2: Kalau nak ke tempat aku ada galo cewek.
1: Sama aku juga ada galo. Dah galak kalah aku. Dah galak kalah sama Mang Pen.
2: Ini ada Eli dah nak antar apa ni? Jadi dia ni setelah aku nak antar apa?
1: Antar apa tanya Cik Eli? Iya antar apa? Cik mana Mang Pen? Langkan dalam hujan tak?
2: Ada tadi ada juga kata sisi tadi ada juga sedikit gerimis. Sekarang ini mendung.
1: No.
2: Ya, geludungnya kuat ini geludungnya.
1: Wah, bentar lagi deras itu.
2: Iya, ya mudah-mudahan baik hujan galau.
1: Jadilah.
2: Iya.
1: Masa ke padi jadilah, masa ke padi sama masa ke jalan dikit.
2: Iya. Tanah lembab, pendekatnya debu kan aman kan?
1: Ayo, iya, bener.
2: Iya. Jadi dinginnya kan cuaca dinginnya kan ada di jero rumah gitu kan. Yo.
1: Oke. Okay.
2: Udah berapa hari ini kan main berendung panas.
1: Wow. Lama kipas angin dia masih keringetan.
2: Ya kalau cek ewan tadi harus panas di ruangan nasi.
1: Masih cek, masih terasa panas. Anda apa panas anget-anget cak mana cak itu nah?
2: Iya, masih lah tetap panas. Walaupun di luar di dalam kan kalau masih panas tetap panas.
1: Iya, benar-benar. Ya,
2: kalau cek ewan kan kalau hatinya tetap dingin.
1: Pacak ningan. Sudahlah, aku tahu nak ngoleh aku kan. Nak lagu apa? Turutin nah.
2: Kalau cek ewan milik lagu apa?
1: Apa? Kicomania tuh lama aku tapi tadi sudah kicomania.
2: Kalau aku minta lagu tas tolon bae.
1: Tak tolonan payo.
2: Yo ini ada Robi juga sisi lah. Sisi awal sudah masuk Miss Corbolo. Robi ini nama sudah Robi dan jangan Miss Corbolo Miss Jayawan bae.
1: Iya.
2: Iya.
1: Cak mana Cak Robi ni?
2: Permisi anu Cak Jayawan ya.
1: Oh,
2: iya kan masih banyak gawe di rumah jadi terpaksa permisi nak balik dulu.
1: Oke deh.
2: Di rumah dulu.
1: Hati-hati ya.
2: Iya kan.
1: Awas.
2: Kali aku nak pesan nyu pulo ke
1: Jayawan.
2: Tepat rapu besok kali nak pesan nyu pulo ke. Cuma ya kalau Jayawan ada, kalau Jayawan ada kerja-kerja, bubadu aja di malam anu hari besok.
1: Tenang bae, abis ini bubadu ada sama Cak Mita. Pak Duk lagalah.
2: Jayawan sehat selalu.
1: Amin.
2: Keluarga, salam untuk keluarga di rumah Jayawan.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Tuh, ini telepon ini. Ya, salam dengan keluarga di rumah. Ya mudah-mudahan ya Jayawan.

0: jalan cepat dan jauhnya sudah mendekat, janur melengkung itu dari depan rumah. Kan,
1: amin.
0: Yang terbaik buat seluruh keluarga, dimanapun berada, seluruh ada pendengar radio perempuan yang jelasnya ya. Saya mudah secara selalu.
1: Amin. Ya, ya. Oke deh.
0: Aku udah kasih bawaan.
1: Tidak apa-apa. Iya, kagak cek yang pacar ngejo kenyo, singkat ya, kata.
0: Iya, uang kayu lama.
1: Iya, uang kayu baik. Uang kayu baik. Oke deh, Mang Pen.
0: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga penelpon ya, sudah kita tahan dulu telepon selanjutnya. Kita udah endang ke dulu ini, jangan kemana-mana, tetap perompar. Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
3: Abah, uida, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
4: Nah, abah double lemas dengernyo.
3: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
4: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
3: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
4: Oh, eh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
4: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
3: Agak dulu, bah. Sebelum bertaneman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
5: Awas,
3: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetang.

0: Laporan keempat, perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan bersama Cek Yon di Besanjo ya, yang nak Sanjo tempat Cek Yon payo. Pintu lah dibuka ke minuman lado, makanan lado, tinggal kamunya bayar bertamu ya, Besanjo sini. Halo Besanjo.
1: Halo Besanjo, Cek Yolan.
0: Iya. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan siapa lagi?
0: Siapa lah ini suara serak-serak ini? Siapa ya? Siapa lah?
1: Siapa lagi?
0: Nggak tahu siapa ini.
1: Putra Jalur. Kan?
0: Siapa?
1: Putra Jalur.
0: Putra Jalur. Berarti di Jalur, Cek ya?
1: Di Jalur.
0: Oh, Nah, tadi kan kalau di Talang Betutu hujan, Cek ya?
1: Ya.
0: Terus di Pelaju tadi juga hujan habis itu panas. Nah, kalau di Langkan Dalam habis hujan tuh malah gluduk-gluduk sekarang. Kalau di Jalur, Cek mano?
1: Tadi ada Cek Grimis, paling ada Cek 20 iko kalau nampak.
0: Ah, 20 iko? Berarti cuma setetes-setetes bae Cek itu ya?
1: Iya, dengan pilihan Cek.
0: Wah, masa ke Baida itu, ke Perikato?
1: Tidak.
0: Oh. Sedih nih, laju panas. Nah inilah aku udah jenguk di luar Cak Mano, cuma aku jenguk Cak Mendung-Mendung itu.
1: Oh Cak itu ya?
0: Mm-mm.
1: Sebenarnya kalau nggak hujan Cak, dingin juga.
0: Kalunian, siapa tahu ya dak ya?
1: Iya.
0: Laju Cak, nak lagu apa? Hmm?
1: Ya, langsung lagi Cak.
0: Laju, nak lagu apa Cak?
1: Sewu Kuto Cak.
0: Sewu Kuto, payo. Untuk siapa nih?
1: Spesial untuk Cek Yolan Merah.
0: Oh. Oke deh.
1: Selamat lalu.
0: Mm-mm.
1: Banyak rezekinya.
0: Mm-mm.
1: Lalu dilindungi keluarganya dan yang maha kuasa ya.
0: Iya. Cek nak yang versi
1: dengan
0: kekasih iya. Nak yang versi Dani Caknan apa yang Didi Kempot Cek?
1: Apa Cek?
0: Sewu Kutonyo yang versi Didi Kempot apa Dani Caknan?
1: Kempot ya.
0: Didi Kempot. Oke, siap. Sudah disiapkan.
1: Ya.
0: Oke.
1: Yang minta lagi Sawangan tadi itu rumah itu tinggal aja itu Sawangan terus.
0: Sawangan itu.
1: Ya itu aja ya.
0: Oke, Cek Putra Jalur.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Penelpon ke 4 tuh ya. Nah, yang kelima siapa nih? Halo.
2: Halo. Assalamualaikum Cik Ewan.
0: Waalaikumsalam Cik Asmiku.
2: Apa kabar Cik Ewan tuh?
0: Oh selalu baik man Cik Ewan nih.
2: Oh di sini mendung-mendung aja Cik.
0: No tadi sama hujan, gitu.
2: Adalah kalau Cik 30 ikut hujannya.
0: Nah ini 20 ini 30 ya. Nambah Ciknya.
2: Iya Cik. Sudah sebelum sih.
0: Pecah ya hitunginan itu ya.
2: Tapi sekarang mendung Cik.
0: Sama baik Cik. Berarti kita sama ya. Cuaca kita ya. Tidak beda betul, gitu. Ya. Oke deh. Nah, lagu apa Cek Asmi? Oh, banget nian memang dak nyalkenyo. Lagu apa Cek Asmi? Apa?
2: Gubuk Asmoro.
0: Gubuk Asmoro.
2: Yo.
0: Oh, bukan Gelombang Asmoro.
2: Bukan, Gubuk Asmoro.
0: Nah, aku cari dulu bentar ya.
2: Oke, Cek Yewan.
0: Untuk siapa spesialnya?
2: Spesialnya untuk uang rumah aku, Cek.
0: Oke deh. Ada?
2: Ada
0: Cek. Ada dong.
2: Cek yang putih gaya yang tak siap
0: Cek. Iya, tak tahu kemana, katik kabar.
2: Iya.
0: Tak no, tahu.
2: Tak no, no,
0: iya, itulah kami juga pencarian ini.
2: Oh.
0: Tak tahu, tak ada kabar. Doa ke Bella yang bagus-bagus lah, iya.
2: Iyalah. Mudah-mudahan sehat.
0: Amin. Amin.
2: Iya. Cewan, mm-hmm.
0: Oke okay deh, Cek Asmi. Tati yo.
2: Assalamualaikum Cek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Asmi. Pak Yo, Cek Yo tungguin ya penelpon terakhir nih di sesi ini. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Amin Pak Nadia, Ispo Yoan.
0: Ah, Empok Nadia. Ay,
3: Empok Nadia.
0: Ay, Empok eh. Lah ganti nama pula sekarang.
3: Kagak ganti-ganti, emang dari sononya.
0: Ay, gak baca aku lo gak ketahui. Cak mana ngimbanginnya nih eh. Bingung aku.
3: Ya, ayah juga kagak-kagak bisa banget. Cuma ayah belajar, Empok.
0: Oh ya, gitu ya, Empok ya?
3: Dikit-dikit, Empok.
0: Ya udah deh, Pok. Pok mau lagu apa nih, Pok?
3: Coba minta tolong diputerin lagu ini, Po, dari wah, siapa yang nyanyi ya?
0: Benyamin, Po. Mau Benyamin, mau.
3: Cuma tolong judulnya aja, Po.
0: Yang mana?
3: Kicir-kicir.
0: Kicir-kicir, iya deh. Ada lah, Po.
3: Ada, Po, ya?
0: Ada, mah. Walaupun Nadia mah apa yang kagak ada. Diada-adain pokoknya.
3: Po, cakep bener dah.
0: Ngimbangi yang lebih seniorin ini.
3: Agak-agak juga, Po.
0: Iya.
3: Biasa aja.
0: Mpok mah merendah mulu .
3: Mpok mah suka gitu dah.
0: Mpok Nadia mah.
3: Jadi malu.
0: Jangan gitu . Merendah meroket nanti ntar. Ya Allah.
3: Ya Allah, gue jawabanin juga deh.
0: Iya deh. Jangan sampai ada paling pintu nih.
3: Gue kepret deh.
0: Dikepret nantinya. Ayo dikepret, prat gitu kan.
3: Iya, nanti kita kudu belajar lagi ya, Mpok, ya. Biar lancar dah ngomongnya.
0: Kita pantengin perompak Jakarta aja deh.
3: Iya, benar.
0: Pok Kalista ya? Nopak Kalista ya?
3: Pok Nopak Kalista. Iya deh. Ya mungkin itu aja deh, Mpok, ya.
0: Oke deh, kalau gitu, Mpok.
3: Ayo kudu pulang dulu.
0: Ini ya, hati-hati ya, hati-hati.
3: Ini udah mulai gerimis soalnya.
0: Agak gerimis, mah. Gerimis aja.
3: Jalan,
0: gak
3: berabe dah.
0: Gerimis mah gerimis aja. Bulan depan dikawinin.
3: Oke, nah, Pok, ya.
0: Ya,
3: Buan Pok Yohan, selamat bertugas aja deh.
0: Oke deh.
3: Buan Pok Yohan, sehat-sehat selalu ya, bareng sama keluarga ya.
0: Iya, sama ya, buat Pok Nadia juga sehat-sehat ya. Salam nih buat Makci Siti Nadia Lize sama Mawar Borax, pengusaha sukses itu ya.
3: Iya dah. Ayo sampein ya, Pok, ya.
0: Iya, makasih deh.
3: Oke deh, makasih, Mpok, ya.
0: Iya, sama-sama.
3: Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, itu Cek Nadia, penelpon terakhir Cek Ewan di edisi Sabtu 6 Juni 2026, tanggal cantik. Secantik Cek Ewan lah. Wah, pedenya, astagfirullah. Ini sekalian juga Cek Ewan nak pamit undur diri dari rangkaian Sriwijaya siang ya, dodolre. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan, namun juga manusia, ya dah ya. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, Cek Yon yang bertugas mengucap ke... Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: menyambut tahun baru 1448 Hijriah sekaligus memperingati malam satu Asyura. Paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai cermin jati diri bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
1: Ngungak luhuring budaya sinar tanha bedah lumiting kagunan.
0: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
2: Ayo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
0: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Perempat RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.

belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari.

Bawa oleh-oleh gelang Suaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berado di Sriwijaya Suri.

TBC dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

buayo. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Prompak RRI.

Dudulur, mulai 2025, Bepadu hadir Sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dudulur pacak berinteraksi di line telepon 0711-351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut, Perempat RRI Palembang.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dulur-dulur pendengar Pro 4 dari Palembang di mana baik berada sore ini, mencak biasa pukul 15 sampai dengan pukul 16 waktu pukul 20 ya. 20 waktu Indonesia Barat, berkawan sama Cik Mita dari sekarang nih sampai kakek dengan program acara sama 2 jam ke depan ada di Bepadu ya, Bepinta Lagu Dangdut. Tapi sebelum itu, kita akan menantikan bersama terlebih dahulu beduk dan azan asare untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Jadi Cik Muta puter ke dulu dua lagu religi ya, sembari kita nanti ke bersama. Dan kayaknya setelah azan baru kita ada di program acara kita sore hari ini. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Baik pendengar, untuk saat kita akan mendengarkan bersama kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, yang mana hari ini berkumandang pukul 15.25 waktu Indonesia Barat.

Baik pendengar, dengan berkumandangnya beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar. Semoga rangkaian ibadah pendengar hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan amal perbuatan baiknya. Amin ya rabbal alamin.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodulur, balik lagi kita di Pepadu, Pepinta Lagu Dangdut ya. Kita terima lagi telepon di 3516566 untuk yang bergabung, atau boleh melalui WhatsApp di 0897-788-4884. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Dengan siapa di mana ini? Waitam.
1: Yo.
0: Apa kabar, Cek?
1: Alhamdulillah,
0: selesai hujan. Iya, sama baik ya.
1: Tapi
0: hujan
1: sebentar.
0: Iya. Tidak lama hujannya.
1: Panas ya, bukannya bawa dingin kok,
0: Pak. Lemas sama basah dikit lah ya.
1: Ya
0: iyalah,
1: kira-kira
0: Cek. Iya. Nah, lagu apa, Cek?
1: Lagu bekas pacar.
0: Noh, temati ya. Bekas pacar. Kirim-kirimnya untuk siapa, Cek?
1: Kirimnya untuk Pak Ujang. Heeh. Untuk Banten. Untuknya Mokaji Gatik. Silakan Cek Akbar. Bang Iwan dengan Cik Yeni, Bang Insta Widodo dengan Cik Katini. Untuknya siapa lah Cik ya? Untuk Nadia di Kakak Bangun. Untuk Cik Ita, untuk Dodo. Untuk siapa lagi Cik? Untuk Bang Adi Sukarami, Adi Pito.
0: Iya.
1: Iya Cik, untuk siapa lagi Cik? Ay, galo-galo Cik.
0: Galo-galo.
1: Iya, Cik Ita, Cik Nadia,
0: Sarah. Galau-galau ya?
1: Ya, untuk Cik Mita, selamat menikmati. Lalu, antara Cik Jaya,
0: belum?
1: Ya, sudah Cik Mita ya, mau gak masuk Cik ya?
0: Oke, Cik, terima kasih. Oke.
1: Ya, Assalamualaikum, Cik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi 351656. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bi, yuk. Noh, tak sengaja terpencet. Alhamdulillah, dak.
2: Alhamdulillah.
0: Nah, lagu apa yuk, Sisi?
2: Lagunya ini Be, apa tuh? Apa yang enak ya? Besti, Be.
0: Judulnya?
2: Sekali Seumur Hidup.
0: Sekali Seumur Hidup.
2: Sama sekali saja, jangan
0: berkali-kali. Iya. Kirim-kirimnya Cak mana?
2: Kirimnya tuh tadi ada Cik Asmi ya, ada Pak Aspen tadi ya. Ada Robi, Eli ya, ada Pak Fendi Langka, Pak Fendi Gasing juga, Mang Uju. Aku Rambutan, Mang Uju 035 juga ya. Buatnya ini siapa tuh? Ayah Sobari, buatnya Mang Putra Bantang, barang ibu ya. Mang Akbar sama Tante Alisa, Pauzan, Irin, Rian Sudirman ya, selamat sore ya. Siapa lagi Cik Mita? Ayo siapa yuk? Banyak
0: siapa
2: Bang Ridwan,
0: ya? Iya.
2: Sama Pak Darmawan di Bukit ya. Ada gampang tenggorokan. Banyak Bang Yus yang ada di jalur ya. Selamat sore ya. Inilah kamu masuk lupa terus. Buat ini ya bu, Sarung Rara ya. Iya Cik Ita juga ya, selamat sore ya.
0: Iya. Yeah.
2: Banyak Bang Simon sama Siti Aisanya ya. Itu siapa lagi Cik Mita bantuin?
0: Nggak tahu ya.
2: Harus tahu dong. Wanya Andra Anggi juga ya. Mang Adi Pitung, Mang Adi Sukarami ya. Siapa lagi? Yang ada di OI itu ada ini. Siapa? Mang Helmi, Mang Pian juga ya. Selamat sore ya.
0: Iya.
2: Ada Mang Johan juga di sana ya. Lalu buatnya ini. Siapa tuh? Aduh. Itu Mang Dodong ya.
0: Iya.
2: Terus buat siapa lagi Cik Mita?
0: Ih, siapa lagi lah ya?
2: Pak Pipit juga ya, selamat sore.
0: Bang Adi.
2: Bang Adi Pitung sudah, Bang Adi Sukarame sudah. Tak kebagian kalau mereka. Siapa lagi? Itu, siapa? Ferry Sungai Rotan baru Mang Idhamnya ya, selamat sore. Saya tak tahu lagi lah, galau-galau.
0: Galau-galau?
2: Iya.
0: Ya, sudah lah kalau Cik itu.
2: Spesial ya? Untuk nyo ini Bella, Princess Elif sama Princess Niti, Bella, jawabannya salam sayang. Ya, makasih,
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama ado dari Bagus Tanjung Api-api, katanya request lagu Melili Kamu Istimewa. Baiklah, kalau seperti itu, mari kita putarkan terlebih dahulu ya. Jadi ada 3 lagu, ada 3 penelpon.

0: 1448 Hijriah sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk mengusung tema dengan kebersamaan kita lestarikan budaya sebagai cermin jati diri bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
1: Ngungak luhuring budaya sinar tan habedah lumiting kagunan.
0: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
2: Ayo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
0: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Perempat RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.

Bicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia? Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pencinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Abah, udah, Abah. Gosayuk, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemes kena susah kayak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kalau tadi kita udah dari telepon ya, kali ini kita beralih ke WhatsApp terlebih dahulu. Ada Mang Wendy di Rangkan Dalam yang minta lagu Sahabat dari Roma Irama. Nah, coba kita cari ke dulu ya. Sahabat ini dari Roma Irama. Mana. Agak-agak ini mato ini ya. Kurasa nyari-nyari yang cek ini. Sahabat dari Roma Irama. Kirim salam untuk Pipit Talang Betutu, Eli Gandus, Robi, Irin, Ferry, Idam Sugai Rotan, Akbar, Putra Banten, Pauzan, Rudi, Dodong, Pusri, Adi Pitung, Sarul, Mbok Wati, Bunda Aleta, Sisi, Juni, Anggi, Andra, Rizwan Bukit, Pak Darmawan, Wak Pet, Hendra Kartini, Talang Jambi, dan Mbak Aisa, Palembang. Bunda Arifin, Pian, Talang Balai, Ibu Masito, Senamo, Nadia, Ani Kenten, Cik Ita, dan Galo-Galo Becik Mita. Ini Cik Mita bukan Cik Yohan ya. Oke, lanjut dengan Wak Pet di Demang. Seperti biasa, lagu dari Ziki Zima, Kenyataan ya. Kirim-kirimnya untuk tadi ada pendengar Pro 4 RRI Palembang, saya Sat Galo untuk Bini Wapet, semoga cepat sehat dia juga. Dan ini lagu Oncak dari Wapet Cik Mita, Demang Hujan. Okay, update Demang Hujan. Kali ini juga ada Cik Aspin di Pak Jo. Kalau tadi Cik Asmi yang masuk ya, ini ada Cik Aspin. Cik Mita yang cantik dan manis bagaikan gula tebu. Udah, kirim-kirim untuk Widodo Talang Jambi, Adi Pitung di Tiga Ulu, Iwan di KTP, Nadia di Sukabangun, Sisi di Pelaju, dan untuk semua tolong putarkan lagu Cinta Ditolak Dukun Bertindak. Oke. Cinta Ditolak Dukun Bertindak. Dari siapa lagu ini, Dak? Cinta Didolak Dukun Bertindak. Oke, kalau Cik itu sudah 3 lagu dengan 3 penelpon, kita putarkan terlebih dahulu. Nanti kita akan kembali lagi di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Dalam rangka menyambut tahun baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai Cermin Jati Diri Bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
3: Ngungak luhuring budaya sinar dan habedah luwiting kagunan.
2: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
4: Ayo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
2: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wono Marto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Perempat RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kembali kita di Bepadu, Pepinta Lagu Dangdut. Yang mungkin telepon atau WhatsApp-nya belum masuk dari tadi, boleh dikirim ulang atau telepon ulang ya. Halo
1: Bepadu, Pepinta Lagu Dangdut.
0: Boleh, dengan siapa di mana ini? Waalaikumsalam. Dengan Cik Ita?
1: Iya, betul.
0: Baik, sehat apa?
1: Alhamdulillah.
0: Sombong ya. Amat ya akhir-akhir ini.
1: Apa?
0: Sombong, gak pernah masuk lagi.
1: Iya, sombong.
0: Kemana bae?
1: Ada di hatimu.
0: Iya kah? Takut deh. Rupanya
1: Sarah masuk, Cik Mita.
0: Sarah masuk eh?
1: Iya. Kadang pas nelpon Cik Mita gak ngangkat.
0: Iya, kadang lagi puter lagu.
1: Di Pati kayaknya.
0: Nak lagu apa Cik Ita?
1: Lagunya ini banyak. Apa? Nur Halimai.
0: Judulnya?
1: Yang Suratan.
0: Suratan. Kirim-kirimnya untuk siapa ini Cik?
1: Kirimnya, kirim dikit mbak ya. Untuk Cik Asni sama Mang Aspinnya. Cik Nadia. Sama A'ak Budinya. Nak ditolok-tolok sini. Untuk Sarul sama Raranya, untuk Mang Iwan sama Cik Yeninya, untuk Mang Hendra Widodo sama Cik Kartininya, untuk Pitung, siapa petoloan Pitung nih?
0: Nah itu gak tahu kita.
1: Untuk Adi Pitungnya, untuk Anda, untuk Angginya, nanti Bu Masito juga, untuk Pak Darmawannya, untuk ini Mang Rizwan nih, di Bukit juga kan. Untuk Mang Pen dua-duanya yang digasing sama dihilangkan nih. Juga untuk Mang Napi di Jaga Raja Mang Akbar sama Cik Alisa Cik Pojannya juga Cik Irin untuk Sisi Mang Ujuknya Sama Mang Ujuk 035 apa kabarnya
0: Iya lama juga Ujuk gak ada masuk.
1: Ujuk
0: Ujuk Juk, Juk.
1: Juk. Masih tak model, Juk?
0: Ada tak model, Juk.
1: Untuk ini Pak Hasan nih sama Ibu yang di Tanah Mas mudah-mudahan sehat nih Pak ya. Sama Ibu untuk Pak Hasan juga yang maksa ke katanya. Untuk Cik Sarsa juga Cik Ali Cik Agus juga untuk Mang Harun Mata Merah
0: Iya.
1: Untuk ini untuk siapa lagi Cek?
0: Untuk galau-galau bela Ceknya
1: Untuk galau-galau bela
0: iya ini Cek Ita lagunya Suratan ini andanya dari Roma Irama sama Riza Umami
1: iya
0: itu Be iya sudah
1: memang dia berduet
0: memang berduet
1: tidak apa-apa mendekati Nur Halimah itu jadi
0: oke.

0: Untuk siapa lagi nih?
1: Untuk siapa lagi? Nadia iya. Sudah galau apa? Sisi?
0: Oh, untuk ini, untuk apa? Ini, Mama Itanya juga ya, sama Papa Enginyo ya. Nah, untuk topik juga, untuk sama Teti ya. Untuk Juni ya, yang di Pelaju ya. Nah, untuk galau-galau Bella.
1: Galau-galau ya.
0: Tanpa terkecuali.
1: Oke.
0: Spesialnya untuk abang kita tuh lah.
1: Siap.
0: Udah sehat tak lapiat ya.
1: Oke.
0: Baca Cek Mita, selamat iya. Siaran, sampai tuntas, balik lagi hati-hati ya.
1: Oke, Cek Ita, terima kasih. Kita,
0: ya.
1: Siap.
0: Nggak masuk SD ya, Bu?
1: Belum, masih TK dulu lagi, setahun lagi.
0: Oh, TK. Kemarin nol kecil kemarin.
1: Iya, nol kecil kemarin. Ini nol besar.
0: Ya, nol besar.
1: Naik dulu setingkat.
0: Gitu,
1: Oke, terima kasih Cek Ita.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi di 351656. Halo.
2: Halo, Bepadu. Minta lagu dangdut Cek Ita.
1: Waalaikumsalam. Wah, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Cek Ita gugup.
1: Gugup ya, tadi tuh gak expect bakal secepat itu masuk yang baru.
2: Grogi.
1: Iya. Nak lagu apa, Cek?
2: Siapa juga?
1: Cap, Cek Nadia.
2: Nah, iya betul.
1: Jangan remehkan aku ya.
2: apa lah sekarang?
1: Oh, iyalah,
2: last. Enggak nyamar lagi.
1: Oh, 2 tahun.
2: 2 tahun ya, enggak terasa ya.
1: Enggak terasa 2 tahun di sini.
2: Nanti nak PAUD bentar lagi.
1: Iya, nak PAUD gitu.
2: Iya.
1: PAUD ya.
2: PAUD.
1: Heeh.
2: Lagunya dari ini Mita. Anis Fitria.
1: Apa?
2: Anis Fitria.
1: Anis Fitria judulnya?
2: Judulnya Diam Bukan Tak Tahu.
1: Diam.
2: Iya. Cik Ita masih nak pakai surat-suratan. Cik Ita, iya. Kita kasih lagi, Pak Pol.
1: Ini, Cek, sembari Cek Mita cari ke lagunya, kirim-kirimlah dulu. Iya. Tadi apa? Diam Bukan Ku Tak Tahu.
2: Bukan Tak Tahu.
1: Diam Bukan Tak Tahu.
2: Dari? Anis Fitria.
1: Anis Fitria. Woi, zaman dulu nian ini. Versi. Tapi ada yang terbarunya ini, Cek. Kalau ada. Kalau galak, ada dari Luciana Jelita Adela.
2: Oh, berarti agak kekumpul-kumpulan kalau Adela nih.
1: Iya.
2: Jadi juga.
1: Jadi juga ya. Ya sudah.
2: Pokoknya apa udah untuk Cek Mita.
1: Kirim-kirim lah, Cek.
2: Ayo kirim ya. Kita melengkapi kiriman Cek Ita tadi be.
1: Iya boleh.
2: Nah, kalau Cek Ita kan sama abangnya.
1: Mm-mm.
2: Nah kalau Adi Pitung sama siapa? Gak tahu dia tadi kan Cek Ita tadi kan sama ayamnya.
1: Ayam eh.
2: Iya kan selalu kan selalu ada suara ayam.
1: Iya betul sekali.
2: Nah, kirim untuk sementara ini sama ayamnya.
1: Pasang kedekan ayamnya eh.
2: Besok-besok lah deh sama ayangnya baru.
1: Cocok.
2: Iya. Nah, kita nambah yang belum dikirim Cek Ita tadi. Ada Mang Bos ya, sama Big Bos, Mang Kawal. Bawa apa sama Cek Mimi. Ada lagi Mang Nati Jaga Raja. Bunda Aleta, Mbok Wati, Pak Deswarso, Pak Desuripto, Pak Dekliwon, Pak Derapu, terus ada Pak Dermawan juga. Terus siapa ya? Cek ini ya, Cek Ida, Bunda Ida Arifin.
1: Iya.
2: Yeah. Ida di Suatape. Nah, Cek Ika ini Jambi, sama Mang Setiawan juga di sana. Mang Ferry Sungai Rotan, Mang Aun Perkasa, Mang Yus. Nah, Cek Ita aku lengkapi, Cek Ita tenang deh. Terus ada lagi siapa ya? Galau-galau belah caknya. Tanpa terkecuali ya.
1: Okay.
2: Selamat bersibuk-sibuk dia be. Mungkin lagi aktivitas sorenya ya. Yang lagi nak malam mingguan, selamat bersiap-siap be. Mandi dulu kalau pacak ya.
1: Oh iya, malam minggu pantaslah hujan ya.
2: Iya.
1: Pecah
2: lagu Cek Mita ya.
1: Hujan.
2: Malam minggu ya.
1: Laju nak nyanyi gitu.
2: Iya, minta Cek Mita.
1: Apa yang nak dipinta tuh? Cowok, kate.
2: Cek lagi berkunyah-kunyah itu.
1: Ini sakit gigi.
2: Oh, sakit gigi. Ya Allah, mencak klubnya Cek Mita sakit gigi. Kalau lagi sariawan ini.
1: Bekawan caknya kita nih.
2: Bekawan, janjian
1: nih. Iya, janjian. Ada lagi, Cek?
2: Gak lebih lah pokoknya ya. Cek mitanya, selamat bertugas di tim mitanya. Semoga sehat selalu bareng sama keluarganya, ya balik hati-hati. Selamat datang sampai di rumah.
1: Amin. Amin.
2: Biar tidak ini tidak aset lagi.
1: Lah sakit gigi, sakit badan pula kan?
2: Iya, jangan naik.
1: Jangan oi. Iya besok masih tak pegawai.
2: Iya. Iyalah. Terima
1: kasih, Cik Mita. Oke, sama-sama, Cik Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari WhatsApp ada Mang Bus di Bukit Lama, dulur-dulur. Requestnya lagu Gaun Merah dari Pira Alfia. Menyapa untuk Nadia, Rizwan Adi Pitung, Cik Asmi Aspin, Sisi Iwan Kertapati. Terus juga dan lain-lain untuk Cik Mita tetap menjadi pribadi yang selalu dikagumi. Selalu dikagumi ya. Oke lah kalau aja itu kita putarkan dulu tiga lagunya. Kayak kita balik lagi di perempatan dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Kalau bicara lagu Piala Dunia paling ikonik, salah satunya ialah La Copa della Vida, The Cup of Life. Lagu ini dibawakan oleh Ricky Martin untuk Piala Dunia di Prancis tahun 1998. Dirilis tahun 1998, lagu ini langsung populer berkat irama Latin yang energik dan penuh semangat. Rap-nya yang khas membuat suasana stadion terasa makin meriah. Lewat lagu ini, Ricky Martin dikenal luas di berbagai negara. Bahkan, La Copa della Vida masih sering diputar saat momen sepak bola hingga sekarang. Tak hanya jadi soundtrack turnamen, lagu ini juga menjadi simbol semangat, persatuan, dan euforia Piala Dunia. La Copa della Vida, legenda musik sepak bola dunia.
1: Mano, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Ebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, sepertinya kita masih bisa menerima satu penelpon lagi ya. Boleh deh kalau mau dari line telepon atau WhatsApp juga boleh. Satu lagi kita bakal terima ya. Inilah jadi terakhir nih, penelpon terakhir. Halo.
1: Halo Cemita, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Baru.
0: Alhamdulillah baik. Siapa nih?
1: Andra.
0: Andra di?
1: Mora ini.
0: Oh, belum pindah?
1: Di hatimu, belum lah. Belum dijemput. Belum diusir.
0: Belum diusir lebih tepatnya, caknya ya. Bukan belum dijemput, tapi belum diusir.
1: Iya, karena masih sakit gigi.
0: Dengar, Bay. Woy, dah.
1: Iya. Teman Igo makan pindang tuh.
0: Iya, cak itu lah biasa.
1: Tidak,
0: ya.
1: Apa rendang?
0: Rendang, caknya.
1: Rendang ya. Itulah,
0: iya.
1: Banyak kebagi ke tetanggo.
0: Ay, sudahlah lah, tetanggo lah ada jatahnya masing-masing kurban kemarin.
1: Iya, telepon terakhir kan?
0: Iya, telepon terakhir.
1: Ya, anak soleh.
0: Rezeki anak soleh ya.
1: Kata uang,
0: betul kata uang.
1: Tapi masih lancar caknya berkicau walaupun sakit gigi.
0: Kicau mania.
1: Ah, jangan kemarah sisi itu.
0: Aidem, lagu apa? Iya, Allah.
1: Lagu itulah diutamakannya.
0: Lagi viral, mah itulah.
1: Iya, sakit hobi dia lagu itu.
0: Iyalah.
1: Tiap acara dia tak minta lagu itu.
0: Acaranya tak tahu acara apa, pokoknya lagu itu eh.
1: Iya.
0: Dah. Nak lagu apa?
1: Lagunya Culik Aku.
0: Culik Aku.
1: Iya.
0: Siapa nak diculik?
1: Ah?
0: Siapa nak diculik?
1: Ayo, siapa yang galak?
0: Culik Aku.
1: Yang di studio galak lah, Ju, yang di
0: dari,
1: studio.
0: Dari siapa lagu ini?
1: Ime.
0: Lagu baru ya?
1: Tidak, lagu lama. Cuma jarang terdengar di radio kita.
0: Oh, Ime.
1: Iya.
0: Kita cari dulu ya.
1: Bukan cari dari Mita. Mita paling dia lagu judul lagunya sakit gigi paling.
0: Sakit gigi ya. Ah, kalau di sini ada yang dari
1: apa itu?
0: Enggak kate culik aku dong ada.
1: Oh, bukan. Culik aku.
0: Kate.
1: Dari ini.
0: Ime tidak kate. Ime HP apa?
1: Tidak ini.
0: Kate.
1: Kate ya.
0: Lagu lain?
1: Lagu apa ya? Kalau lagu Saipul Jamil.
0: Saipul Jamil judulnya?
1: Judulnya kemarin ada minta Virginia.
0: Oh, sebentar ya. Oh, dicari dulu.
1: Carilah dulu. Mulai dapat kita masuk ke ini. Dalam sumur.
0: Siapa tadi penyanyinya?
1: Saipul Jamil.
0: Saipul Jamil.
1: Tidak juga ketemu.
0: Ada. Virginia Bidadariku.
1: Iya.
0: Oke, okay. Kirim-kirimnya untuk siapa?
1: Kirim ya?
0: Nggak usah, nggak apa-apa.
1: Apa nak dikit?
0: Terserah lah ya, caknya cukup-cukup ke band untuk memutar lagu ini.
1: Iya,
0: biar lagu ini. Biar lagu ini terputar, kurasa malah panjang ikut kirim salamnya, nggak terputar lagu ini kayaknya.
1: Nggak panjang, paling serol tali ini.
0: Neman. Galak nian.
1: Ya, kirim dikit ya.
0: Yo.
1: Mang Akbar, keluarga, Mang Putra, sekeluarga, ya Sobari, sekeluarga, Mang Pen, keluarga, yang di Gating, yang di Langkan ya. Mang Uju, sekeluarga, yang di Pasang Pikol Limo juga, yang di Tako ya. Dan juga Irin, sekeluarga, Nadia tadi ya, ya Nadia ya. Orang keluarganya sehat selalu, ada Yuita tadi ya. Ada Mbak Titi, ada juga buatnya, apa ya. Mang Helmi, ada Biki Emi juga, ada Saharul, orang ceweknya ya. Gue mengrespon, menghiwan juga di bukit, seluruh di bukit tanpa terkecuali ya. Ada wak pet ya, semalam dia masuk kayaknya.
0: Iya.
1: Rada-rada tertidur tapi.
0: Semalam sama siapa?
1: Hah?
0: Siaran?
1: Pak Dola
0: ya?
1: Iya. Dia telepon penutup kayaknya. Ngabisi.
0: Ngabisi, betul.
1: Sampai sekarang aku penelpon penutup. Iya, sehat selalu.
0: Amin.
1: Covid bareng keluarga ya. Terus yang apa lagi deh ya? Bang Rian ya, sekeluarga. Ada Bang Adi Sukarami. Keluarga sehat selalu. Tak tinggalan juga buatnya. Apa lagi ya? Bang Simon ya, bareng ceweknya. Selalu bareng keluarganya ya. Pokoknya seluruh pendengar radio Pro 4 Bela ya, satu terkecuali ya.
0: Amin.
1: Ada Bang Napi juga ya, sama Bang John ya.
0: Iya.
1: Di Payaraman ya. Selalu, pokoknya kita doakan semoga sehat selalu, panjang umur.
0: Amin.
1: Doa yang terbaik lah untuk kawan-kawan yang sering masuk, sering monitor. Yang pastinya yang sering mendengarkan, yang tidak mendengarkan tidak tahu kita doakannya. Beli radio kan tidak tuh nyalahin radio HP.
0: Idalah.
1: Digital juga bisa kan.
0: Iya betul.
1: Tapi masih mbak pernah dengar radio untuk apa?
0: Ngapo mak itu?
1: Iya.
0: Lanjut.
1: Paksa makan rendang.
0: Paksa makan rendang. Balik-balik rendang tuh lah yang dibahas ini.
1: Iya. Banyakan makan rendang, sakit gigi jadi.
0: Iya mak itulah.
1: Untuk sakit gigi dan sakit hati.
0: Aduh takut. Takut.
1: Kirim juga buat Odu ya, barang mbahnya di situ ya. Selalu orang keluarga.
0: Ada lagi?
1: Ada ketinggalan juga buat apa itu ya? Buatnya samuan ya, ala kasamuannya.
0: Ala kenya, iya ngentak kanya itu samuan itu ya.
1: Iya. Ya buat Anggi ya. Spesialnya yang selalu sehat selalu, doa yang terbaik untuk si dia ya, barang keluarga. Buat kru-krunya juga tanpa terkecuali, terutama yang di meja siar ya. Tetap sehat, panjang umur.
0: Amin.
1: Lekas sembuh giginya ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Kalau udah sembuh kakek Saro ngomongnya.
0: Pajak dia.
1: Yang ketinggalan buat Robi sama Eli ya. Iya. Dia galak nyenggol-nyenggol juga tau. Kakeknya kemana enggak pernah nyenggol.
0: Iya.
1: Iya, inilah berotoan dia nih mbak di samping.
0: Ngapa berotoan?
1: Aduh, ini yang di spesiali tadi.
0: Oh ya Allah.
1: Di HP sebelah dia.
0: Ya. Lanjut.
1: Lagunya ditunggu ya.
0: Okay, tunggu ya.
1: Mbak ya, selamat bertugas. Sehat selalu, panjang umur, hati-hati Bali.
0: Siap.
1: Iya, udah hujan di sana kan?
0: Hujan tadi sudah tapi.
1: Oh, sama, berarti sini juga hujan. Hati-hati bae, pokoknya jalan licin gak tolong tuh kan.
0: Iya. Kami nak merayap be biar dak nyampak. Kami nak merayap be biar dak nyampak.
1: Cari semua hampir motor tuh.
0: Nyuruh balapan itu caknya tuh.
1: Oh iya, iya.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pendengar sebagai penutup ya di sore hari ini, dari tadi ada siapa tadi namanya tadi? Andra di Muara ini dengan lagu Virginia Bidadariku. Setelah ini kita bakal langsung di hiburan dan informasi plesir wisata lokal.

0: lemak rasanya buah kue ini? Beli kue ini di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Mancik bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini baik.

0: 1448 Hijriah sekaligus memperingati malam satu Asyura. Paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai cermin jati diri bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
1: Ngungak luhuring budaya sinar tanha bedah lumiting kagunan.
0: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
2: Yo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
0: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Perempat RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.

0: sekali sendawamu. Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin.
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh.

88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan ya. Pendengar masih di Sriwijaya sore sama Cik Mita tentunya. Tapi sudah berbeda, kita ada di program acara kita selanjutnya. Ada Plesir Wisata Lokal. Mau kemana kita hari ini? Kemana ya? Cik Mita hari ini ngajak dolor-dolor. Berangkat kita, berang-berang bawa tongkat, berangkat ya. Berangkatnya kemana? Berangkatnya ke pagar alam. Kenapa Cik Mita ke pagar alam? Karena ini ada satu informasi nih dolor-dolor. Dari Gubernur Sumatera Selatan yang menegaskan bahwa pengembangan wisata alam khususnya di Kota Pagar Alam ini harus tetap berlandaskan pada prinsip pelestarian lingkungan. Hal ini pastinya ada alasan tersendiri. Dengan mengedepankan keindahan bentang alam sebagai daya tarik utama, estetik Dempo ini diharapkan bisa menjadi atau meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Palembang. Jadi di sini panorama alam yang indah ini menjadikan Kota Pagar Alam sebagai salah satu destinasi yang sangat menarik untuk dikunjungi wisatawan sampai dengan saat ini. Cik Mita belum balik lagi ke Pagar Alam karena memang belum ada waktunya. Karena kalau sudah di Pagar Alam tuh tidak mungkin cuma sehari semalam beh. Pengen waktu yang lebih lama aja tuh. Nah, jadi pelestarian alam ini tidak cuma berdampak pada sektor pariwisata baik, tapi juga berpengaruh nih dulur-dulur terhadap keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Di sini juga Bapak Herman Deru menuturkan bahwasannya salah satu indikator keberhasilan pelestarian lingkungan ialah dapat dilihat dari upaya menjaga daerah aliran sungai atau das, kawasan mangrove, serta habitat perikanan yang menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan.

Bice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pencinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu. Sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu.
0: Loh?
1: Orang jalan buntu.
0: Loh?
1: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu.
2: Bujang belaga, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
3: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodulur, baik kita dengarkan dulu beberapa lagu religi sore hari ini. Sembari kita menantikan bersama, nantinya akan ada pengajian Al-Quran dan juga beduk dan azan maghrib ya, melalui Pro 1 RRI Palembang. Jadi nantinya juga akan ada informasi untuk Dodulur, pendengar Perempat RRI Palembang di Manubai Prado.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: Baru 1448 Hijriah sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai cermin jati diri bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
1: Ngungak luhuring budaya sinar tanha bedah lumiting kagunan.
0: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
2: Yo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
0: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Perempat RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.
3: Mancik bicek, nak kemana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, sesaat lagi bersama kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 14 dengan Koria ada Susiana SPD. Dan nantinya beduk dan azan maghrib akan berkumandang pukul 18.01 waktu Indonesia Barat melalui Pro 1 RRI Palembang.
1: Baik pendengar, sejenak kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 14. Dan akan dibacakan oleh Koria Susiana SPD. Dan nanti pada pukul 18.01 kita juga akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: Baik, pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimah untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami segenap keluarga besar LPPRRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduhannya. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nahl ayat 90 Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan." Ini menunjukkan bahwa adil adalah fondasi dalam setiap aspek kehidupan, baik kepada diri sendiri,

bersikap adil. Bahkan terhadap musuhnya, beliau tidak pernah zalim. Ketika memutuskan perkara, beliau tidak memihak karena status atau kedekatan, tapi berdasarkan kebenaran dan kejujuran. Sikap adil harus dimulai dari hal-hal kecil. Bersikap adil

Kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mijol. Kurma mijol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mijol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, 38 menit beranjak dari pukul 18 waktu Indonesia Barat malam hari ini. Kita ada di Plesir Adat Budaya kita. Setelah ini bakal ada informasi tentang adat budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetanggo.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar di Plesir Adat Budaya Kito, kali ini kita masih di seputaran daerah Pagar Alam ya. Yang mana di sini pemerintah Kota Pagar Alam mulai mempersiapkan diri untuk melakukan festival seni adat dan tradisi serta anjungan Sumatera Selatan tahun 2026 yang akan digelar di 24 hingga 25 Juni. Di kawasan rumah adat Dekranasda Cakabaring Palembang. Jadi persiapan ini dibahas dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam. Dan festival tahunan ini juga akan diikuti oleh seluruh peserta dari 17 kabupaten kota se-Sumatera Selatan. Jadi dalam arahannya, Sekda ini ngajak seluruh organisasi perangkat daerah atau ODP yang terlibat untuk nyiap ke berbagai ide kreatif guna mendukung penampilan Kota Pagar Alam pada ajang tersebut. Mulai dari konsep dan tema, stand pameran, produk unggulan hingga makanan khas Pagar Alam yang akan dipromosikan. Melalui persiapan yang matang, pastinya kerjasama seluruh pihak terkait Pemkot Pagar Alam berharap dapat memberikan penampilan terbaik sekaligus meraih prestasi nih di acara Festival Seni dan Adat Anjungan Sumsel 2026. Dan ini akan diikuti oleh 17 kabupaten dan kota ya, pastinya di Palembang. Dan juga dari daerah dulur-dulur, apakah akan mengirim perwakilannya? Harus dong, mesti kirim ya perwakilannya kayaknya. Oke deh, kita lanjut di hiburan dan informasi ya malam hari ini sampai mendekati pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya pukul 19 kita akan ada di acara kita selanjutnya yaitu Irama Batanghari.

Bicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4, informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Pemerintah Kota Palembang menggandeng PT Sertifikasi Ketenagalistrikan Mahatima atau Skema untuk mencetak operator kelistrikan yang kompeten dan bersertifikat. Fokus peningkatan kompetisi ini tidak hanya menyasar proyek-proyek strategis seperti pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSEL. Ratu Dewa menyebut saat ini pihaknya sedang dalam tahap pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang bisa rampung pada Oktober 2026 untuk beroperasi. Menurutnya melalui proyek tersebut dapat menangani 1.000 ton sampah per hari. Ia mendorong proyek tersebut agar mengedepankan kearifan lokal, kemudian mampu menyediakan lowongan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya. Wali Kota Palembang, Bapak Ratu Dewa meminta para ketua rukun tetangga atau IRT menjadi pengarah warga guna mencegah kebakaran di lingkungan masing-masing. Wali Kota Palembang mengatakan ketua IRT memiliki peran penting sebagai garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan aktivitas sehari-hari warga. Melalui pendekatan persuasif dari pengurus IRT, kesadaran masyarakat terhadap potensi bahaya kebakaran diharapkan dapat meningkat secara signifikan. Baik pendengar, sekian ingat informasi Sedengar Perempat Produksi Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Wah, kita peloi, ingat Pro4. Informasi sedengar dari Pro4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: dulur-dulur, kita bersama-sama lestari kebudaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran PO 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, PO 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Dulur, Sumatera Selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya berupa irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 4 RRI Palembang.

0: Dudulur, selanjutnya bagi yang demen dengar ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang.
1: Delapan FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar, selama satu jam ke depan kita akan mendengarkan beberapa lagu Irama Batang Hari. Dan nantinya juga ada beragam informasi kami hadirkan untuk pendengar Perempat dari Palembang di mana saja berada.

Mano by Prado. Kali ini satu informasi dari Bupati Muba yang gerakan swasta dan warga untuk cor jalan antar kecamatan Dodolur. Jadi Bupati Muba Toha Tohet ini membangkitkan budaya kerja bakti warga demi memacu peningkatan fasilitas publik di Kabupaten Musi Banyuasin. Langkah ini nyata karena memang langsung menyelesaikan masalah kerusakan jalan strategis yang selama ini menghambat mobilitas warga antar kecamatan. Jadi pemerintah Kecamatan Babat Supat bersama warga dan pihak swasta ini memperbaiki jalan penghubung Desa Gajah Mada dan Desa Tanjung Karang. Dan jalur komersil tersebut juga menyediakan akses penting yang menghubungkan Kecamatan Babat Supat dengan Kecamatan Lais. Dijelaskan bahwasanya aksi bersama ini melaksanakan instruksi langsung dari Bupati Muba untuk memenuhi kebutuhan transportasi publik. Pemerintah kecamatan mengkoordinasikan seluruh elemen guna memberikan solusi cepat terhadap kerusakan fasilitas umum.

Piceh dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dudulur, tiba kita di penghujung kebersamaan kita di Sriwijaya sore ya. Setelah ini bakal ada Sriwijaya malam dikawani dengan dudulur pendengar dan juga penyiar lainnya. Cik Mita ucapku terima kasih untuk yang sudah bergabung dan juga sudah berbagi cerita sama Cik Mita sore hari ini. Tentunya di Bepadu Pinta Lagu Dangdut. Cik Mita pamit dari ruang dengar Anda, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah malu untuk berbudaya dan juga melestarikan budaya Indonesia.

Baru bae tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: budak kecil main nekat. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balap, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manca bece, dulur-dulur. Dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan malam ini di edisi Sabtu malam minggu. Wah, tanggal 6 Juni 2026. Kali ini untuk Sriwijaya Malam, berewangan dengan Kolo Ceham di sini ya. Mudah-mudahan kabar manca bece dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan suasana hati yang senang. Sama pecah Cilham yang singgah kata walaupun malam minggu tetap semangat ya merewangi mancebice untuk melewati malam minggu yang panjang. Dan kita awali perjumpaan kita pecah biasa menyimak ada program legenda, dan kemudian kaki dilanjutkan kembali di Sumsel berdendang dengan lagu-lagu daerah Sumatera Selatan yang baca di request sampai jelang kaki di jam 21 malam ya. Dan jangan lupa kaki juga kita bakal ada di kelakar kita. Ah, yang pengen ngakak, yang pengen tawa-tawa sama kita di sini melepaskan penat dengan lagu-lagu daerah dan juga selingan dangdut ya ge, juga boleh bergabung di 3515056 ataupun juga di WhatsApp di 0897-7884-884 sampai tuntas kaki perjumpaan kita ya. Baik, dan dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
2: Ngapo mak manggil-manggil? Repin lagi asyik berenang sama kawan-kawan.
3: Oi Pen, Pen, hari ni lah sore. Bergancang lah kau tu naik nak. Dengar lagi lah nak maghrib. Gancang mek.
2: Aidah, kaget lah dulu mak. Masih seru nak main sambil berenang sama kawan-kawan.
3: Dem lah, kalau uji rumah kau ni naik, naik lah Pen. Jangan galak teka. Beladas kau main banyu. Kaget kelebu kau. Lanjak kau lihat hantu banyu. Galak apa kau?
2: Ay, nandak lah. Aku dimakan hantu banyu. Tak galak aku, mak.
3: Dem, kalau kau nandak dimakan hantu banyu, gancang naik. Jangan banyak cerita.
2: Iya, mak. Repin ngomong dulu ya sama kawan-kawan.
3: Iya, iya. Lajulah bergancang.
2: Kawan-kawan, aku balik duluan ya. Mak aku lawan kau balik, nak.
4: Iya, Pin. Besok main lagi ya.
2: Iya, iya. Sampai ketemu besok ya. Dadah.

0: Ini mak, Lepi nak bertanya boleh tak?
1: Nak bertanya apa kau, Pin?
0: Ah, mak eh. Tadi kan mak nyuruh Repin bergancang naik dari banyu sungai tu. Uji mak tadi, kaget dilanjak ke oleh hantu banyu. Memang hantu banyu suatu nian, mak. Ngapu dia tu disembuh hantu banyu? Terus, kalau ato, kiro-kiro, legenda hantu tak, mak?
1: Jadi, cak ini, Pin, eh? Kalau soal hantu banyu itu ada apa tidaknya, mak juga tak tahu, Pin. Tapi masyarakat Palembang dari zaman bingin sampai sekarang itu percaya, Pin, kalau hantu banyu itu ada, nak. Dia disebut hantu banyu karena hidupnya di banyu Sungai Musi. Nah, dalam bahasa Palembang, hantu itu disebut dengan antu dan air itu disebut dengan banyu. Itulah mangkonyo ngapo dia disebut dengan hantu banyu. Nah, kalau untuk soal legendanya enak, eh, ada, nak. Mak boleh cerita tentang asal-usul hantu banyu ini dari nenek kau. Nah, nenek kau juga dapat ceritanya ini dari boyut kau. Terus ceritanya togon-temogon sampai mak ini lagi.
0: Nah, mak, amben cak itu. Cerita kelah sama Repin nih, mak Manu, tentang legenda hantu banyu itu.
1: Ayolah, kalau kau nak tahu ceritanya. Nah, masyarakat Palembang dari zaman dulu percaya tentang keberadaan hantu banyu sebagai penjaga Sungai Musi. Nah, beragam kisah legenda yang beredar di masyarakat, salah sikoknya adalah legenda tentang hantu banyu ini. Nah, ceritanya cak ini, nak.
2: Alkisah, pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan bernama Kerajaan Berjaya, yang selama ini tentram, kini sang raja dan ratu risau karena sakit yang diderita oleh sang putra mahkota.
3: Adinda Ratu, ada apa gerangan dengan anak kita? Kenapa anak kita menderita sakit aneh seperti itu?
4: Kanda Prabu, Adinda pun tidak tahu apa yang menyebabkan putra mahkota kita menderita penyakit aneh tersebut, Kakanda. Kulitnya menderita gatal-gatal, berbau anyir dan amis, Kakanda. Adinda tahu Kakanda khawatir, sama halnya seperti Kakanda. Adinda pun khawatir terhadap kondisi anak kita.
3: Apakah gerangan yang harus kita lakukan, Adinda Ratu?
4: Adinda bingung, Kakanda. Telah banyak tabib yang datang untuk mengobati putra mahkota kita, tapi tak ada satupun yang berhasil, Kakanda.
3: Paman Penasehat, bagaimana menurutmu tentang keadaan putraku ini?
5: Daulah, Yang Mulia Baginda. Kita akan terus berusaha untuk memberikan pengobatan terbaik untuk Tuanku Pangeran, agar segera sembuh. Hamba pun telah meminta para prajurit untuk mencari tabib-tabib ternama yang dapat membantu mengobati Paduka Pangeran.
3: Iya, Paman Penasehat, teruslah berupaya mencari tabib terbaik di seluruh penjuru negeri ini, agar dapat mengobati putraku, agar dia bisa kembali sehat seperti sedia kala.
5: Daulah, Tuanku, hamba akan berusaha.
4: Adinda merasa sedih, Kakanda, memikirkan nasib putra kita.
3: Sudahlah, Adinda. Tak perlu Adinda bersedih. Kasihan putra kita. Kalau kita bersedih, dia pun akan bersedih juga.
6: Ayahanda, Ibunda, apa yang harus Ananda lakukan? Sungguh tak tahan rasanya menahan rasa gatal di sekujur tubuh ini. Belum lagi bau amis dan anyir yang ada di tubuh Ananda ini. Sungguh membuat Ananda merasa frustasi. Bagaimana nasib Ananda? Tak akan ada gadis yang sudi dekat dengan Ananda. Bahkan tak ada yang sudi berteman dengan Ananda.
4: Jangan bicara seperti itu, anakku. Sabarlah, nak.
3: Iya, nak. Ayahanda yakin kau akan sembuh.

0: Itulah Baginda, hamba ingin menyampaikan sesuatu.
1: Apa yang akan kau sampaikan, Paman Penasehat?
0: Daulah Baginda, 3 hari berturut-turut hamba bermimpi bahwa penyakit pangeran akan dapat sembuh bila bertemu dan menikah dengan gadis yang terlahir dalam keadaan terbungkus tembuni atau ari-arinya.
2: Kakanda, lekaslah Kakanda buat sayembara agar kita bisa menemukan gadis tersebut sehingga anak kita bisa segera disembuhkan.
1: Iya Adinda Ratu, akan kita temukan gadis itu. Paman Penasehat, segera saja kau buat sayembara untuk mencari gadis yang terlahir masih terbungkus dengan tembuninya ketika lahir. Jika dia bersedia dinikahkan dengan putraku, maka akan diberikan hadiah emas, permata, dan sebagian wilayah kerajaan ini.
0: Daulah Baginda, akan segera hamba laksanakan.
3: Sayembara, bagi rakyat kerajaan berjaya, Baginda Raja menitahkan kepada kami untuk menyampaikan sayembara bagi siapa saja rakyat kerajaan berjaya yang memiliki anak gadis yang ketika lahir masih terbungkus dengan tembuni atau ari-arinya. Jika putri tersebut bersedia dinikahkan dengan pangeran sang putra mahkota, akan diberikan hadiah emas, permata, dan sebagian wilayah kerajaan untuk dirinya.
4: Bukankah anakku Teratai terlahir masih terbungkus ari-ari? Kalau begitu, aku ikuti saja sayembara itu, dan nanti baru aku akan minta persetujuan Teratai.
5: Daulah Penasehat, saya bersedia ikut sayembara karena putri saya bernama Teratai dulu terlahir masih terbungkus dengan ari-ari.
3: Baiklah, kalau begitu, dalam minggu ini kita akan persiapkan pernikahan pangeran dan putrimu.
5: Baiklah Penasehat, saya akan pulang dan menyampaikan berita ini kepada putri saya.
3: Baiklah, saya pun akan menyampaikan berita ini kepada Baginda Raja.
6: Singkat cerita, akhirnya Cek Mena kembali ke rumahnya, menyampaikan berita ini kepada putrinya yang bernama Teratai. Namun ternyata tak diduga, Teratai menolak untuk dinikahkan dengan pangeran yang memiliki penyakit kulit tersebut. Dengan alasan, bukan zamannya lagi menikah dengan perjodohan. Tapi, Cek Mena memaksanya karena tergiur hadiah yang diberikan. Sedangkan Teratai dengan terpaksa mengikuti kemauan ibunya yang telah silau oleh harta. Sementara sang raja dan ratu merasa sangat senang mendengar berita dari penasihat bahwa ada gadis yang dicari dan bersedia dinikahkan dengan sang putra mahkota. Raja memerintahkan penasihat segera mempersiapkan pernikahan putra mahkotanya dengan gadis yang bernama Teratai tersebut. Beberapa hari sebelum pernikahannya, diam-diam pangeran mencari tahu siapakah sosok gadis yang akan dinikahinya itu. Dan ternyata, pangeran jatuh cinta pada pandangan pertama pada kecantikan Teratai. Saat mengenal pangeran, Teratai tidak tahu kalau itu adalah pangeran, karena sang pangeran menyamar. Teratai merasa geli dan jijik dengan penampilan sang pangeran. Hingga tibalah waktu pernikahan, pangeran dan para pengawalnya menjemput Teratai untuk segera ke istana dan dinikahkan. Dalam perjalanan menuju kerajaan, pangeran dan Teratai dipandu oleh para pengawal di atas pandu. Di jembatan saat akan menyeberangi sungai.
7: Mengapa saat bertemu denganku pertama kali, kau tak menceritakan bahwa kau pangeran yang akan dinikahkan denganku?
8: Aku takut kau akan menolakku karena penyakit ini. Aku mencintaimu, Teratai.
7: Tapi aku tak memiliki perasaan yang sama untukmu. Aku dipaksa ibuku untuk menikah denganmu. Aku jijik melihat sakit kulit yang ada di sekujur tubuhmu. Aku merasa mual dengan bau anyir dan amis yang berasal dari tubuhmu itu, pangeran.
8: Jangan berkata begitu, Teratai. Jangan patahkan hatiku.
7: Aku tak sudi dinikahkan dengan pangeran ini. Tak tahan aku mencium bau di tubuhnya.
9: Lebih baik aku mati dengan cara loncat dari tandu ini. Ah!
8: Teratai! Teratai, apa yang kau lakukan? Jika kau akhiri hidupmu, maka tak ada guna lagi hidupku. Aku akan menyusul dirimu, Teratai. Aku mencintaimu.
1: Jadi, cak mano nasib Teratai dan pangeran itu, Mak?
10: Nah, Ipin, Teratai konon cikitonyo menjadi bunga teratai yang galak adu di Sungai Musi. Sedangkan pangeran dipercaya menjadi antu banyu penunggu Sungai Musi, di mana kehadirannya akan diawali dengan bau amis yang menyengat dan juga licin di tempat mano yang menjadi umpannya menunggu mangso di bawah sungai atau bong tempat mandi. Makonyo nak, Pin, kau hati-hati. Walau itu cuma sekedar legenda, kita juga tetap harus hati-hati, nak.
1: Oh, iyo, Mae. Oke, siap, Mak.
10: Antu Banyu, yang artinya hantu air. Sebuah legenda yang dipercaya oleh masyarakat Palembang dari sejak zaman dahulu kala hingga kini sebagai penunggu Sungai Musi. Antu Banyu ini, menurut mitos yang beredar, suka memakan korban. Di mana orang yang menjadi korban Antu Banyu biasanya ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa dan terdapat lubang di belakang kepalanya. Dipercaya bahwa Antu Banyu suka memakan isi otak manusia yang menjadi korbannya. Karena setiap korban Antu Banyu biasanya ditemukan dengan kondisi kepala berlubang dan isi otaknya sudah tidak ada. Wallahu a'lam. Demikian tadi mini drama persembahan RRI Palembang dengan judul Antu Banyu, dengan para pelaku Wulan sebagai Cik Bayar, Yasir sebagai Ripin, Arafat sebagai Raja, Alwa sebagai Ratu, Ali sebagai Pangeran, Anggini sebagai Teratai, Arul Hasan sebagai Penasehat, dan Maria sebagai Cik Menang. Naskah karya Lydia Wulansari, narator Cik Gaya, sutradara Nadia, editing Ahmad Joni Arla, teknik dan montase Nazarudin, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Palembang.

0: cantik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Majeng Babaso Palembang.
3: Pintenian niko ayun negedano niku. Pinten?
4: Berapa?
3: Nian?
4: Sebenarnya?
3: Niko?
4: Kamu?
3: Ayun?
4: Mau?
3: Gedano?
4: Uang?
3: Niku?
4: Itu.
3: Pintenian niko ayun negedano niku.
4: Artinya, seberapa banyak kau mau uang itu?
2: Ma, itulah tadi Majeng Babaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang.
5: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: budak kecil main neka. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balam, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini

0: lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, baik Manca Becek Wardo, suasana malam minggu jangan menjadi kelabu ya, cuma karena Manca Becek-nya udah kate yang nah di apel. cuma karena Manca Becek-nya lagi buntu. Wah, enggak apa-apa lah Manca Becek buntu enggak buntu, ngapel enggak ngepel, pokoknya kalau sudah monitor di Perempat FM Palembang pasti bakal ceria tuh lah malam minggunya ya. Dan kita masih di 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Kita bakal terima telepon untuk di Sumsel Berdendang. Ya masih dengan Koloce Ilham Zuber di sini sampai jelang kaget tuntas di jam 21 malam. Untuk Sumsel Berdendang pacar biasa, cuma pacar request lagu Sumsel dan belum pacar kirim salam. Karena kaget di kelakar kita baru kita bakal mainkan kirim salamnya macam pacar ya. Oke, dan langsung aja kita bakal terima penelpon pertama kita. Ada siapa? Sumsel Berdendang.
1: Berdendang,
0: Cik Ilham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cik Pipit. Apa kabar?
1: Baik. Malam minggu di studio, Caknya.
0: Iya, iya. Ada mak mano ini.
1: Bawa
0: deh
1: studionya
0: pergi-pergi. Bawa keliling ya. Tapi Cik Pipit sama juga. Malam minggunya di rumah baik tuh, Caknya.
1: Iya, beginilah.
0: Tapi lah doa yang beb kan. Ya, Cik Pipit ya. Tapi kalau Cik Pipit ini walaupun malam minggunya di rumah tapi sudah doa yang beb kan tetap nak malam apa beb pasti ketemu tuh lah.
1: Masih berlaku hari ini malam minggu.
0: Iya, malam Jumat mah ini hari ya.
1: Kan sudah ada Android.
0: Oh, wow. Dah.
1: Pici-pician.
0: Enggak ada, ada ini. Apa nggak namanya ini. Tuh? Ngagainya tuh cak ngagai HP bukan ngagai uang mah itu nah.
1: Tidak ada
0: nyuwil nian ini. Wah, apa dia yang dicuwil itu dah. Lagi lagunya apa Cik Pipit? Lagu apa nih?
1: Kakang Pelu.
0: Hah?
1: Kakang Pelu.
0: Kakang?
1: Pelu.
0: Itu lagu Arma Sumsel ya?
1: Raga.
0: Kakang Pelu. Coba kita cek duken ya. Oke. Okay. Merewang mic, komputer, telepon.
1: Oh iya, salam be. Tapi kalau banyak debu.
0: Banyak yang mercik ini takutnya kalau ngakak ego ya.
1: Ya Allah bahasanya mercik lah lama ini dengar itu.
0: Apa hujan lokal?
1: Mercik. Lucu ternyata.
0: Ya bukan lagi singgonya kalau sudah perut kenyang nih lucu tuh lah cek.
1: Ya lama nih kan gak denger kata mercik.
0: Ayo mercik sama tersangkut itu kan terjelengkak bahasa-bahasa beradeannya tuh kan. Oke, Cik Pipit gak masuk lagi di kelakar kita ya.
1: Insyaallah kalau bisa pintunya dibuka.
0: Oh, kita buka selebarnya, selebar saya mengepah ya, itu pokoknya.
1: Itu buka lawangnya dah. Tapi tidak boleh lewat lawangnya.
0: Kita tidak buka lupa. Atap kayak supaya luas ya.
1: Ada kakangnya tadi?
0: Ada, sudah kita siap ke.
1: Kasih Cik Ilham yo.
0: Yo, Cik Pipit terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Pipit di Talang Batotoe. Alias Talbet. Alias Talang Betutu. Terima kasih lagu Kakang Pelunya sudah kita siapkan di sini ya. Oh ini lagu Muara Enim Cik Pipit. Oke, terima kasih. Di belakangnya kita terima kembali 351656 Sumsel Perdendang.
2: Selamat malam Cik Ilham.
0: Ayo selamat malam juga Cik Eli. Alhamdulillah kenyang. Baru sudah makan
2: kembali,
0: tadi.
2: Kenyang.
0: Iya. Dan nanya lauk apa Cik Ilham?
2: Lauk apa?
0: Lauk sambal 3
2: sama
0: sama daun ubi.
2: Oh. Ada petainya dah.
0: Oh, enggak ngate uji Cik Pipit. Wah, ya makan daun ubi bae enak sombong nian mah itu ya.
2: Lah,
0: wah, langgar aminyo dah. Iyo. Lagunya apa Cik Pipit?
2: Lagu ini be, Modal Hawa.
0: Oh, Modal Hawa. Alangkah rombongannya ya.
2: Untung bukan Modal
0: Hawa
2: petai
0: tadi kan. Oh jangan loh, Hawa Nago itu kage.
2: Iya.
0: Oke. Yo.
2: Semoga kamu bisa masuk lagi.
0: Dari nangis ketahu itu caknya ya. Bagus. Oke. Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak mana mana aku jadi Cik Pipit alang kebengisnya aku ya. Nggak ada fisik kok budak, pepalak dapat cam itu dah. Apalagi ada 4, apa 5 itu. Dari ngakak langsung ketawa macam Cik bayang kebaya. Oke, sekarang pun lagi sebelum kita ke lagu, kita sapa lagi ada siapa? Sumsel Perdendang.
3: Sumsel Perdendang, halo.
0: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, Cik Mano, malam minggu kemarin ujinya jadi ya.
3: Iya lah,
0: ngepel.
3: Balik ini.
0: Ujinya mah.
3: Lempar nih ke sana.
0: Ujinya mawa. bawa kerupuk. Habis duit lah. Mak Mano itu. Cinta itu tidak diukur dari duit.
3: Iya.
0: Tapi dari dompet ya.
3: Betul.
0: Lagu apa ini? Lagu Sumsel.
3: Nah, lagunya dari Karel Simon aja nih.
0: Karel Simon yang mana?
3: Bujang Gadis Ribang.
0: Bujang Gadis Ribang. Oh. Coba kita cek lukenya ya.
3: Karel Simon.
0: Bujang Gadis Ribang artinya Bujang Gadis lagi seneng.
3: Oh, benar.
0: Malam
3: Minggu
0: nih. Apa?
3: Malam Minggu, senang-senang dulu.
0: Iya, tak boleh galau ya.
3: Teleponan dulu malam ini.
0: Bujang Gadis Ribang. Oke, okay. Aduh, Bujang Gadis Palembang apa ini?
3: Bukan, dari Kak Simon.
0: Coba kita cek sekali lagi ya. Salah ada judulnya?
3: Ado, Ilham.
0: Hmm?
3: Ado Gadis.
0: Ado, Ado Ribang Kemambang. Gak apa-apa, Kak Simon
3: bukan,
0: juga?
3: Bukan itu. Ado Gadis. Gadis, apa tuh? Ah. Aku, nah ini Gadis Ribang ini.
0: Gadis Ribang, kok udah kehati ya? Tidak muncul dia nyo.
3: Tidak
0: muncul.
3: Dari Karel Simon lagi gak lah.
0: Iya.
3: Udah botoy-botoy aja deh.
0: Yo botoy-botoy.
3: Dari Karel Simon juga.
0: Yo tari-tari itu ya.
3: Ya.
0: Oke okay.
3: Dari Bengkulu itu. Dari Bengkulu. Karel Simon cuman jangan yang lain.
0: Yo ke oke okay. Kita siap ke ya.
3: Dari Karel Simon ya.
0: Yo.
3: Betul. Boleh kirim-kirim.
0: Kirimnya kaget di ini.
3: Kelakar ya?
0: Kelakar kita.
3: Ada dangdutnya tak?
0: Ada.
3: Ah, tiba-tiba berbut ini. Nomor
0: iyo. Nomor pertama langsung ke dangdut gitu kaget. Siapa cepat dia balik?
3: Oh, pertama langsung aduh deh.
0: Iya.
3: Diko tidak?
0: Tidak. Siko baik gitu.
3: Dua Diko itu lagu ini, Melayu Jati.
0: Iya, bener.
3: Ya,
0: lagu
3: bagus.
0: Daerah.
3: Bagus. Itu ya.
0: Oke. Okay.
3: Ado lagi.
0: Ado yo botoy-botoy.
3: Yo dari Karel Simon eh.
0: Yoho.
3: Yo terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Simon pribadi. Tiga penampung macam becek kita ke lagu dokennya Armadi Raga, Kakang Pelu dan kaki juga bakal ado modal hawa dan juga yo botoy-botoy. Jangan kemana-mana tetap di Prom FM Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Dalam rangka menyambut tahun baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk, mengusung tema "Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya Sebagai Cermin Jati Diri Bangsa". Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
2: Ngungak luhuring budaya sinar tan habedah luwiting kagunan.
1: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
3: Yo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
1: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wono Marto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Pro4 RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.

0: Oke, baik, terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di 88,4 FM Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Wih, lagu Yoboto-Yoboto itu tadi Manci Bece waktu Cik Ilham kelas 5 SD. Itu menjadi lagu hafalan, lagu-lagu daerah yang kami bawakan di depan kelas. Jadi Cik Ilham sampai detik ini masih hafal lagunya ya. Yo botoy botoy. Wah, jadi flashback lagi zaman SD ya. Oke, sudah 48 menit melangkah dari jam 20 malam. Satu penelpon. Ini sebelum kita bakal menuju ke Sumsel Berdendang lagi ke Kelakar kita. Tenang, waktu kita masih panjang. Untuk yang pengen telpon di Kelakar kita, kayaknya kita bakal mainkan lagi teleponnya di jam 21 malam sampai tuntas kagetnya dengan lagu daerah dan juga lagu dangdut. Yang pengen berkelakar dengan Cik Ilham di sini ya. Kita ngakak sama-sama tapi tetap ngakaknya enggak boleh ngomong sesuatu yang buruk ya dan juga enggak boleh ngomong sesuatu yang dilarang kayak nama Cik Bece. Jadi kita menghibur Manci Bece yang malam ini mungkin lagi galau, lagi di rumah baik atau butuh kawan juga ya. Boleh kita mainkan teleponnya di WhatsApp juga boleh 0897-7884-884. Oke, dan satu penelponnya coba kita angkat, ke ada siapa? Halo Sumsel Berdendang.
1: Sumsel Berdendang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, Mang Pen ya.
1: Iya,
0: langkan dalam. Apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah.
1: Iya, makan masih mau buka kan?
0: Oh, masih merunjung malah bubunya.
1: Apalagi kalau cairan tadi lauknya lemah.
0: Ayo.
1: Pakai mana sama tiga pucuk ubi bolo.
0: Sama.
1: Apalagi kalau ditambah ikan asin bolo.
0: Tidak, cuma tadi ikan nila apa itu nah.
1: Oh, ikan nila digoreng.
0: Iyo.
1: Oh, lemah ada dana jelas.
0: Ikan. Sama
1: aku lebih juga ikan nila.
0: Tekan nyang singgo kato ya. Oh,
1: iya, kapan muka kan makan ikan jelas apa? Makan nasi.
0: Iyo, mana makan nasi cacing gitu.
1: Memakan ikan
0: dalam itu ya.
1: Iya.
0: Mang Pen ini dapat lagu Sumsel, lagu apa nih sebelum kita tuntaskan untuk Sumsel Berdendang?
1: Lagu Cilam sudah habis dari
0: baru modal hawa tadi yang sudah kita rengek ke. Yang
1: masih lagu apa?
0: Cukup tak bercukup belum?
1: Ah, cukup tak bercukup 1000 wae.
0: Oke, kita siapin ya.
1: Iya. Ya sudah kagak anu apa nak langsung buat
0: kagak kelakarnya di jam 21.
1: Iya. Ya sudah,
0: Cilam. Yo,
1: payo. Saya terlalu.
0: Amin.
1: Ya mungkin jodohnya lah sudah dekat.
0: Oh lah sudah. Ya, jodohku.
1: Nunggu harian ya.
0: Ayo, Amanda. Yo. Sabtu Minggu dia tuh itu nah.
1: Yo, kalau Sabtu Minggu di mana-mana wae.
0: dosen kami ada Senin Selasa malah.
1: Oh, kami kalau di kami ada juga hari ini.
0: Oke, okay, kita sambung Mbak Emang ya. Iyo. Di Kelakar itu ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Gun, maaf nih ya, lagu model Hawa tadi sudah kita rengek ke ya. Jadi kayak Cek Gun ikut di ini baik kelakar kita. Telepon Cek Gun. Yo dah. Lama Cek Gun nak masuk ya. Oke, payulah kalau mau itu Manci Bece kita ke lagu doken. Yang pasti jangan kemana-mana. Tetap di Promot FM Palembang. Kita bakal berlanjut setelah ini di kelakar kita di Sriwijaya Malam. Berhewangan dengan Kulo Cik Ilham di sini. Di Promot FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: sono. Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol. Di sini bae, perempat Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dio yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
2: Rompak, Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

94 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kali ini di Kelakar Kito, yang sudah tadi Celam sampaikan juga ya, silakan yang pengen kelakar, telepon kami di 0711351656 dan juga WhatsApp di 0897788484. Setelah lagu pembuka ini, langsung bakal Celam mainkan. Dan masih dengan lagu-lagu daerah diseling kayak juga dangdutnya juga boleh maju BCA di kesempatan malam ini. Masih di suasana malam Minggu 16 Juni 2026.

0: Baik, Bang CBC dulur-dulur, dimanapun berada, lagu yang sikap ini ada lagu Bertemu Mantan Kule. Waduh, cak mana situasi yang ada di dalam lagu ini, Bang CBC, kita sudah bahagia dengan pasangan yang saat ini sudah bersama kita. Tiba-tiba seseorang yang di masa lalu ada dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, muncul lagi. Dia ngagai kita untuk ini kembali lagi, tapi caknya udah bisa. Kita harus setia, Bang CBC, ya. Masa lalu boleh untuk kita kenang, tapi tidak perlu untuk kita ulang. Wow, bahasa Cik Ilham ya, Cik Kenon-Kenonian ya. Setuju tidak, Mas CBC? Masa lalu boleh untuk dikenang, tapi tidak untuk diulang. Nah, apalagi mengulang kesedihan tuh jangan. Tapi kalau mengulangnya yang bahagia boleh. Kayak apa tuh, kalau masa lalu yang bikin bahagia tuh kayak proses, Mas CBC, menuju kesuksesan. Tidak apa-apa kan? Lagi merintis tuh pokoknya susah payah cetana ketika kita sudah apa tuh mendapatkan kesuksesan saat ini, mengingat masa lalu itu enggak apa-apa supaya kita pacak kembali menjadi pribadi yang rendah hati. Wow, udah makan pucuk ubi tadi ya. Celam jadi kata-katanya puitis nih malam ini ya. Agi 351650 yang pengen kelakar sama kita di malam ini di Prompat FM Palembang, boleh telepon Cek Ilham di 07111351656, kalau di WhatsApp di 0897788484. Ingat, requestnya lagu daerah dan juga lagu dangdut. Oke, kita sapa ada siapa? Halo, kelakar kita.
1: Halo, Cik Asmi.
0: Iya, Cik Asmi, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Cik.
0: Iya, lagi ngapain? Alhamdulillah sehat juga. Lagi ngapain nih malam ini?
1: Lagu apa, Cek?
0: Kita lagu daerah. Oh. Agi yang ketiga, kita lagu dangdut, Kak G.
1: Aku pakai ini, Cek. Pakai radio HP.
0: Cik. Oh, pakai radio HP.
1: Iya.
0: Ngapa radio yang selama ini nih?
1: Itu tuh, tak ingat, Cek. Menyenangi.
0: Oh, mah itu ya? Iya. Jadi kalau nelponnya khusus lewat HP. Tapi Kak G kalau... Oh, ini berdenging juga, Cek, ini, Cek.
1: Iya, aku kemarin tak masuk siara sampai lah karena kemarin mati.
0: Iya, iya.
1: Telepon itu,
0: Cek. Dah.
1: Nyampe gue hitung ini
0: besar
1: sekali.
0: Iya, dia tuh minta request lagu ini, nah. Bujang Tua sama Bujang Lapuk. Tapi karena waktunya gak pas lagi tuh, Cek Asmi, Cek itu, nah.
1: Oh. Ya, biarlah, Cek.
0: Iya. Jadi malam ini ada tamu gak di rumahnya?
1: Kasih, Cek.
0: Cuma berdua saja.
1: Lagu daerah apa?
0: Oh, lagu daerah boleh, yang mana tuh?
1: Lagu ini baik, Cek. Piring pecah baik, Cek.
0: Piring apa?
1: Ini lagu malam apa?
0: Ini malam minggu, nah lupa malam apa ini ya.
1: Iya, malam.
0: Saking kesenangnya itu tadi. Lagu apa kita jadi?
1: Jadinya, piring kalau Cek sampai lah, Cek.
0: Lagu Nusantara juga boleh.
1: Iya.
0: Yang mana tuh?
1: Kita
0: tor monitor ya.
1: Iya.
0: Oke, payo kita ringek ke yang tor monitor ketua itu, nah.
1: Aku masuk nih nak dengar si suara si Elham.
0: Oh, mak itu ya. Tersanjung Cik Elham bangsa ada sayap lah terbang ini tadi ya. Saking ya, kayaknya. Oke, payo.
1: Yo. Enggak masuk untuk si Elham sama semoga.
0: Oke, amin. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Asmi yang ada di Wahitam yang sudah bergabung sama kita. Wih, katanya tadi tuh masuk cuma nak denger ke suara Cik Ilham. Wah, tersanjung nih yang singgung kato ya. Itulah tadi Bang Sado sayap bela terbang Cik Ilham saking ke ininya tadi, tersanjungnya tadi ya. Agen di belakang Cik Asmi yang lagi di rumah saja bersama dengan Kakanda. Oh, digenti egalo ya. Kita sambut lagi di kelakar kita malam ini ada siapa? Halo kelakar kita.
2: Kelakar kita, assalamualaikum, masuk lagi.
0: Waalaikumsalam, masuk lagi. Ada yang lupa apa?
2: Iya. Ada yang lupa.
0: Ada kata yang lupa. Coba nak masuk baik. Enggak apa-apa. Pintu lah sudah kita buka ya ini, Cek. Tapi lewat jendela mah itu nah.
2: Kalau lewat jendela saru nomor angka.
0: Oh. Iya kan. Lewat jendela merangkak.
2: Belakang wae.
0: Kalau lewat jendela tuh nyangkau bukan merangkak. Kalau merangkak tuh.
2: Ya, Kalau
0: bawa ini.
2: Kami melangkah namanya. Melangkah langkah lewat jendela.
0: Oh, itu ya.
2: Jendela ini buka dulu, jangan langsung tabrak.
0: Itu.
2: Iya, kan tabrak. Tidak masuk.
0: Iya.
2: Pecah kan itu.
0: Iya, ya.
2: Iya, baru melangkah.
0: Oh, boleh lah. Boleh lah kalau Mang Pen yang masuk. Ini semangat nih yang caknya. Sudah makan tadi tuh.
2: Apa
0: sih
2: yang siaran
0: gak rumpus
2: kan?
0: Oh, itu ya? Wow, singgonya.
2: Yang siaran ganteng, yang maksudnya agak kurang ganteng. Jadi kan masuk ganteng juga nih lo.
0: Ganteng gak lo? Kalau cantik tuh bukan mangceknya. Iya bener kan?
2: Kalau ganteng, kan pasti lanang.
0: Iya bener. Jadi ganteng gak lo gitu selagi kita memang lanang itu kan?
2: Iya. Tapi kalau jalan ngatur kau ganteng pasti ganteng.
0: Iya, ganteng tuh ada kepanjangan tapi cek.
2: Iya apa dia?
0: Gaya tengkorak, itu galak.
2: Iya, kerasa lo. Jeblari lo.
0: Itu. Oke, lagunya lagu apa cek? Kita cek. Mang Pen ini ya.
2: Lagu apa Pak itu dia coba ya.
0: Ayo kita pilih ke kalau memang Pak itu nian ya.
2: Kalau nak kirim salamnya Mas Masu
0: nanti. Yo salamnya untuk siapa tuh?
2: Ya kalau baik kan.
0: Oke.
2: Jadi di Senggol kalau ya kalau nak disebut ke situ kan kita sebut aja.
0: Oke.
2: Iya dari Senggol kalau dari mana pun berado dan jelasnya seluruh pendengar di perempat siang kalau.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Apalagi siaran itu wongnya kata.
0: Itu tadi. Iya.
2: Aman.
0: Itu ya.
2: Iya. Ini ada salam juga dari wong rumahku.
0: Oh, ya, salam ya. Kembali.
2: Iya. Lagi itu berguling dengar itu siaran siapa kata. Itu jalan datang aja tuh.
0: Wah, itu ya.
2: Iya. Itu yang siaran yang malam Jumat biasanya kan malam Sabtu masih siaran.
0: Iya, benar.
2: Iya. Didoakan juga kata wong rumahku mudah-mudahan be cepat dapat jodoh.
0: Ah, ya, itu.
2: Di depan rumah kan jalan di melengkung kan. Ya kalau jalur lurus kan bukan jalan melengkung kan bukan.
0: Kalau lurus tuh artinya untuk bikin sapu lidi itu cek kalau tidak melengkung.
2: Sapu lidi untuk kaisan sampah. Kan.
0: Itu ya. Iya. Oke. Yo.
2: Apa dia kandus itu aja nama tu.
0: Itu ya. Ayo. Yo.
2: Salam untuk keluarga di rumah ya. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Salam untuk Ciarasin. Rumahnya monitor sekarang.
0: Itu ya.
2: Ciarasin dan rumahnya lagi monitor sekarang mudah-mudahan sehat selalu.
0: Lah, ujinya tadi untuk galo-galo tapi masih nyambung lagi nih cek ya. Ayo pokoknya. Itu tuh akilah kalau itu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya kalau Mang Pen yang sudah masuk, wah gacor nian ya omongannya ya. Curiga tadi makanya bubu nambah sampai 4 kali nih. Dan kalau kita hitung tadi itu Mang Pen kalau ngomongin soal ganteng itu caknya lah sudah 10 kali ya macam-macam ya. Terima kasih Mang Pen selalu bahagia mudah-mudahan dengan warumanyo yang lagi monitor perempat di malam ini. Nah ini penelpon ketiga kita Pak Yo. Begancang. Siapakah yang duluan malam minggunya dapat lagu dangdut ya. Karena kita dua lagu daerah dan sikoknya lagu dangdut untuk penelpon ketiga kita. Oke dan kita sapa 351656 ada siapa? Halo kelakar kita.
3: Iya.
0: Iya, Cek Eli.
3: Gantengnya Cek yang malam nih.
0: Ayo sekali ngomong ganteng ya. Kita hitung kenian coba.
3: Iya banyak yang ngomong ganteng nih.
0: Uji wong kalau 100 kali yang ngomong ganteng itu artinya A1 ya.
3: Wow.
0: Wow-nya Cek mana?
3: Ganteng. A1 tadi kan.
0: Itu. Jadi kalau Cek Eli lah ada bunyi lain lagi.
3: Bunyi lain.
0: Banyak bunyi ya tempat Cek Eli rumahnya ya.
3: Banyak yang bunyi.
0: Oh jangan oh bunyi teko sangat seremnya.
3: Serem cuman lauk-lauk.
0: Ngomongin soal teko si Elam gak ingat waktu zaman Buddha itu galak diomongin oleh ebok kami tuh ya ngomong ke kalau sudah makan tuh tangannya dicuci katanya. Kalau enggak cuci kage digigit tikus kata metona. Nah.
3: Tapi adunnya yang nyata ya.
0: Iya ya.
3: Oh, anakku kan ini jari telonnya buntung.
0: Astaga, serius ya Eli?
3: Tumpah lah Cik
0: Ilham. No,
3: sekarang yeah. Lo bujang mau anakku masih.
0: Memang hilang nih jari tunjuknya.
3: Hilang. hilang setengah cek ham.
0: Lah, ya Allah, orang kesakitnya ya, mayang kenyo bela menyut.
3: Bayi itu cek
0: ham. Lagi bayi?
3: Iya, pas lagi bayi gitu
0: itu. Ya Allah.
3: Udah tahu mak cek mana?
0: Iya namanya ada balak dah ya. Terkadang kita dalam rumah pun balak tuh tetap ada. Salah sih kalau nyok gigit tikus tadi.
3: Berdarah galau kaki.
0: Beda di rumah kami waktu itu, Cek Eli, kalau nyimpen lauk banyak, ada tikus kepala hitam yang ngembeknya.
3: Ada
0: Cek Ilham tuh. Ada Cek Ilham tuh lah yang malingnya ya, ngembek ke lauk banyak tadi tuh ya.
3: Dibawa ke dalam kamar makan.
0: Kan? Wah, ceknya pengalaman Cek Eli nih kalau sampai masuk-masuk ke kamar itu ngembek lauk. Iya. Ceknya bener nih yang tebakan Mang Pen tadi, katanya sudah ini ada uang gandos nak masuk. Ternyata ada Nia. Iyalah, sudah dapat bisikan. Wih, bukan itu, lagi singgonyo. Gacor nian dionyo ya. Oke, dapat okay. Lagu dangdut. Apa Cek?
3: Beruntung sekalian.
0: Bukan dua kali.
3: Rita S pertemuan dua, Cek Ilham.
0: Pertemuan yang ku ingin. Okay. Oh bukan ya.
3: Itu yang ini Roma Irama itu.
0: Pertemuan
3: ini
0: dua. Coba gitu Cek.
3: Kemarin denger lagu itu malam-malam Cek.
0: Lemak mana dibandingkan dengan bakso itu Cek?
3: Oh lemak bakso. Dua porsi atau sekali makan.
0: Oke, lagunya sudah ketemu ini.
3: Oke, kirimnya Cek Imang Pendela untuk galau-galau dari A sampai Z.
0: Oke.
3: Balik-balik pokoknya. Iya, untuk Cek Ilham tuh sehat selalu Cek Ilham.
0: Amin, ya rabbal alamin.
3: Saya semoga sehat selalu.
0: Amin. Dan sehat ya.
3: Iya, mudah-mudahan sehat.
0: Oke. Okay. Amin.
3: Jadi Cek Ilham.
0: Yo, Pak Yo.
3: Semoga Cek Ilham banyak rezeki.
0: Amin.
3: Kalau banyak jangan lupa berbagi.
0: Itu dinjoki sama Wong dikit, walaupun dikit ya.
3: Amin.
0: Oke, Cek Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Payo Mancik Becek. Sudah 3 penelpon ini yang kita terima. Kita bakal lanjutkan kembali. Dan masih jangan kemana-mana, tetap di Kelakar kita Permata FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Dalam rangka menyambut tahun baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk, mengusung tema "Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya Sebagai Cermin Jati Diri Bangsa". Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
1: Ngungak luhuring budaya sinar tanha bedah lumiting kagunan.
0: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
2: Yo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
0: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wono Marto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Perempat RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.
3: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
4: Mano, mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Oke, baik Mance Bece, terima kasih sudah tiga lagu yang kita rengek ke. Tadi ada lagu ya sama Cik Elam Pelik untuk Mang Pen, dan juga tadi ada apa lagu mana tuh? Tor Monitor untuk Cik Asmi, dan juga Pertemuan Dua untuk Cik Eli yang ada di Gandos ya. Lagunya sudah kita tuntaskan galau. Baik, kita sambung kembali 351656 yang pengen masuk ke gig kita bakal baca juga ya. Ado siapakah? Halo kelakar kita.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Cak mana lesu nian ngape?
1: Aku sonop, ya.
0: Sonop. Alah, mak mane pacak sonop tu ape mandi hujan?
1: Wani hujan betang kak.
0: Bukan
1: tengah kayu.
0: Bukan sonop nak adik baru bukan. Oh jadi yo kena hujan. Ngapa boleh dapat teduh yung? Aw lelah lah juwe.
1: Tahu semai lelah, tahu dah semai lelah.
0: Tahu semai tu pilek lelah tu capek mentenah. Bukan lelah dan gelisah bukannya. Oh, oh lelah tu batuk, kau benar. Lah ngomong besok salah pula ya. Ngapa dapat teduh pula supaya tak kena hujan.
1: Betul tuh bawa pisang
0: tuh masih. Lah, kurang pula aman tuh daun pisang. Seletoy mak itu daun pisang tuh kan. Waktu bawa daun ubi, mak itu nabat tuh yo.
1: Ada daun ubi yang ini lah, daun ubi yang petek ini tadi.
0: Tambah bahasa, siapa yang meteknya?
1: Goyung pen tadi kan.
0: Oh, goyung pen. Ada hobi nih asingonya man kita pancing kayak. Jadi malam kak duma bae?
1: Duma bae.
0: Sesuai acara?
1: Sesuai acara tadi kondangan.
0: Kemana daerah mana?
1: Di daerah Demang.
0: Daerah Demang. Parak sih kak lah. Nama itu nemuni siapa? Wang kawin?
1: Ada ponaan nih kak.
0: Wang Sekayu?
1: Aau.
0: Jadi cak Sekayu, senyang Sekayu kita bahasa Sekayu ya? Kau yang ngawan kak ada acak nih ya ninggal ke bahasa daerah memang. Bangga nian kau yang ngawan memang dengan daerah Sekayu mah itu nah.
1: Kenya Sekayu. Kenya Sekayu apa nih?
0: Hah?
1: Kapan Kenya Sekayu
0: ya? Malam Jumat, Jung. Lali wan. Besenjak. Alangkah panjang iko sapi.
1: Alang panjang iko sapi.
0: Senjak itu kan bepatun. Kalau alangke jatnya kanti ada sedikit lah nak butang itu. Itu bukan pesaing yang ngate ke uang itu yo. Jadi aman saya nyentuh bapak antun tap tap Tanjung Atap itu nah seberangnya Tanjung Batu duduklah mantap mantap koyong kopi nengok kayak aku tuan umanya lagi buntu itu nah ayo putih bedak metu itu langsung dosir uang undurnya. Datang nak petandang ngate ke uang baju itu. Lagu apa kita yo malam kak yo?
1: Lagu apa? Pada bagian.
0: Kita lagu daerah dangdut ketiga. Au.
1: Lagu apa?
0: Lagu apa lah?
1: Lagu ringam bae.
0: Ringam, ringam. Ringam dengan siapa? Ringam mulai buntu yo nge.
1: Ya nak berasa nih tak tahu aku lagi buntu.
0: Ada lagunya.
1: Ada.
0: Au, nak kirim salam untuk siapa?
1: Kirim-kirim
0: lah
1: untuk
0: gale-gale
1: bang, kayak bikin.
0: Oke.
1: Untuk ini, seluruh Bandar Jaya.
0: Sosial
1: untuk kau yang ngoju.
0: Oh, ngapa kau yang ngoju?
1: Ya tadi nama yang tuan aku kondangan.
0: Loh, selalu mau mendapas.
1: Esok baik juga, nah ini.
0: Jadi esok? Getang ini waktu lebaran, tobok lagi di Indralayo. Jadi kapan pangkenya ketemu, Metunda? Caknya lagi monitor, kau yang ngujuk lagi monitor, caknya.
1: Monitor terus yo.
0: Mm-hmm.
1: Lagi di sini nunggu manggu masaknya. Ada manggu kau rumah dia tu
0: banyak. Ikan kan lagi musim nambam, lagi banyak yang nyual, lagi banyak buah caknya itu.
1: udah musimnya enggak. Di Dusun Akbar di Rato Bayur banyak.
0: Itu ya. Oh, lemaknya.
1: Malam kan ngumbam nu kuman.
0: Wah, gak sakit perut. Omongnya jangan malam-malam nemenin kayak makan mbam. Siang, wah ni mana makan mbam Kuyung Akbar. Ngapain-ngapain nak malam. Oh, depan rumahnya nih ya?
1: Oh.
0: Ini lemaknya bertetangga ya. Aman aku bertetangga dengan Kuyung Akbar, pasti ringam dah jam itu nah. Nggak minta terus, dikit-dikit datang, minta mbam tadi. Nah, namo yo jika Kuyung Akbar. Nyari ke uang jam itu. Oke, okay, siapa lagi yo? Salamnya. Oke.
1: Untuk ini Alham, semoga saya tahu sama tugas
0: ya. Oke yo.
1: Selalu salam untuk keluarga di rumah.
0: Oke yo.
1: Kopi apa sih? Mengun apa sih kopi mangan?
0: Kopi Amina, ancur Amina. Mina itu nah.
1: Coba
0: ayo yo.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Kuyung Adi di kilometer 7 Sukarami Palembang. Wah, lengkap nih alamatnya ya. Terima kasih kelakarannya yo eh. Di belakangnya kita sambut kembali 35165 nama dari siapa? Halo kelakar kita. Halo. Waalaikumsalam. Cek itu kecil nian suaranya memang ini nih modelannya ya.
2: Iya, model gendut.
0: Kalau yang besar tuh suara siapa? Ah.
2: Siapa?
0: Yang di sako.
2: Oh, yang di sako mana? Kendeng. Ani.
0: Langsung nalar ke situ ya. Iyo. Cuman no, malam ini cerita kabarnya. Nah inilah tuh ya, masih mak lamo ya. Belum mak baru belum. Belum ini belum ganti ya soalnya. Jadi
2: masih
0: itu biasa kalau malam minggu di situ rame dak cerita
2: biasa
0: baik dak ya. Kalau di sini apalagi simpang Polda, wow. Kalau balik Cilam kan siaran balik jam 12, jadi lewat-lewat di situ mungkin jam 12 lewat 15 atau lewat 10 masih rame nih cak siang mak itu nah. Masih banyak uang singo kato ya.
2: Siang dibuat malam, malam buat siang.
0: Kelelawar itu namanya. Apa bahasa kelelawar tuh yang lain tuh? Apa nih yang bahasa kelelawar tuh ya sih kok lagi?
2: Kelelawar kelambit.
0: Kelambit. Tapi banyak juga kawan-kawan kita yang malamnya tugas, siangnya istirahat, cerita-cerita.
2: Kalau di sini kan ya terbaik.
0: Itu ya.
2: Kalau nak rame. Ya ada kerusuhan.
0: Oh jangan. Yang serem nih yang ngomongan cerita langsung. Kerusuhan itu tidak boleh.
2: Iya kalau ada kerusuhan. Mulai keluarnya lo kan dari ini Sangkar.
0: Itu mudah-mudahan aman galo ya. Tapi.
2: Ada baik. Pamunya ada rame-rame.
0: Kalau malam tuh di mana ya? Karena enggak bakal ada kuda lumping malam besok tuh. Cek itu pernah nonton kuda lumping enggak? Kuda kepang sama Cek Uji kita tuh.
2: Sering ada juga kalau wong ngado ke ibaratnya
0: dia ajatan.
2: Ajatan. Heeh. Ini kan kuda lumping.
0: Enggak boleh pakai baju abang.
2: Kan pakai baju abang terakupan
0: gitu ya. Apa dia terakupan tuh?
2: Terakupan.
0: Kerasukan.
2: Enggak, barongan.
0: Apa dia barongan tuh, Cek?
2: Nah,
0: itu namanya barongsa itu namanya, Cek. Ya, kerasukan lah,
2: bukan itu? Iya, ini, apa? Uang di dalam itu, tapi beda, bukan di dalam lumpi. Kali ini nggak uang baju merah, kejarnya.
0: Itu ya? Kalau Cek Elang baju hitam, kejar uang.
2: Yang warna-warnanya itu.
0: Sangka uang ini. Apa namanya itu areng berjalan aja bang.
2: Tidak
0: pulo. Tidak pulo dah ya. Cek Ilham nih putih pekat mah itu nah.
2: Kalau kulit manusia itu bukan tidak mungkin nak cek arang.
0: Cek apa jadi?
2: Coba bandingkan dulu arang dengan kulit manusia.
0: Itu ya. Nah ini Cek Ilham lagi balik klap tangan Cek Ilham di bagian bawahnya kuning bangsat ini. Kuning langsat. Langsat yo nato.
2: Bangsat, kalau bangsat
0: langsat maksudnya tuh
2: untuk marah sama uang
0: itu ya. Dan apa namanya tuh kalau kuning langsat itu di badannya ada juga waktu matonya merah giginya yang kuning mbak itu Nace itu.
2: Kalau kuning langsat itu kalau langsat itu apa?
0: Apa tuh?
2: Siku.
0: Siku ya?
2: Ya, kalau di kuning langsat.
0: Kalau siku tuh ada apa namanya, kita tuh galak pamali di kita tuh kalau ngenjok uang tapi dimbek lagi tuh.
2: Bosok siku.
0: Nah, bosok siku benar. Bosok siku tuh korengan ya, mbak itu Nace
2: ya. Ya siku kita kan jarang nak ini apa korengan.
0: Iyo makonyo adunia ndak itu ya. Itu tapi cik Elham amin-amin jangan sampai dan ndak pernah memang siku ni ngapo mak itu nak.
2: Kalau dia nak sembuh kalau bang ini korengan di siku tu kan.
0: Ah.
2: Jarang semua itu cepat sembuh.
0: Oh itu. Ngapo cik Elham pernah bosok siku apa tahun ian.
2: Itu kan tempat gerak-gerak.
0: Oh
2: kan?
0: Itu ya.
2: Tempat gerak-gerak ya kan. Pasti kan ini.
0: Iya, tergesek.
2: Bergerak.
0: Saya tergesek, gesek, tergesek, gesek, metu kan.
2: Iya, jarang kan.
0: Oke. Ayo jangan oi, amalan ngejak tuh ikhlas ke. Belum, masih daerah ini. Sudah sama Cik Adi tadi. Ketiga kita lagu dangdut, tapi enggak apa-apa sama baik kan.
2: Aku bae dangdut.
0: Loka celam di ini. Oh jalan ini gak boleh ngomong-ngomong. Oh itu
2: ya kayak kena ponis ya.
0: Alang ke ponisnya ya. Lagu apa jadi gitu?
2: Udah aku minta lagu ini be. Duku Palembang be.
0: Duku Palembang walaupun lagi musim bem ini ya. Bukan musim duku.
2: Iya.
0: Banyak gak rembem di situ cerita? Banyak ya?
2: Banyak tidak. Cuman ada batang ini pribadi kan.
0: Wah ke pribadi nyocak mobil ya. Mobil pribadi ya.
2: Iya, ada pelam, ada lembam.
0: Pelam tuh kalau yang berbanyu, yang lemak, yang sudah kuning nih, mbak Tena.
2: Nah, sudah masak.
0: Iya.
2: Masak di batang.
0: Baju satu masak di batang, itu ya.
2: Itu baju satu.
0: Oh, kering di badan, salah.
2: Iya.
0: Salamnya untuk siapa, Cik Ita?
2: Kami untuk
0: kalau-kalau ya. Oke.
2: Okay. Tanpa
0: terkecuali. Tanpa
2: terkecuali. Untuk abangku yang jauh di sana. Yang pastinya sehat ya.
0: Amin.
2: Doain yang terbaik.
0: Aha.
2: Semuanya yang terbaik.
0: Yuhu.
2: Luar biasa ya. Sehat walafiat.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Sejak Ilham. Pak siaran. Baliknya tadi. Kalau yang tadi nyebutnya ganteng ya.
0: Iya.
2: Nah,
0: kalau
2: kita ngomong
0: kejelek
2: lah.
0: Ya, soalnya dibawa oleh Mang Pen Galo tadi nyebut gantengnya iya. Sampai 10 kali lebih itu kan. Jadi labis.
2: Kalau ganteng kan itu pasangannya kan jelek, jadi jelek
0: banget. Nah, itu ya.
2: Kan cepat dapat jodoh, tak jadi yang
0: lapuk. Jadi miss call, Cik Ilham laju. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Ita Sungai Lais, terima kasih Cik Ita ya. Lagunya sudah kita siapkan juga. Belakang Cik Ita. Ini kedapatan lagu dangdut nih. Ayo siapakah yang beruntung? Bim salah bim. Aduh siapakah kita sapa? Halo kelakar kita.
3: Akar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya masuk juga.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tadi sudah WhatsApp tapi akhirnya muncul ya. Pas nih yang ke-30. Oh, bolehlah Cek Gun ini nyetingnya ya.
3: Pas tepeci wah Cek dari tadi juga sebenarnya nak masuk.
0: Ya. Oh, memang dipeci nih an, tepeci itu.
3: Ya,
0: pas
3: ini lagi rezekinya masuk yang ketiga kan.
0: Itu. Kalau masuk yang ketiga enggak apa-apa, tapi kalau jadi wong yang ketiga jangan Cek ya.
3: Kalau Cik Ujira lagu cerita itu cukup 2 kursi, jangan nambah kursi lagi.
0: 2 kursi, tapi aman di rumah banyak, nggak cukup kayak gitu tuh. Oh di pelaminan mungkin ya, kalau pelaminan cukup 2 kursi bayar dah ya. Iya.
3: Justru ada 6 kursi kalau di pelaminan deh.
0: Iya, uang tua kan.
3: Nah.
0: Jadi ngomong-ngomong malam ini, kabar, alhamdulillah sehat. Lagi tugas apa Cek?
3: Ya, biasalah Cek, alhamdulillah.
0: Pokoknya perempat nutup. Cek Gun baru nutup juga di situ ya.
3: Namun malam tadi jamnya terlewat.
0: Ngapo?
3: Perempat nutup aku mau pindah ke radio lain malah.
0: Emang ada di pojok jam 12 ya?
3: ada cek.
0: Hmm, luar biasa tuh.
3: Yo streaming.
0: Jadi tugas cek Gun sampai jam berapa tuh?
3: Tergantung kalau dikejar agak lama itu kan.
0: Oh, kira tadi tergantung apa yang digantung itu nah. Kayak gantungan kunci itu kan. Ado pe uji cek Gun cek Ilham ini.
3: Cek aku nangkop.
0: Ayo anduk kan biasa gitu galak ngantung anduk.
3: Cuma jangan mau nanduk digantung cek.
0: Ngapa banyak nyamuk biasanya tuh?
3: Nah, oi pacak ulah cek Ilham.
0: Soal tempat kami banyak nyamuk sama gantungan baju. Ngapa lah cek penyebabnya banyak gan banyak
3: nyamuk. Hah? Uji ku tante gaya tiaran malam.
0: Cek gaya di bulan kemarin bulan ini sama cek Ilham juga. Iya, mak itu dia nyo. Jadi
3: sama baik.
0: Sama baik. Sama apa nyo? Sama ceria nyo.
3: Bahas apa gitu?
0: Kita katik pembahasan ini caknya. Lebih ke ini baik. Apa namanya tuh ini? Kalau begawe cek gen sama dasi sama cek Ilham, pokoknya tercogok banyak pote setinggi dak sama itu nah botolnya sama itu sama dak cek.
3: Kalau banyak pote cek itulah cek.
0: Mm-hmm.
3: Kalau malam ini mungkin ada botol yang agak besar itu kan. Nah itu habis lah.
0: Setengah liter, 1,5 liter.
3: Nah 1 literan itu namanya.
0: Ya sama cek Ilham ini juga sama tuh. Seliter setengah. Seliter
3: lebih dikit, tambah kopi segelas kan.
0: Oh, nambah kopi pula ya. Oh segelas.
3: Iyo.
0: Kira-kira di dalam botolnya tuh dikasih kopi, jadi kopi itu namanya bukan banyak putih lagi. Kalau botol tadi, tidak ya. Kopinya cuma segelas.
3: Kopinya cukup segelas jadilah.
0: Jangan 2 gelas ya cek ya.
3: Kebanyakan 2 gelas ya.
0: Dah baca tidur kaki.
3: Tapi kalau ngopi tak baca tidur.
0: Dah aja Ilham enggak lah nak cuma setelegok pasti malamnya dah aja tidur. Jadi pokoknya kalau ada kopi tuh tidak nian dihindarin ya, apalagi lah malam tidak nian anak minum kopi. Daripada mata aku seger ya gitu sampai ke subuh baru ngantuk dan itu cek. Doa hei begadang
3: lagi malam minggu kan.
0: Gimana tuh cekung cek sama teman begadang. Tapi tidak tahu ya memang tuntutan tugas dah ya. Cek Ani nah di saku galak begadang dan yo. Tidak tahu tidak oleh apa cek.
3: Buat nganu ya.
0: Hah?
3: Betul mau
0: kripe aku kripe kemarin ya. Melo itu loh punya cek Gunnya. Infonya buat kripe ya.
3: Iya kalau tidak salah aku pernah dengar dia buat kripe.
0: Iya ya. Jadi kemarin tuh ceritanya dia tuh buat kripe musim menghujan. Jadi nyemur hujan diangkut lagi, nyemur di hujan diangkut lagi. Nah inilah musim kemarau. Kripe nya kering minyaknya yang tidak kati macam mana cek.
3: Minyak naik tuh pokoknya.
0: Jadi sedih nian ya.
3: Yo, kalau di sini kalau tidak salah yang kemasan itu 22 berapa mak itu?
0: Wah itu ya, update nian cek Gun galak belanja nih rupanya. Jadi tahu galau cek ya?
3: Tahu dikit.
0: Tahu dikit tempenya yang banyak biasanya tuh.
3: Tempe naik juga cek.
0: Jadi apa yang turun nih cek Gun galau-galau naik ini dah? Tidak tahu apa yang turun. Apa?
3: Harga diri.
0: Lah, langkah sedihnya dah.
3: Yang kemarin agak turun tuh sawit.
0: Ah.
3: Harga sawit kan.
0: Yo.
3: Itu turun 1000 kemarin jadinya. Tapi beberapa hari ini mulai naik lagi kan. 150 dia naiknya kan.
0: Kalau kelapa cek?
3: Kelapa mahal gitu cek.
0: Iya mahal. Iya sama-sama. Sini juga mahal juga cek.
3: Oleh karena batang kelapa jarang juga kan.
0: Beli ke pasar cek.
3: Iya walaupun di pasar kalau barangnya sudah berkurang pasti harganya naik.
0: Oh itu ya penyebabnya ya.
3: Iya.
0: Oleh itu.
3: Karena hukum ekonomi itu kan.
0: Wow.
3: Banyak permintaan.
0: Jadi kena hukum dia tuh tadi itu.
3: Produksinya sedikit.
0: Kena hukum cek ya cek.
3: Ma itulah. Mau enggak salah tapi.
0: Ama enggak salah berarti benar.
3: Yo, mau yang dibaca tuh caknya cak itu kan enggak tahu kalau salah baca kan.
0: Yo kan dia tuh ada 2 pilihan cak, ama enggak salah berarti
3: benar.
0: Benar. Apa itu baik dia tuh, jangan susah dah ya. Lagunya apa cak gue?
3: Dangdut ini.
0: Dangdut kita dapatnya ini.
3: kalau
0: apa nak lagu daerah tuh lah.
3: Daerah yang tadi.
0: Ini sebenarnya ketiga nih dangdut, tapi kalau cek gue nak ganti daerah juga boleh.
3: Kalau tidak salah tuh aku ada nyimak tadi yang trending gitu dari Wika Salim kayaknya.
0: Judulnya?
3: Apa yo? Lagu Kaperan gitu.
0: Wah, suka menyulang. Kaperan judulnya ya?
3: Kaperan, istilahnya
0: oh. Tulang gitu. Oh, makanya tadi kelaperan mana itu? Kaperan.
3: Wika Salim misalnya.
0: Kaperan. Judulnya Kaperan.
3: Penyanyinya Wika Salim. Wika Salim.
0: Judulnya?
3: Judulnya.
0: Kalau coveran tuh artinya dia menyanyikan ulang, itu kan?
3: Iya.
0: Aa, kalau judulnya apa tuh?
3: Judulnya apa? Judul-judulan, nggak salah tadi itu.
0: Oh, judul-judulan lagu lamu itu ya?
3: Iya, cuma di cover sama Wika Salim.
0: Oke.
3: Dia masih trending di top 10,
0: membaca. Wah, boleh lah update nih yang cewek. Oh, aduh lagunya.
3: Nah, uji cek ilham tadi jaran mana? Ini lagi ada jaran mana?
0: Itu ya.
3: Iya, uang hajatan ya.
0: Oh, di situ.
3: Iya.
0: Oke, okay. Ada cek lagunya sudah kita siapin.
3: Atmo itu ceknya malam minggu ini ada juga
0: galak. Wih, rame lah sudah dari lebaran kemarin itu Idul Fitri itu sudah rame di situ. Datanglah ke sana cek aja linjangan. Menado tapi linjangannya ya. Adi ado-ado ke cek ya.
3: Iya, cek ilham itu kan ado tuh lo.
0: Iya, apa yang enggak hati?
3: Nah, yang penting di dompet berisi.
0: Nah, ya. Itu penting biasanya apa yang enggak hati duit itulah yang enggak hati biasa itu. Oke, salamnya untuk siapa, cek?
3: Lanjut, cek.
0: Buat siapa tuh?
3: Galau-galau lah tanpa terkecuali.
0: Oke.
3: Cek ilham,
0: sehat, amin,
3: lancar, baliknya juga udah jauh kan?
0: Dah, deket sini lah.
3: Kalau udah salah kemarin hujan ya?
0: Tidak sih, cuma mendung baik, gerimis baik.
3: Oh, gerimis melanda hati
0: kan? Wah, wow, itu di area susan ya. Baiklah kalau baik itu, cek.
3: Lanjut.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
2: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Mancek bicek, tak kemana, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Oke, baik, terima kasih untuk Bang Cebicek masih bersama kami di sini di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ya, lagi menikmati suasana malam minggu, cuaca juga kayaknya bersahabat Bang Cebicek ya di Palembang. Itu kalau malam minggu ke kawasan Kolonel Atmo di sana ada Carefree Night atau CFN yang menghadirkan banyak nian kesenian-kesenian lokal, termasuk juga ada jajanan-jajanan di situ, hiburan juga Manca Bica ya. Ini menjadi alternatif Manca Bica untuk menghabiskan waktu malam minggunya di Kota Palembang dengan suasana apa tuh, keramaian di tengah kota. Baik, dan 351656 untuk di klaker kita, masih kita lanjutkan kembali teleponnya, kita angkat kado siapa nih. Halo klaker kita.
1: Halo.
0: Iya, Cek Simon.
1: Iya, apa kabar? Mas
0: Alhamdulillah, sehat masuk. Alhamdulillah.
1: Ada yang putus yang di belakang tadi.
0: Iya, iya.
1: Ayo.
0: Kelamaan minggu.
1: Iya. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, walafiat, sehatnya.
1: Dari apa ya, Pak? Dari apa ya, Pak, tadi?
0: Tadi pagi sudah, apalagi lantainya licin tadi tuh. Kebasahan nigo. Iya.
1: Tadi hujan tak ya habis itu ya.
0: Di sini dah, cuma ngerimis panas.
1: Tawasnya tadi hujan ya setengah deh. Berhenti.
0: Itu
1: panas
0: ya.
1: Lagi. Hujan ya.
0: Itu.
1: Panas okay. Lagi.
0: Makanya cuacanya perlu kita siasati. Apa?
1: Masai lembut debu jalanan.
0: Wow, Imam S. Arifin ya.
1: Itu ya. Lagu dangdut aku ya?
0: Belum, ketiga dangdutnya.
1: Oh, lagu daerah aku ya?
0: Iya.
1: Cuman boleh ini lagu Melayu ya?
0: Yang mana coba?
1: Dari Victor Huta Barat ya?
0: Victor Huta Barat?
1: Di Ambang Sore.
0: Di Ambang Sore?
1: Iya, Victor Huta Barat.
0: Oke, itu lagu Melayu ya?
1: Iya, Melayu itu saya suka.
0: Coba kita
1: siapa?
0: Iya, salamnya buat siapa tuh?
1: Salamnya untuk semua-semua aja. Siapa itu? Aisyah kalau belum tidur ya?
0: Belum. Lagi nunggu banyu dia nya, Cek.
1: itu Cek
0: apa? Yo.
1: Ada lagi Cek.
0: Ada.
1: Dari Victor Utama ya.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cek Simon, terima kasih teleponnya, lagunya sudah kita siapkan juga ya. Oke. Di belakangnya kita terima kembali 351656. Ada siapakah? Halo, klaker kita.
2: Ya, klaker kita, cak mana passwordnya?
0: Passwordnya uye-uye.
2: Oh, uye-uye.
0: Nggak kata password kita, Cek. Oh, iya-iya tuh S. Iya, kata password kita. Sama siapa ini, Cek?
2: Dari Sungai Ratan Muara ini, Cek?
0: Cek Johan.
2: Idham.
0: Cek Idham. Apa kabar, Cek Idham?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Nama Cek. Nama kita ini hampir sama. Hampir sama, Cek, ya, nama kita, Cek, ya?
2: Ada Cek Ilham, ada Cek Idham.
0: Ya. Di sama L-nya bayang membedakannya sama tuh.
2: Iya.
0: Ama maunya mirip kan?
2: Cek Galo kan?
0: Iya. Di karena Sungai Rotan. Di Sungai Rotan, Cek, ya?
2: Iya, Cek.
0: Lagi apa nih tugas? Apa lagi santai di rumah?
2: Iya, lagi santai. Lagi bareng-bareng nih dengan Cek Ilham.
0: Gitu. Oh, lemak lah. Itu ya.
2: Dengan acara kelakarnya gitu ya.
0: Dah ngapel apa, Cek?
2: Kita dah ngapel lagi gitu. Malam minggu dengan malam biasa lah sama banget.
0: Sama dah ya. Paling pagi tu lah ngepel, itu supaya lantainya bersih dah ya.
2: Iya.
0: Jadi Cek Sunyi ni di situ surang apa?
2: Oh, dalam kamar ya surang, Cek.
0: Oh, surang. Di luar banyak uang ya.
2: Belum ada teman, Cek.
0: Wah. Jadi aman Cek Isla lagu tu berteman apa nih?
2: Angka 1.
0: Berteman dengan kesunyian, tidak belum sunyi kan? Belum malam-malam nih ya nih, Cek.
2: Apalagi ini lagi dingin ini, Cek.
0: Iya, tempat kami panas bedengkang ini masih cuacanya. Ya,
2: tadi sore sempat diguyur ada rintik-rintiknya sedikit gitu.
0: Cuma rintik bagian samo tempat Cek Ilham juga.
2: Iya, walaupun durasinya tidak ada lama Tapi sempat mengundang dingin.
0: Wah, itu ya. Iya. Tadi ya, kami hujan panas kalau tempat kami tadi tuh, Cek.
2: Oh, hujan panas.
0: Iya.
2: Ini mendung setengah harian. Dari siang mendung.
0: Mendung ya.
2: Sampai malam ini masih mendung, tapi hujannya deras juga gitu.
0: Itu. Jadi Cak lagu itu jadi ujung-ujungnya. Mendung belum berarti hujan itu kan.
2: Tapi kalau kemarin-kemarin dicek, panasnya
0: Cak
2: menggigit gitu ya.
0: Siapa kena gigit, Cak?
2: Matahari.
0: Oh, jago, Cek.
2: Sangking
0: panas. Itu jadi gusong itu, Cek. Ya. Jadi makanya Cek Ilham kalau tidak kate keperluannya lemak kita ngadem.
2: Iya,
0: kita ngadem di bak.
2: Ngurangi aktivitas di luar.
0: Tapi jangan kalau dikurangin nian, Cek, kayak dapur tak ngepul. Nah itu kan.
2: Iyalah kalau kita pulang begawi aja. Kalau yang itu hura-hura yang
0: hip-hip hura-hura itu.
2: Kecuali kalau ada kondangan atau ke warung.
0: Iya, enggak lemak kan sama enggak datang enggak datang ke undangannya itu tadi.
2: Iya, kalau kita sudah jalan-jalan baik di luar rumah, musim panas kayak ini ya.
0: Iya.
2: Lebih baik kita mendam baik di rumah ya.
0: Lah musim panas, musim buntu pulak mai tu nace.
2: Ya, musim buntu pulak.
0: Mak mana nak ngejoinnya?
2: Hah? Ya malah walaupun tanggal muda belum cek ini kantong kita masih panas.
0: Oh masih panas ya. Karena bolong kantongnya itu tadi.
2: Iya karena bolong kantongnya bolong.
0: Ayo.
2: Jangan-jangan

0: ada.
1: Oh, boleh tentang masa Indonesia.
0: Oh, iya. Kalau cek itu cek, cari ke lagu Sumatera Utara BC.
1: Judulnya?
0: Judulnya apalah ya? Atau Inman atau Anak Medan
1: melah. Anak Medan ya sayang gitu ya.
0: Yang mana yang bagus
1: ya? Bagus galo sama lagu daerah kita di Indonesia. Lain, Anak Medan ya.
0: Kan judul lain ada enggak lagi?
1: Ya apa judulnya?
0: Ya kira-kira apalah biar kepilih.
1: Oh, Cik Ilham milih ke sama itu?
0: Iya.
1: Ayo sudah kita pilih ke ya. Salamnya untuk siapa Cik Ilham?
0: Oh, salam-salam buat yang masuk-masuk tadi ya. Tadi ada Mang Simon lah.
1: Ada.
0: Iya, simpang Padang apa simpang Pengkolan
1: ya. Itu ya.
0: Alias apa Ryan katanya. Siapa Cik yang masuk-masuk tadi Cik?
1: Yang masuk tadi lumayan cukup banyak juga Cik.
0: Iya lupa tadi tinggal sebutkan pokoknya ya. Galo-galo baik lah Cik ya.
1: Galo-galo yang sudah masuk.
0: Dari A sampai Z ya. Dari seberang hulu ke seberang hilir gitu ya. Dari Pelaji ke Kertopati. Dari apa namanya Mata Merah sampai ke Busi Duo gitu
1: ya.
0: Seluruhnya yang masuk-masuk baik yang dari OI atau dari mana-mana ya Bang Nasim.
1: Oke.
0: Ya dikirim kalau salamnya.
1: Selamat
0: mendengar, selamat berhibur dalam acara kelakarnya Cik Ilham.
1: Iya Cik.
0: Itu bela Cik ya.
1: Yo Pak Yo Cik Ilham.
0: Bela tu Cik. Kami sudah batang masuk katanya.
1: Iyo Pak Yo.
0: Kami buloi katanya waktu.
1: Oke, okay. Sama-sama Cek.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Ilham yang ada di Simarotan. Terima kasih untuk lagunya sudah kita siapkan, kita pilihkan juga. Di belakangnya sih ke penelpon. Nah, ini baru lagu dangdut nih. Penelpon ketiga kita yang beruntung. Ada siapakah kita sambut? Halo kelakar kita. Halo. Nah, malu dianya ya. Padahal penelpon ketiga. Halo kelakar kita.
2: Lakar kita, assalamualaikum, Cek Ilham.
1: Waalaikumsalam, Bang Napi. Apa kabar, Cek Napi?
2: Alhamdulillah, kabarnya sehat ya.
1: Iya, lagi ngapoi kalau malam minggu ini?
2: Malam minggu lagi santai ini, guling-guling, nengok ke suara Cek Ilham.
1: Itu ya?
2: Iya.
1: Dari jam berapa monitor di perempat tadi?
2: Dari tadi monitornya.
1: Jam berapa tuh kalau diingat-ingat?
2: Kalau diingat-ingat dari jam 8 tadi lah monitor.
1: Oh jam 20 malam tadi ya. Setelah istirahat berguling-guling buka radio itu.
2: Putar radio. Dengar-dengar radio ya.
1: Itu. Jadi lagi aman basas kayunya tuh lagi badu-adu, tahu Cek?
2: Nah, badu-adu apa nih?
1: Istirahat itu artinya.
2: Oh istirahat.
1: Besok lagi juga dah ya. Bekasnya tadi sudah sampai petang, besok pagi lanjut lagi. Mudah-mudahan besok banyak rezekinya, Cek.
2: Amin.
1: Apalagi besok minggu tetap tugas ya?
2: Enggak ya.
1: Kalau minggu tetap begawe?
2: Begawe terus.
1: Pantang mundur, Cek ya?
2: Pantang mundur ya, nyari rezekinya ya.
1: Ciri Cek Napi mundur tuh ketika apa?
2: Mundur? Apa ya?
1: Ketika ada lobang di depan baru mundur kan Cek ya?
2: Nah benar nian.
1: Kalau kata lobang tidak mundur nian, kan? Kalau maju nyemplung gak gitu tadi di lobang itu tadi?
2: Lobang itu ya?
1: Itu. Pas nian ini Cek Napi masuk yang ketiga dapat lagu dangdut nih. Lagu apa tuh?
2: Lagu dangdutnya?
1: Iya.
2: Bateria.
1: Siti Bateria yang mana tuh?
2: Bukan Bateria dari Mansur
1: Esh. Oh Bateria. Lagu Mansur Esh. Oke, coba kita cek dulu Cek ya. Oke, mana tuh? Aduh, dah sini. Sudah ada kita siapkan juga. Oke.
2: Dikirim ya. Buat yang baru turun tadi ada Bang Yedaham ya.
1: Yo.
2: Di hari ini ya. Terus juga Nadia suka bangun satu ya. Bang Hendra Widodo ya.
1: Yo.
2: Iwan sama Yani di KTP ya. Mbak Wati ya. Pokoknya segala ini bah yang lagi dengar ya tanpa kecuali ya.
1: Oke.
2: Selamat malam ya. Selamat beristirahat.
1: Yo.
2: Sembari mendengarkan perempatnya bareng Cik Ilham semoga terhibur ya.
1: Amin.
2: Dan tak lupa salam sehat dari Bang Nafi ya. Cek Ilham.

0: bertugas. Semoga sehat selalu Cik Ilham.
1: Amin ya Robbal Alamin.
0: Makasih waktunya Cik
1: Yo.
0: Ilham. Yo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mace Becek, kita ke lagi Dokin. Dan pasti jangan kemana-mana.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Mancek bicek, tak kemana, mampir di perempat, segalanya ada, nak info, hiburan. Nak ngobrol di sini bae. Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Abah, udah, Abah, gosayuk, Abah, naik lagi, Abah.
5: Nah, Abah double lemas dengernya.
4: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
5: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
4: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke.
5: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
6: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
5: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
4: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
7: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik Manca Bicara dulur-dulur, dimanapun berada sudah di penghujung perjumpaan kita untuk di kesempatan kali ini. Apa namanya itu, kelakar kita edisi Sabtu tanggal 6 Juni 2026 menuntaskan perjumpaan kita juga. Terima kasih untuk yang sudah bergabung dan yang pasti jangan kemana-mana ya, karena CLM bakal tetap di sini untuk Perempat FM Palembang Sriwijaya Malam, bahkan berlangsung sampai di jalan kaki di jam 24 malam. Tetap di sini di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Mancik bicek, tak kemana, mampir di perempat, segalanya ada, nak info, hiburan. Nak ngobrol di sini bae. Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pencinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik dulur-dulur dimanapun berada, dan kita ke informasi kembali. Di mana ada 1.770 jemaah haji debarkasi Palembang sudah dipulangkan ke tanah air atau Indonesia. Nah, ini fase pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang terus berjalan dengan total jemaah yang sudah tiba di tanah air. Ini kini menembus angka 1.770 wong. Hal itu sesudah 441 jemaah haji kloter 4 asal kota Palembang mendarat dengan selamat di Bandara Internasional SMB 2 pada Sabtu tanggal 6 Juni 2026 siang tadi, yang kemudian diiringi dengan skema tanazul dan juga kabar duka dari Arab Saudi. Dan kepulangan para tamu Allah ini tentu disambut jajaran petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Palembang di Asrama Haji dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan juga Umroh atau Kakanwil Kemenhaj Provinsi Sumsel. Haji Muhammad Arkan Nurwahidin ini menyampaikan rasa syukur yang sangat mendalam atas kepulangan para jemaah. Dan ada cerita dan juga dinamika tersendiri di balik kepulangan kloter 4 ini, di mana Arkan menjelaskan bahwasanya terdapat perubahan jumlah jemaah antara saat keberangkatan dan kepulangan mancebece. Dan saat diberangkatkan ke Tanah Suci, kloter 4 ini berjumlah 439 jemaah. Alhamdulillah pada hari ini datangnya sebanyak 441 jemaah kembali ke tanah air dalam keadaan selamat dan juga jadi berangkat 431 balik 441, katanya itu ya. Oh, ini nambah ya mancebece ya. Di tengah rasa syukur tersebut tentu ada satu jemaah dari kloter 4 yang wafat di Arab Saudi, serta ada 3 jemaah dari kloter lainnya yang juga melok bergabung atau melakukan tanazul untuk pulang lebih awal bersama dengan kloter ini. Dan jemaah yang meninggal dunia adalah Tarmidi Pitono Basuki dengan usia 73 tahun yang wafat di Mekah pada tanggal 23 Mei 2026 yang lewat. Almarhum ini mengembuskan napas terakhirnya sesudah mendapatkan perawatan medis di Tanah Suci akibat faktor kesehatan dan juga usia sudah lanjut.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Pendengar, dengan demikian berakhirnya tugas kami menemani Anda di sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini untuk digelaran edisi Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan inilah dari kawasan radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat berpisah, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro4 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali di udara melalui frekuensi FM 88,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Di hari Minggu 7 Juni 2026, dari kawasan jalan radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mang Cik Bicik Dulur. Kembali kita di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Tentunya di kesempatan hari ini di Minggu 7 Juni 2026 kita masuk di Sriwijaya pagi sampai kaget di jam 10 jelang siang yo. Ada cabas yang akan ngawani Mang Cik Bicik Dulur beraktivitas di sepanjang pagi ini sampai siang kagetnya. Dan tentunya beragam acara sudah kita siapkan untuk kebersamaan kita ya. Kagetnya kita akan buka perjumpaan kita dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Kemudian kita hadirkan juga lagu-lagu religi sampai kaget di jam 6-nya. Tapi sebelumnya juga ada hikmah pagi untuk renungan pagi ini ya. Agak disampaikan oleh Ustadz Muhammad Setiawan SHMH di kesempatan hari ini. Dan tentunya untuk Makcik Bicik Dulur, setiap jam lagi kita akan hadir ke informasi sedengat dari Pro 4. Untuk Makcik Bicik Dulur, tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita buka dulu perjumpaan kita dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang pagi ini akan dibacakan Surah Ar-Rum ayat 42 sampai dengan 50 bersama Qori Almarhum Kyai Haji An-Nawawi Denji Al-Hafiz.

Rasulullah mengagumi seorang mukmin yang bila ia memperoleh kebaikan, ia memuji Allah dan bersyukur. Bila ia ditimpa musibah, ia memuji Allah dan ia bersabar. Hadis riwayat Ahmad.

Macam Dulur masih bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya saat lagi kita akan dengar ke renungan di pagi hari ini ya, dengan temanya Indahnya Perbedaan Fikih Kebinekaan, yang akan disampaikan bersama Ustadz Muhammad Setiawan SHMH. Atau Macam Dulur, kita simak sama-sama.

Ayyata ahlal jinan wa tahiyyatuhum fiha salam. Salamun qallam min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala ta'ala fil kitabihil aziz, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala aydan, wal tandur nafsum ma qaddamat li ghad. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah, kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar RRI Radio Republik Indonesia Perempat Suara Budaya yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini, hari Ahad pagi ba'da subuh ini, kita dapat kembali bermajelis, kita dapat kembali bertemu walaupun melalui siaran RRI Perempat ini dalam keadaan online, dalam keadaan teleconference, tapi insya Allah tidak akan mengurangi ataupun mengubah dari esensi dan keberkahan dari majelis ilmu, dari kajian ilmu, dari taklim atau mendengar ilmu-ilmu agama Islam itu sendiri. Maka kita wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah, atas segala rahmat-Nya, atas segala nikmat-Nya, atas segala karunia-Nya yang telah Ia akan gerakan kepada kita sehingga kita dapat kembali berkumpul dalam satu kalimatullah. Setelah kita bersyukur kepada Allah, maka selanjutnya marilah bersama-sama kita bersolawat dan bersalam kepada junjungan kita, tauladan agung kita, baginda Nabi kita, Nabiuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam tersebut juga kita kirimkan kepada para keluarga, para sahabat, para kerabat, para zuriat, anak cucu keturunan beliau dan seluruh umat beliau yang istiqomah berada di jalan beliau hingga akhir zaman kelak, dengan kita membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para jemaah yang insyaAllah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, masih berbicara terkait fikih

pun berbagai disiplin fikih itu sendiri, turunan dari syariah itu sendiri. Beberapa pekan terakhir ini atau beberapa bulan terakhir ini bisa dikatakan kita masih membahas terkait fikih itu sendiri. Dan pada kesempatan pagi yang mulia ini, kita membahas satu cabang fikih yang jarang sekali kita dengar, yakni fikih kebinekaan. Di dalam disiplin ilmu fikih atau ilmu syariah itu sendiri, kita mengenal adanya fikih ibadat, adanya fikih muamalat, adanya fikih munakahat, ada namanya fikih mawaris, ada namanya fikih jinayat, ada namanya fikih siasat, dan beberapa disiplin ilmu yang lain. Nah, untuk kita kontekstualisasi di Republik Indonesia saat ini, ulama-ulama kita yang belakangan menggagas beberapa fikih-fikih yang terbaru sesuai dengan tantangan zaman dan tantangan tempatnya. Kita mengenal adanya fikih sosial, adanya fikih kebinekaan, adanya fikih peradaban, dan bahkan ada fikih-fikih yang unik lainnya seperti fikih sepak bola dan lain sebagainya. Nah, artinya perkembangan agama, ilmu agama Islam itu sangat luas dan sangat faktual atau aktual, tidak ketinggalan zaman artinya. Nah, jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam sendiri itu sebagai agama yang universal, agama yang kompleks, dan juga agama yang selalu bisa menjawab tantangan waktu dan tantangan tempat. Nah, maka fikih itu sifatnya elastisitas, sifatnya lentur. Dia tetap mengikuti kaidah-kaidah yang ada, tapi tidak tegang ataupun tidak eksklusif terhadap dinamika hukum atau dinamika masyarakat yang ada, seperti itu kan. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita bicara fikih kebinekaan, artinya suatu cabang ilmu fikih yang membahas bagaimana Islam itu sendiri atau syariah itu sendiri melihat atau memandang atau mengkaji berbagai macam kelompok, etnis, agama, ras, suku, bangsa, budaya, sejarah, seni yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. NKRI kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menjadi rumah kita bersama, yang harus kita pertahankan sampai di daerah penghabisan ini, merupakan rahmat dari Allah untuk kita. Kita sebagai umat Islam, sebagai orang Islam, maka wajib tugas kita untuk merawat ini. Saya rasa begitu pun juga dengan umat-umat agama-agama lain di luar Islam atau non-Islam. Nah, karena itulah suatu tekad kesamaan tersebutlah, maka kita dahulu ketika para pejuang ingin memerdekakan negara ini dari belenggu penjajah yang sudah lama, maka dikesampingkan dulu perbedaan suku, perbedaan bangsa, perbedaan bahasa, perbedaan ras, perbedaan agama dan sebagainya itu. Maka menjadi semboyan yang resmi di negara kita, yang melekat di dalam lambang negara kita Garuda Pancasila, yakni Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya di situ ada perbedaan. Nah, perbedaan ini, jemaah yang dimuliakan Allah, jangan dijadikan dalil dan dalih untuk kita merubah mindset kita, ataupun jangan kita jadikan alasan untuk kita berpecah belah, jangan kita jadikan alasan untuk kita tidak bersatu, jangan kita jadikan alasan untuk kita bercerai-berai, dan jangan dijadikan alasan untuk kita tidak bersatu, gitu kan. Nah, maka jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, itu sangat selaras dengan konsep Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, kata Allah, berpeganglah kamu kepada agama Allah, kepada persatuan, dan jangan tercerai-berai. Nah, artinya persatuan yang dimaksud di sini, ya ini kita menyatukan satu tekad, sebagaimana tertuang dalam Sumpah Pemuda itu, kita
ketika satu bangsa, satu negara, satu tanah air, satu bahasa, satu apa namanya itu, satu kesatuan yang memang harus kita jaga dan kita rawat bersama. Nah, maka Islam sendiri memandang Bhinneka Tunggal Ika itu sesuatu yang tidak bertentangan dengan Islam itu sendiri. Karena Islam menyuruh bersatu, Bhinneka Tunggal Ika menyuruh bersatu. Kita bicara dalam konteks ukhuwah insaniyah, persaudaraan sama manusia, atau lebih dalamnya lagi ukhuwah watoniyah, persaudaraan sama tanah air, yang memang mayoritas di dalamnya adalah ukhuwah Islamiyah, dominan di dalamnya mayoritas umat Islam. Nah, tapi kita bicara konteks yang lebih luas, artinya umat Islam itu sendiri, umat di luar Islam itu sendiri, sama bangsa, dan bahkan yang sesama insan manusia, kita bersatu di dalam ini untuk merawat rumah kita bersama ini. Nah, maka jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri Islam memandangnya sebagai atau semboyan yang tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan Islam bisa mensupport secara tidak langsung semboyan itu sendiri, yakni persatuan. Nah, maka ketika kita sebagai umat muslim dalam konteks ukhuwah persaudaraan, dalam konteks muamalah sosial kemasyarakatan, dalam konteks bernegara dan berbangsa bertanah air, kita diwajibkan untuk saling membantu, saling mensupport tanpa memandang agama, ras, suku, bangsa, bahasa, budaya, sejarah, seni, dan lain sebagainya. Selagi dia sesama manusia, apalagi dalam satu tanah air yang sama, kita wajib untuk membantunya. Akan tetapi, di dalam hal akidah, ibadat, ubudiah, ritual, seremonial, formal, dalam hal konsep ketuhanan, dalam hal konsep keyakinan agama, kepercayaan yang dianut, maka kita tidak boleh saling ganggu satu sama lain, termasuk tidak boleh mencampur adukan satu sama lain. Maka esensi spiritualitas dan esensi sakralitas dari masing-masing agama itu dapat terjaga. Ketika Islam sebagai umat muslim, dia beribadah, dia berkeyakinan sesuai keyakinannya, maka umat yang di luar itu dilarang untuk ikut di dalam ibadat umat muslim yang ada, karena itu hanya sakralitas dan spiritualitas umat muslim itu sendiri. Pun begitu, ketika ada umat di luar muslim, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, atau aliran kepercayaan, umat muslim juga dilarang untuk ikut mencampuri ibadat, ubudiyah, ritual yang sifatnya sakralitas di agama masing-masing itu tadi, karena itu akan mengurangi esensi sakralitas dan spiritualitas dari masing-masing agama itu tadi. Nah, jadi ketika dalam hal konteksnya ketuhanan, konteksnya akidah, konteksnya ibadah, kenapa kita dilarang untuk saling mencampuri ataupun saling mengikuti satu sama lain? Karena esensi sakralitas dan spiritualitas masing-masing itu akan tidak sakral dan tidak spiritual lagi ketika dicampuri dengan pemahaman yang lain. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu baik dan bagus ketika kita saling menghargai, tidak mengganggu satu sama lain, tidak mencampuri satu sama lain, seperti itu kan. Nah, ketika kita sudah mengganggu satu sama lain, melakukan teror satu sama lain, ataupun mencampur adukkan, ataupun mengikuti satu sama lain, maka esensi sakralitas itu sudah tidak ada. Dan bahkan esensi kebinekaan itu sendiri yang dirusak ataupun tidak diendahkan, seperti itu. Nah, maka jemaah yang dimuliakan Allah, kita bersatu dalam sosial kemasyarakatan, kita bersatu di dalam kebersamaan, keberagamaan, keberagaman dan kehidupan kita, tetapi kita tetap wajib untuk saling menghargai akidah, keyakinan, ibadah satu sama lain dengan tidak mengganggu dan tidak melakukan teror satu sama lain,
juga tidak saling mengikuti satu sama lain untuk menjaga esensi sakralitas dan spiritualitas masing-masing agama dan kepercayaan. Nah, maka jemaah yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan pemahaman terkait materi yang kami berikan pada pagi hari ini dan bermanfaat untuk kita semua serta bisa kita amalkan dalam kehidupan kita semua. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan kita yang harus kita jaga dan kita rawat bersama. Mungkin ini saja sedikit materi yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi ibrah dan pelajaran dan bisa kita amalkan. Kami selaku narasumber mohon maaf apabila ada khilaf dan salah. Pada Allah kami mohon ampun. Kebenaran hanya milik Allah, sedangkan khilaf dan salah hanya milik pribadi kami sebagai insan biasa. Kami ucapkan terima kasih pada pendengar yang sudah mendengar dan menyimak kajian pada pekan kali ini. Dan kami mohon maaf apabila ada khilaf dan salah, tidak baik pada perkataan maupun pada perbuatan ataupun pada isi. Dan kepada Allah yang mohon ampun dengan mengucap astagfirullahaladzim. Syukran jazakumullah hasanal jazak. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Sama-sama lestari kebudaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

barang siapa yang mengajarkan satu ilmu, maka ia akan mendapat pahala orang yang mengamalkannya, tidak dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Mekah dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya Pak Yomong Cik, bicadul dulur, masih di 88,4 FM, Perompat Suara Budayu Sumatera Selatan. Kita keinget Perompat, informasi sedengat dari Perompat. Informasi yang pertama, Mang Cik, bicadul dulur, Pincak Hakot adalah seni bela diri tradisional Lampung yang menggabung ke unsur silat, tari, dan spiritualitas. Gerakannya terinspirasi burung elang dan diiringi musik butabuh. Seni bela diri ini berasal dari masyarakat adat Saibatin, pesisir Lampung, yang mana gerakannya seperti kumbang datas dan kumbang layang yang melambang ke keberanian, kehormatan, dan keseimbangan. Meski bentuk bela diri, Pincak Hakot menonjolkan non-kekerasan serta pembentukan fisik dan mental. Diakui sebagai warisan budaya tak benda, seni ini menjadi simbol identitas adat, ritual budaya, dan penyambutan tamu penting. Informasi berikutnya, Mang Cik Bicu Dulur, Keni Gayo adalah gerabah tradisional dari Tanah Liat yang dibuat oleh perempuan suku Gayo di Aceh. Kerajinan kuno ini merupakan warisan budaya tak benda yang telah ada sejak masa prasejarah. Benda ini bersifat multifungsi, terutama digunakan sebagai wadah air minum. Temuan arkeologis di sekitar Danau Lut Tawar memperkuat jejak sejarah panjangnya. Kini Keni Gayo terancam punah karena jumlah pengrajin sangat sedikit. Beragam pelatihan digelar pemerintah dan pegiat budaya untuk menjaga keberlanjutan kerajinan tersebut.
1: Kita peloi, ingat Pro4. Informasi sedengat dari Pro4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agek dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agek tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Dek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia? Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar mekarlah harumi persada bunda.
2: No, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

Makci Pici, dulur-dulur, masih bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Nah, kita di setiap hari Minggu itu kita ngobroli soal dunia anak ya. Untuk kali ini Ciabas akan ngomong tentang mainan anak. Tentunya kalau ngomongi mainan anak ya, rumah yang punya ruang dengan banyak mainan ini memberikan rangsangan berlebihan dan berdampak ternyata ya pada kemampuan bayi, balita dan juga untuk anak kecil untuk belajar dan bermain secara kreatif. Jadi mirip dengan dapur ataupun ruang kantor yang berantakan yang menyulitkan orang dewasa untuk fokus. Dan tentunya berbicara mainan, terlalu banyak mainan di rumah nih ternyata dapat menyulitkan anak-anak untuk berkonsentrasi, belajar, dan juga mengembangkan keterampilan penting seputar bermain. Adapun penelitian menunjukkan bahwa lebih sedikit mainan dalam satu waktu ini menghasilkan kualitas waktu bermain yang lebih baik bagi balita yang memungkinkan mereka ini untuk fokus pada satu mainan pada satu waktu. Kemudian membangun keterampilan konsentrasi, juga bermain menjadi lebih kreatif ya. Masalah lain dengan memiliki banyak mainan yang dimainkan kita tuh cenderung kurang memberi nilai pada mainan tersebut. Bila sebagai orang tua juga mengurangi jumlah mainan, mungkin sebagai wong tua ataupun wong dewasa dapat membantu anak mengembangkan penghargaan dan rasa syukur. Adapun Claire Lerner, psikoterapis di Amerika yang mengkhususkan diri pada perkembangan anak usia dini dan keluarga, melakukan penelitian yang mengenai topik mainan anak ini, yang mana temuannya menunjukkan bahwa anak-anak menjadi kewalahan dan terlalu terstimulasi serta tidak dapat berkonsentrasi pada satu mainan cukup lama untuk belajar. Joshua Becker, pendiri dan editor situs web ya, Becoming Minimalist dan penulis buku Clutter Free with Kids, ini mengemukakan temuan Claire Lerner, menggemakan temuan Claire Lerner dan pemikiran Dr. Willard tentang lebih sedikit mainan untuk anak-anak. Tentunya kalaupun anak-anak ini akan punya lebih sedikit mainan yang berdampak pada penggunaan imajinasi, itu bisa jadi lebih berkembang sepenuhnya. Kemudian rentang perhatian menjadi lebih panjang.

pertengkaran di antaranya, dan lebih banyak kalau ini meminimalisir pertengkaran dan lebih banyak berbagi antar anak ya, dan juga lebih banyak peluang juga untuk menjelajahi alam. Nah, lebih sedikit di kekacauan rumah tangga. Jadi bisa diingat bahwa yang namanya anak-anak secara alami menemukan kembali cara mereka menggunakan mainan, ya, dari mengubah ember plastik jadi helm, atau juga mungkin kotak itu jadi tempat berlindung bagi hewan, ya, atau mungkin macam bisa dulu-dulu pernah merasuk ke waktu kecilnya dulu spray jadi kemah, main kemah-kemahan, ya. Dan juga kalau dulu tuh apa ya, Cik Abes pernah ngerasuk ke mesin jahit. Nah, mesin jahit zaman dulu kan ada pecah setir itu ya. Nah, itu jadi ke mobil-mobilan. Tentunya ini bisa apa ya, kalau misalnya main-main ke toko mainan, mungkin bisa dibawa ke toko mainan pengetahuan tersebut, dan bisa nemu mainan yang bagus yang cocok untuk anak-anak macam bisa dulur-dulur yang bisa digunakan secara multiguna. Misalnya nih, pecah balok bangunan, terus juga kalau misalnya yang cewek-cewek nih, boneka yang ada pakaian yang bisa ganti-ganti, terus bola, mangkok, kotak, dan binatang-binatangan, ya. Nah, itu lanjut lagi mengenai mainan untuk anak-anak, kita hadir ke dulu lagu-lagu berikut. Tetap bersama kami, 88,4 FM, Pro 4 Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Stunting merupakan peristiwa gagal tumbuh pada anak yang memiliki tubuh yang pendek, tidak sesuai dengan usia. Seringkali anak yang gagal tumbuh atau memiliki tubuh pendek disebut sebagai masalah keturunan. Padahal, stunting sama sekali bukan karena genetik. Stunting terjadi karena masalah nutrisi dan faktor

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

OJBC Dulur-Dulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih ngomongin tentang mainan anak-anak ya. Tentunya dengan banyaknya pilihan mainan yang tersedia, ini akan bisa sangat banyak. Namun pada saat ketika sebagai orang tua ya berpikir untuk beli mainan, ada beberapa fitur yang tentunya membuat mainan tertentu lebih baik dari mainan lain yo. Nah, cak manonian mainan yang baik itu, ialah mainan yang sesuai dengan usia ya, umur dan juga tingkat perkembangan anak. Jadi mainan ini harus menstimulasi pembelajaran dan menjaga minat anak pada saat yang sama, serta harus aman dan tahan lama. Dan selain itu, mainan juga harus mampu bertahan dalam ujian waktu ya, misalnya pecah Lego ya, itu kan long lasting ya, ataupun kapan baik sampai video besar juga masih bisa dimain ke. Dan tentunya idealnya juga digunakan dalam berbagai cara selama bertahun-tahun. Bukan cuma itu, mainan yang bagus tidak harus mahal. Ada baiknya juga kita mengingat barang-barang rumah tangga sehari-hari yang sederhana ya, macam kotak kardus, panci, dan peralatan memasak, ember, juga bak, tabung karton, wadah plastik, dan gelas susun. Ini merupakan mainan yang sangat baik untuk anak-anak kecil. Nah, itulah hal yang bisa kita sebagai orang tua itu pertimbang ke pada saat ngasih ke lagi mainan untuk anak-anak ya. Dan tentunya untuk macik-macik dulur-dulur masih ngomongin tentang mainan anak-anak, kita dengarkan dulu lagu-lagu berikut dan informasi-informasi lainnya.

0: ku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lah, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti Taura, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, bisa dulu lur, kita keinget Pro 4 informasi sedengat dari Pro 4. Informasi yang pertama, Mang Cebi Cedol Dulur, Kerajinan Sulaman menjadi andalan ekonomi Kota Pariaman dengan Desa Nara sebagai pusat produksinya. Desa ini telah puluhan tahun memasuk sulaman berkualitas ke berbagai daerah hingga negara tetangga.